Lagunya dikasih spesial buat kamu yang udah request lagu ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, lagu-lagu requestan kamu barusan yang aku puterin ya. Oke, ada info-info terupdate aja buat kamu. Sambil nemenin yang lagi siripin. Ada Putra yang sarapan juga, Catur sarapan. Zam udah sarapan apa belum? Ini makan apa ini? Catur, kare ta? Ini kare. Waduh, komplit kali lah. Ini perkedel bukan sih? Perkedel, itu juga aku suka bauan sama karak. Lala. Enak nyu, bisa siripin. Siripin di mana itu? Ya wes, selamat sarapan ya. Makasih. Sambil dengerin Pro 2 FM Solo. Info terupdate juga dari Catur nih. Aku juga dapat info ini tuh berapa hari lalu ya? Kayaknya terakhir aku, itu hari apa berarti ya? Sama teman magang Jumat berarti ya. Nah, itu mereka kan teman-teman itu kan dari Klaten kan. Nah, terus juga cerita kalau ternyata Leo Roli Karnando, seorang atlet Indonesia, itu berasal dari Jawa Tengah, alias lebih spesifik lagi itu di Klaten. Bahkan sempat di posting sama Bupati Klaten ya di akun media sosialnya. Dan ternyata baru tahu kalau Leo Roli yang namanya ini juga sudah sering aku sebut ya ketika informasi olahraga. Ternyata dia tuh dari Dukuh Poko, Duet, Wonosari, Klaten. Deket banget dari rumah saya. Ya gak sih teman Pro 2? Dan dia tuh punya toko dan jualan apa alat-alat olahraga gitulah. Bahkan di toko itu namanya Leo Sport. Kamu akan menemukan koleksi raket dan juga jersey miliknya Leo. Karena emang dia kan atlet badminton gitu loh teman Pro 2. Ih bangga banget. Ternyata sejak Leo jadi atlet nasional, rumahnya tuh sekarang ditempati ya sama saudara-saudaranya lah. Dan keluarganya ya. Jadi ada kakaknya, ada ayah juga gitulah teman Pro 2. Dan jangan-jangan aku pernah lewat lagi. Ya ampun. Karena rumahnya perbatasan ya antara Kecamatan Gadak Sukoharjo dengan Kecamatan Wonosari Klaten gitu teman Pro 2. Keren sih. Kalau kamu ngefans banget dan juga suka sama olahraga badminton, boleh mampir tuh ke tokonya Leo Roli. Wah, keren abis. Aku beli jersey sama raket nih di tokonya atlet Indonesia yang abis menang medali emas di Asian Games, keren kan? Iya kan, bisa apa namanya tuh? Ah, jadi lupa deh. Kalau kemarin teman-teman itu abis bikin face kan, abis itu langsung dipakai. Bisa apa sih namanya, kok aku jadi lupa ya. Please tolong aku teman Pro 2. Tapi yang jelas emang ternyata Leo itu sudah menunjukkan bakat berbulu tangkis dari kecil. Bahkan sejak dia tuh belum sekolah gitu. Nah ini dikonfirmasi langsung juga sama keluarganya Leo Roli gitu teman Pro 2. Bahkan ternyata ayahnya dari Leo Roli itu juga bilang kalau ketika Leo tidur itu sampai bawa raket. Bukan lagi ya. Sesayang itu dan manifestasi yang dia lakukan dari kecil berbuah sangat manis dan luar biasa ketika dia sudah semakin besar ya. Gak hanya secara nasional tapi juga internasional dan dia bisa menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games tahun ini. Keren banget teman Pro 2. Leo barengan sama Daniel Martin di nomor ganda putra dan ikut membantu Indonesia membantu dan juga menyumbangkan medali untuk Indonesia. Bahkan medali emas pertama loh untuk Indonesia di Asian Games 2026. Karena kemenangannya bersama Daniel ini termasuk
sangat krusial ya dan juga vital karena menjadi sinyal kebangkitan Indonesia setelah sebelumnya tertinggal 0-2. Begitu teman Pro 2, aku jadi kepo pengen kesana. Ntar ah, aku mau search dulu ya lokasinya tepatnya di mana gitu. Siapa tahu bisa mampir-mampir. Mana ketemu lagi ya, siapa tahu juga ya. Ya udah deh, terima kasih buat info-info yang kamu kasih ya. Ada RBM Family juga pagi hari ini, ada Kak Yoyo. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Kak Yoyo. Spade, selamat pagi teman Pro 2. Pagi Kak Shirley, pagi pendukung Timnas Garuda Sejati. Selamat pagi. Yes, you. Tadi juga sudah ada Zam juga yang ikut gabung sama kita ya. Kita dukung terus Timnas Indonesia bahkan di berbagai cabang olahraga juga, oke? Okay? Selamat pagi untuk RBM Family, katanya selamat pagi RRI Pro 2. Pro 2 sahabat terbaikku, Mbak Shirley kalau tidur di studio. Oh, Mbak Shirley kalau tidur di studio apa pulang ke rumah? Soalnya pagi-pagi sudah tugas di Pro 2. Oh, kalau saya pulang. Kalau saya pulang, Kak, enggak tidur di studio. Iya. Jadi bahkan ketika dulu saya juga pernah siaran malam sampai jam 12 malam, terus paginya jam 5 harus sudah standby, sebelum jam 5 udah harus standby, saya juga tetap pulang sih ya. Karena enggak bisa tidur juga di sini begitu. Aman. Terima kasih perhatiannya lu. Sweet sekali RBM Family. Apa kabar? Semoga tetap sehat, semangat dan bahagia selalu. Sukses untuk RBM Family. Jangan lupa sarapan. Hari ini masak apa? RBM Family boleh kasih tahu. Saya masih ingat sama pisang goreng yang beberapa waktu lalu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Belum terlambat kok kalau kamu mau dengerin Pro FM Solo, karena masih ada berbagai informasi yang aku hadirkan buat kamu. Habis ini informasi perakiran cuaca, terus juga aku lanjut sama informasi lalu lintas dan juga info lowongan kerjaan, so stay tune di Pro FM Solo. Kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Udah download apa belum? Download dulu, yang belum download di Play Store, App Store ada kok. Atau mau via streaming aja lewat website rri.co.id juga bisa banget.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Shirley akan update informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan sekitarnya yang mengutip dari laman resmi bmkg.go.id. Untuk wilayah kota Surakarta saat ini berada di suhu 29 derajat dengan kategori cerah. Untuk kelembapan saat ini berada di 67% dengan kecepatan angin 11,2 km per jam. Dan untuk perakiraan cuaca di wilayah kota Surakarta, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Lanjut buat di wilayah kamu yaitu Sragen, perakiraan cuaca hari ini juga cerah dengan suhu antara 26 hingga 35 derajat Celcius. Sedangkan kamu yang ada di wilayah Karanganyar, suhu hari ini perakiraan cuacanya cerah kalau suhunya 22 dari 22 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan di wilayah Wonogiri, perakiraan cuacanya masih sama dengan kota Solo, yaitu cerah dengan suhu antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kita lanjut di wilayah Sukoharjo. Di Sukoharjo perakiraan cuacanya cerah dengan suhu sama dengan beberapa wilayah lain, yaitu antara 24 sampai 34 derajat Celcius. Oke, mirip-mirip ya teman Pro 2. Tapi emang dominasinya masih cerah terus sih ya. Semoga secerah senyum kamu hari ini. Klaten juga cerah soalnya. Perakiraan cuaca hari ini cerah di wilayah Klaten dengan suhu antara 24 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian wilayah Boyolali, perakiraan cuacanya juga cerah dengan suhu antara 24 sampai 33 derajat Celcius. Pastikan teman Pro 2, kamu bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.

0: Teman Pro 2, mari kita update informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Sekarang Sherry juga sudah terhubung dengan rekan Bagus yang berada di sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi rekan Bagus.
1: Kembali pagi Kak Sherry, suaranya agak pelan ya Kak Sherry.
0: Gini aman? Udah aman ya?
1: Nah,
0: oke. Okay. Siap, gimana pantauan arus? Oke, oke.
1: Okay. Faktor usia, Kak. Tadi agak sayup-sayup, Kak. Sorry.
0: Sama, saya juga kok ya. Belum, lebih tepatnya belum sarapan. Ya udah. Gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Silahkan laporan selengkapnya.
1: Sampaikan tuh pantauan lalu lintas pada hari ini Senin 28 September 2028 pukul 07.46 untuk pantauan lalu lintas di Simpang Kleco atau pintu yang mau pintu barat mau masuk ke Kota Surakarta dari arah Pabilan. Kalau dari Sukoharjo nama Jalan Amajani, kalau dari Surakarta atau Solo Jalan Slamet Riyadi. Jadi terpantau untuk yang masuk ke Kota Surakarta ramai lancar maupun sebaliknya. Dan sisi selatan atau jalan Papangan Kleco juga terpantau lancar, namun didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kita bergeser di Simpang Makam Haji, batas kota sisi selatan, di jalan Dr. Rajiman untuk Kota Surakarta, kalau yang masuk ke Kota Kabupaten Sukoharjo Jalan Slamet Riyadinya terpantau juga ramai ini, terutama yang mau masuk Kota Surakarta terpantau ramai, maupun sebaliknya lancar, maupun di Jalan Joko Tingkir atau Lapangan Makam Haji juga terpantau ramai, antrian juga lumayan, tapi didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun mobil pribadi ataupun di Jalan Transisto. Dan kita bergeser di batas kota sisi utara, Makuto, Jalan Adi Sucipto dari barat arah Colomadu yang masuk ke Kota Surakarta juga terpantau ramai, maupun sebaliknya juga terpantau lancar, maupun Jalan Mojo juga terpantau lancar ini Kak Sherry. Dan kita bergeser langsung ke sisi timur depan Simpang Apil 3 UNS Insinyur Sutami terpantau juga mau masuk ke Kota Surakarta juga ramai lancar maupun sebaliknya. Dan kita bergeser sisi utara di Ring Road, baik di Jalan Jaya Wijaya Mayoramati ataupun dari Ring Road Pak Kramat yang masuk Kota Surakarta juga terpantau ramai lancar. Demikian Kak Sherry untuk pagi hari ini yang kita sampaikan kepada pendengar Pro2 setia. Mm-hmm. Untuk lalin terpantau ramai lancar, taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas cermin budayanya Wong Solo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat kembali bertugas, sehat selalu Kak Bagus. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info loker pertama hadir dari PT Citra Warna Abadi yang membuka lowongan kerjaan untuk beberapa posisi. Seperti yang pertama ini adalah admin umum dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, tapi diutamakan D3 atau S1 administrasi, manajemen, akuntansi ataupun bidang terkait. Kemudian masih sama, info loker dari PT Citra Warna Abadi yang juga membuka lowongan untuk posisi staff yang dicari untuk laki-laki ya di posisi staff. Kemudian admin legal, ini dicari untuk kualifikasinya perempuan. Selanjutnya adalah staff pajak dengan kualifikasi pendidikan minimal S1 akuntansi, perpajakan atau jurusan yang relevan. Selanjutnya juga dicari untuk posisi host life dengan usia minimal 18 tahun dengan pendidikan minimal SMA SMK sederajat. Dicari juga untuk sales ya di area Solo Raya, yaitu Sukoharjo, Klaten, Surakarta dan sekitarnya. Begitu teman Pro 2. Nah, untuk alamat PT Citra Warna Abadi ini berada di Parang Joro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kalau kamu mau tanya-tanya dulu, silahkan menghubungi 0858-6558-2848. Selanjutnya ada info loker dari Fifth Group yang membuka peluang untuk kamu yang mau bergabung di perusahaannya dengan posisi Junior Collection Field Account Officer Finatra Telemarketing. Kualifikasinya pria maupun wanita dengan usia maksimal 35 tahun ya teman Pro 2. Kamu bisa mengirimkan berkas lamaran kamu termasuk surat lamaran dan juga CV dan beberapa syarat lainnya yang kamu bisa cek langsung informasinya di Instagram Disnaker Kota Surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.
3: Big Snoop Dogg, my nephew Hardwell on the beat, give it to me.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lanjut teman Pro 2, sekarang kita masuk ke segmen BST, Battle Song Today. Ada lagu yang akan siap kita bertiga adu, bertiga. Kok bisa bertiga? Emang Shirley ada tiga? Enggak dong. Seperti biasa ditemenin sama kawan-kawan aku. Ada siapa Nich?
2: Halo, ada aku Audrey.
3: Yes, yeah, juga Sky di sini.
1: Yes, you. Sama Sky dan juga Audrey nemenin kamu aja teman Pro 2 sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kita spill terlebih dahulu lagu yang kita battlekan hari ini. Dua lagu yang menurut aku sama-sama bagus, sama-sama enak. Dan juga yang pertama itu dari The Weeknd, dia ada versi nyanyi lagu sendiri. Tapi ada juga yang versi barengan sama Ariana Grande. Dan emang seenak itu, ada Die For You.

0: seenak itu gak sih lagunya?
1: Yes, mana kemarin abis ini ya, abis konser
0: ya. Makanya kayak vibesnya tuh masih enak banget nih kalau kita battlekan lagunya The Weeknd.
1: Benar, benar, setuju, setuju, setuju.
0: Ditemani sama suaranya Ariana Grande yang kayak no debat juga sih ya. Dia musikalitasnya juga keren banget dengan riff and runs-nya dia yang crunchy abis. Spill dikit dulu aja, namanya juga spill ya. Ntar diputar fullnya kalau kamu sudah pilih lagu. Nanti kita sudah bacain satu persatu voting dari kamu, baru nanti akan kita bertiga putar ya. Okay. Tapi kita lanjut dulu lagunya The Weeknd featuring Ariana Grande, Die For You, versus lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Audrey dengerin lagu ini berapa kali?
1: 5 kali dalam 1 minggu.
0: Oh my god, 5 kali dalam 1 minggu. Sering. Berarti masih sering dengerin lagu ini juga?
1: Masih sering. Masih masuk ke playlist, daftar playlist di Spotify.
0: Mantap. Tapi kamu rela gak sih teman produser untuk die for him or her ya?
2: Waduh, berat ya.
0: Berat ya. Yang jelas die with a smile. Mana die with a smile-nya sih, tapi smile for you ya.
2: Waduh, itu juga masih. Yang penting smile dulu kali ya.
0: Yang penting smile aja lah ya, biar seninya tetap jadi senin yang nyenengin. Kamu silahkan aja pilih salah satu dari dua lagu barusan. Kita spill lagi lagunya siapa, Audi?
1: Kita spill dulu lagunya.
0: Yes, lagunya judulnya apa tuh? Die For You dari The Weeknd featuring Ariana Grande and
1: Die For You dan Die With A Smile dari Lady Gaga and Bruno Mars.
0: Yes, you pilih salah satu sekarang aja, kasih taunya di nomor WhatsApp
1: 081-327-866-966.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saya estu. Nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: Dua masih barengan sama kami bertiga dan sambil juga menunggu kamu yang mau pilih lagu, silahkan aja lagu BST kita.
1: Ada dari The Weeknd dengan Day For You dan ada dari Lady Gaga dari Day With A Smile.
0: Yes, you teman pro dua, dua-duanya sama-sama lagu yang dinyanyikan sama musisi-musisi keren dan duet semuanya ya. Mau Die For You dari The Weeknd atau Die With A Smile-nya Bruno Mars, silakan aja ya. Bruno Mars featuring Lady Gaga dan The Weeknd featuring sama Ariana Grande.
1: Oke. Okay. Dan
0: next kita ke WhatsApp.
2: Oke, okay,
0: coba di... udah ada yang gabung katanya mau request lagu ya.
2: Nah, di WhatsApp nih kita buka-buka dulu ya. Kita cek-cek dulu nih yang mau request lagu, bentar ya. Oh, sebentar, mana nih?
1: Ada dari Najib nih.
2: Oh, ya, dari ini nih, dari Najib
0: yes.
2: Ya. Assalamualaikum Kak Shirley, selamat pagi Kak. Mau request lagunya Hailey Steinfeld yang Love Myself. Makasih Kak Share, semangat siarannya ya. Yeah,
0: terima gitu. Kasih, semangat juga Najib buat hari ini. Beberapa belakangan nih kayaknya kita agak lama gak ketemu ya, semoga kamu tetap baik-baik, sehat-sehat, dan bahagia selalu. Oke, okay. Nanti Shirley bacakan voting kamu ntar ya. Masih yes. Nungguin teman pro 2 yang belum pilih lagu. Yuk, tambahin teman pro 2 mau pilih lagunya siapa. Lagunya Hailey Steinfeld, siap ready buat diputar habis ini ya. Oke, okay. Yuk teman pro 2, lagu-lagu yang kita battlekan hari ini sama-sama enak. Apalagi The Weeknd kemarin juga abis konser di Jakarta. Dan kalau ngomongin konsernya The Weeknd, kemarin sempat saudara saya mau nonton ya, dia udah beli tiket, 2 tiket kalau gak salah, terus gak bisa gitu. Gak
1: kenapa
0: bisa
1: tuh?
0: Lupa ya ceritanya apa ya. Diceritain sih sama apa, sama ibunya, cuman lupa kayaknya karena jaraknya. Dulu dia di Jakarta terus baru pindah gitu loh ke Malang. Jadi okay. Kayaknya juga karena lagi pindahan masih sibuk-sibuknya. Mm-hmm. Jadi pindahan kerjaan gitu kan. Mungkin gak sempat jadinya. Terus akhirnya dijual lagi gitu.
1: Sayang banget tuh.
2: Tapi emang ada-ada aja sih cerita dari orang-orang yang nonton konser The Weeknd.
0: Kenapa
2: tuh?
0: Ya?
2: Soalnya temanku, jadi kampusku kemarin itu baru banget wisuda. Wisudanya 2 hari nih, karena cukup banyak ya yang wisuda. Temanku tuh ini, hari Sabtu wisuda, dia dapet tiket konser hari Minggu. Jadi benar-benar Sabtu wisuda nih, huru-hara wisuda. Malamnya dia langsung caw ke Jakarta.
0: Oh iya,
2: nonton jadi The Weeknd.
0: Wow, keren abis. Tak kirain di cancel gitu. Oh, ternyata.
2: Tapi tetep... ada yang di cancel juga.
0: Oh, ada juga.
2: Yang di cancel wisudanya.
0: Hah? Beneran?
2: Serius dia dapat. Jadi temanku ada lagi nih dapat tiket konsernya The Weeknd itu yang hari Sabtu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, wisuda prodiku itu dapatnya yang hari Sabtu. Jadi dia cancel wisudanya.
0: Terus habis
2: iya.
0: Itu dia ikut wisuda kapan?
2: Yang mundur periode depan.
1: Waduh, gimana tuh? Udah booking belum tuh?
2: Kebetulan di cancel juga booking-bookingnya akhirnya.
1: Waduh.
0: Booking apa yang di
2: cancel? Dia baru booking MUA.
0: Oh, okay. Gitu, ya ampun. Lebih mentingin dan memberatkan nonton The Weeknd ya.
2: Yeah.
0: Karena abis mungkin kayak, yang udah lah yang penting kan tinggal wisuda aja, udah lulus. Ntar aja deh, The Weeknd belum tentu tahun depan kesini lagi.
1: Bener.
0: Ya. Karena sama fans itu. Okay, baik, menarik.
2: Seru kan emang, orang-orang ada-ada aja gitu ceritain nonton The Weeknd tuh ya.
0: Oh iya, kamu ada gak pengalaman kan suka nonton konser nih? Kayak ada gak pengalaman-pengalaman yang gimana gitu, cancel atau gimana?
2: Paling mentok cancel kelas aja sih.
0: Cancel kelas kuliah ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Cancel kelas demi gak telat nonton konser gitu aja sih.
0: Bener-bener.
1: Konser apa tuh?
2: Waktu itu tahun kemarin ada CRSL di Jogja. Terus hari pertama itu band yang mau aku tonton itu cukup awal. Tampilnya okay. Jam 2:30 kalau gak salah. Jadi opening gitu. Okay. Aku kelas jam 3.
0: Okay.
2: Aku membolos kelas.
0: Baiklah, ternyata ada aja ya. Dan sama, dia mementingkan konser daripada sama sekolahnya, bener-bener deh.
2: Iya.
0: Tapi kan emang biasanya kalau kuliah kan ada dikasih kesempatan untuk bolos gitu ya, untuk izin gitu.
2: Kita manfaatkan itu.
0: Manfaatkan itu. Mumpung juga ya. Oke, teman Pro 2 gimana? Ada yang kemarin habis nonton konsernya The Weeknd, boleh kasih tahu aja atau mau ikut gabung aja sama BST hari ini, Battle Sound Today, silahkan. Mau pilih lagu Die For You dari The Weeknd featuring Ariana Grande atau
1: ada dari Lady Gaga and Bruno Mars dengan Die With A Smile.

0: saat tidak dipakai, manfaatkan air hujan saat musim penghujan, dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future.
2: Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagunya dari Han featuring BK, Crying Over You. Salah satu lagu favorit aku teman Pro 2, dan tadi pagi waktu ngotw juga udah terngiang-ngiang sama lagu ini ya. Oke, baiklah saatnya kita bacakan satu persatu pilihan teman Pro 2 di BST hari ini. Yang belum sempat pilih, masih ada waktunya, silakan mau pilih The Weeknd featuring Ariana Grande, Die For You, atau lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Let's go teman-teman, kita bacakan satu persatu.
1: Oke, kalau tadi Kak Najib udah request lagu ya. Sekarang kita bacain nih vote-nya Kak Najib. Jadi Kak Najib, aku vote Lady Gaga Bruno Mars Die With A Smile, Kak.
0: Oke, gitu. Siap, Die With A Smile 1 poin.
1: 1 poin nih buat Die With A Smile ya. Terus kita lanjut ke Kak Catur. Kak Catur, aku lebih memilih The Weeknd, Kak.
0: Oke, baik, boleh gitu. Boleh.
1: Jadi 1 poin buat The Weeknd juga gitu.
0: Soalnya hehe, ini apa maksudnya?

0: diceritakan. Jangan frustasi karena es tehnya ketinggalan ya, please. Kenapa sih es teh bisa ketinggalan padahal suker loh, apalagi es teh wedangan itu kan jian enak tenan ya kan, sedep aja gitu. Ya udah, makasih Catur. Next.
1: Yes, next ada Kak Ariati ya, yang assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: BST kali ini aku pilih Lady Gaga featuring Bruno Mars. Selamat bertugas Kak Sherly, semoga lancar, sekian dan terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ariati Titi, sehat-sehat selalu, yes. Bahagia. Ada siapa lagi?
1: Ada lagi dari RBM Family nih, langsung memilih. Selamat siang RRI Pro 2, sahabat terbaikku. Aku pilih Day With A Smile by Bruno Mars featuring Lady Gaga.
0: Oke, berarti sementara skornya berapa?
1: Sementara Bruno Mars unggul nih dengan 3-1 lawan The Weeknd.
0: Oke, gitu. Baik. 3-1 berarti yang satu?
1: Yang satu The Weeknd ya,
0: The Weeknd ya. Aduh. Oke, lanjut lagi, ada juga teman Pro 2 Reni di Sukoharjo pilihnya Die With A Smile katanya. Terus ada juga teman Pro 2 Lina di Sukoharjo. Hai Lina, apa kabar? Sehat-sehat buat kamu. Tetap semangat buat jalani hari ini. Katanya kalau dari Lina pilihnya Die For You.
1: Ya.
0: Ada siapa lagi Audrey?
3: Oke, selanjutnya ada Ganis nih di Solo. Mau pilih Die For You ya Kak katanya. Oke Ganis, terus ada lagi Fania. Fania pilih Bruno dong. Oke Fania.
0: Oke.
3: Terus ada lagi nih, ada Yanti. Mau Bruno sama Lady Gaga Kak katanya.
0: Oke sih ya. Terima kasih Yanti, sehat-sehat buat kamu. Lanjut lagi, ada juga RBM Family ya. Dari RBM Family, selamat siang RRI Pro 2 Surakarta. Pro 2 sahabat terbaikku, terima kasih. RBM Family pilihnya Die With A Smile dari Bruno Mars featuring Lady Gaga. Okidoki, lanjut lagi ada siapa nih?
1: Ada Kak Zara. Ada Kak Zara yang, halo kakak cantik, aku vote Bruno Mars.
0: Terima kasih.
1: Sama mau request dong Kak, judulnya Coming Up Rose by Harry Styles.
0: Oke, okay, coba ditunggu ya lagunya ya, nanti ku cek terlebih dahulu. Lanjut, ada siapa Audrey?
3: Ada lagi nih, ada Kak Vika dari Vika. Jogja.
0: Oke, okay. Wah Jogja. Mangan tempe rasanya, oh enggak gitu ya?
3: Enggak
0: usah ya.
3: Katanya pilih Bruno.
0: Oke,
3: okay, Kak Vika.
0: Oke, terima kasih Vika.
3: Okay. Selanjutnya ada Kak Irma di Boyolali. Katanya pilih The Weeknd.
0: Oke, okay. Ada lagi tidak? Tidak ada ya? Sudah semua ya?
3: Sudah
0: pastikan kita baca. Oke, okay, ada Tito. Hai Tito. Lama gak ketemu, gak sih beberapa waktu yang lalu ketemu ya. Tapi akhirnya Seninnya diawali ketemu juga sama Tito. Terima kasih, sehat selalu dan sukses. Dari Tito pilih
3: Die With A Smile ya Kak.
1: Yes.
3: Sama request nih, Salahi Aku by Ronnie. Oke.
0: Okay. Siapin deh lagunya ya. Kalau gitu siapa nih yang juara?
1: Ini cukup ini ya,
0: jomplang.
1: Jomplang, betul.
0: Alias selisihnya jauh.
1: Selisihnya jauh banget ini. Jadi untuk yang menang dari Bello Song Today hari ini ya, itu ada Bruno Mars featuring Lady Gaga dengan Day With A Smile.
0: Oke, okay, baiklah. Terpautnya berapa poin?
1: Terpautnya cukup banyak nih, Bruno tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Oke. Okay.
1: Ada 9 vote buat Bruno Mars dengan Lady Gaga ini.
0: Oke. Okay.
1: Sedangkan The Weeknd dengan Day For You featuring Ariana Grande ini 4 poin.
0: Oke, okay. Wow. Kalau gitu kita puterin terlebih dahulu lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Enjoy.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, itu dia lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars dengan David A Smile yang telah memenangkan Battle Song Today pada hari ini.
2: Yes, you udah diputar semua lagu yang kita battlekan hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah pilih lagu teman Pro 2. Stay tune di sini, sepadanya masih lanjut sampai jam
3: 10 nanti ya.
2: Yes, habis ini kita lanjut dengan Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Hari Senin berarti kita akan ngobrolin soal kita Indonesia.
4: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, Ngobrol Pagi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

UNESCO menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Kita balik lagi di
1: Spada, zona ngopi.
0: Kita di zona ngopi kali ini.
1: Benar. Udah ngopi belum? Termasuk anak ngopi apa bukan?
0: Aku tim ngopi.
1: Aku juga tim ngopi.
0: Yes.
1: Oh, tim ngopi. Wah, anak-anak kopi semua. Betul. Saya mundur dulu kalau
0: Aduh.
1: Gitu ya.
0: Oh, aku pagi tuh wajib ngopi dulu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi apa? Kopi apa? Kopi susu atau kopi?
0: Kopi.
1: Oke, baiklah.
0: Kopi harus hitam. Baik.
1: Oh gitu. Audrey gimana?
2: Aku bisa dua-duanya.
1: Bisa dua-duanya. Berarti hari ini sudah ngopi.
2: Hari ini belum ngopi.
1: Oh, belum.
0: Hari ini aku sudah.
1: Sudah. Kayaknya kalau kamu wajib deh, Sky.
0: Iya.
1: Astaga, mau benar-benar nih anak-anak ya. Oke, anak-anak zaman now banget ya, teman Pro 2. Ada catur, Kak, mau diputerin lagunya A Rocket to the Moon ya, yang Like We Used to. Kalau enggak ada ini siapa dulu? Gibran siapa dulu? Ya, ada lu Gibran ini yang dulu ngisi di acara Sorry Ceria itu keren banget sih. Dia anak muda, masih SMP kalau gak salah. Mm-hmm. Tapi dia seorang dalang dan bagus suaranya juga keren, mantap ya. Oke, terus di zona ngopi hari ini kita akan bahas-bahas barengan sama kamu, teman Pro 2. Mm-hmm. Ada prestasi yang membanggakan juga dari debutan.
0: Yes. Jadi baru pertama ini ya main di Asian Games 2026. Jadi Amri Nita sukses capai partai puncak nih dari cabang olahraga bulu tangkis. Dan ini meningkatkan peluang ya perolehan medali emas Asian Games di 2026 nih Aichi Nagoya lewat pasangan debutan ini. Dan mereka berdua lolos di babak final ya nantinya ya. Dan,
1: wow.
0: Yes, dan kepastian ini diperoleh setelah mereka berdua, Amri Nita mengalahkan pasangan Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping pada babak semifinal yang diakhiri dengan dua game langsung, 21-12 dan 21-14.
1: Oke, gitu. Baik. Dan kemenangan itu juga terasa sangat menggembirakan bagi Amri dan Nita ya. Bahkan sejak dipastikan lolos ke semifinal, sehari sebelumnya mereka tuh ternyata hanya bermain ya let it flow aja tanpa
0: yes,
1: beban
0: betul.
1: Dan ngasih yang terbaik itu yang jelas sih. Untuk seorang debutan ini jujur keren banget, apalagi udah di level ASEAN ya. ASEAN
0: betul.
1: Games 2026 keren banget, ikut bangga.
0: Dan dari hasil ini ya, ini tuh melampaui ekspektasi mereka berdua. Karena ya tadi ya, mereka berdua kan masih debutan gitu ya. Bahkan Nita tuh menangis selepas pertandingan karena gak nyangka bisa lolos nih ke partai puncak pada Asian Games pertama mereka.
1: Mantap sih teman Pro 2. Gimana kalau menurut kamu dengan Asian Games tahun ini? Apakah kamu masih suka update-update juga? Kalau mau update-update-nya berarti stay tune di Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.
2: Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Yes, balik lagi ya. Kita masih di ngopi ya.
1: Zona ngopi. Mana gitu. Di sini ada kopi lagi. Jadi isinya apa tuh tumbler tuh?
0: Kalau punya aku sih masih air putih ya.
1: Masih air putih.
0: Masih air putih.
1: Nanti kalau saya udah jadi berubah jadi kopi susu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu masih opsional.
1: Opsional. Baiklah. Kalau Audrey juga isinya air putih.
2: Yes, betul. Oh, aku pecinta air putih dingin.
1: Oh, kalau saya enggak. Saya lebih sering biasa.
0: Air putih biasa berarti ya. Oke.
1: Kalau Sky
0: dingin juga
1: dingin,
0: sih.
1: Dingin. Banyak orang yang lebih seneng air putih dingin sih. Kalau saya
2: lebih seger sih.
1: Iya. Tapi nggak bisa langsung apa ya? Minumnya tuh nggak langsung bisa banyak gitu loh kalau aku ya.
0: Oh,
1: kalau air putih dingin. Okay. Emang anaknya tuh lebih ke jompo sih saya.
0: Baru mau bilang.
1: Tapi nggak enak kan? Nggak apa-apa bilang aja. Udah, santuy aja. Sedih. Oke, kita lanjut. Ada info terupdate dari Kementerian Kebudayaan yang menghidupkan kembali musik anak lewat pentas Kila 2026. Apa tuh Kila?
0: Jadi Kila atau pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia gitu ya.
1: Oke.
0: Ini kemarin diadakan di Amfiteater Taman Bendera Pusaka Jakarta di Minggu 27 September kemarin.
1: Oke.
0: Dan tahun ini kegiatan tersebut mengusung tema Senangnya Menjadi Anak Indonesia.
1: Yes, you. Dan Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti juga mengatakan kalau Kila itu mendorong penciptaan lagu anak dan menurutnya program itu juga mengembangkan lagu anak bermakna menjadi lagu yang mendidik sekaligus juga mendukung pembentukan talenta musik di Indonesia. Betul. Gitu teman Pro 2. Nah, keren sih.
0: Benar-benar keren banget ya. Penciptaan lagu anak kan jarang banget ya. Kita kan lebih biasa denger lagu-lagu yang lama.
1: Betul.
0: Ya kayak Balonku, Cicak-cicak gitu.
1: Tapi kalau lagu anak yang sampai sekarang kamu masih dengerin bukan denger, kayaknya dengerin udah jarang ya.
0: Dengerin juga gimana ya?
1: Apa yang masih kamu ingat dan kamu suka?
0: Jadi favorit gitu ya. Jadi favorit kalau aku lagunya ini. Aduh lupa lagi penyanyinya siapa. Yang ini loh.
2: Siapa tuh?
0: Dulu waktu kita masih kecil tuh Tasya Kamila.
2: Oke. Okay.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Yang mana tuh?
0: Aduh lupa lagi. Yang ini lagunya Tasya bukan ya?
2: Yang mana?
1: Nyanyiin.
0: Apa sih? Bolo-bolo.
1: Oh, okay. Itu Tina Turner.
0: Oh, itu Tina Turner. Sorry.
1: Bulu-bulu sekolah.
0: Oh iya, benar-benar. Tina Turner ya.
1: Tina Turner.
0: Itu lucu banget menurutku.
1: Iya sih. Ada juga, aku adalah anak gembala selalu riang serta gembira ya.
2: Seru,
1: kan?
2: Seru.
1: Aku seorang kapiten.
0: Ah, itu semangat banget gak tau.
1: Kalau yang gak semangat bisa sih, ambilkan bulan bu gitu kan
0: ini
1: ya.
0: Ini lagu sebelum tidur.
1: Bener.
0: Ya. Tapi itu lucu sih lagunya.
1: Bagus.
0: Kayak ada vibes-vibes ini. Apa sih dulu? Dulu kan ngetren banget tuh teater bobo gitu-gitu. Vibes-nya ada kayak gitu tuh.
1: Benar. Dan memang lagu ambilkan bulan bu ini adalah lagu yang diciptakan oleh Atim Mahmud. Ya, itu luar biasa sih. Oh, aku juga suka banget sih. Enak banget lagu ini.
2: Apa

0: lagu Desaku judulnya, lagu anak yang diciptakan oleh El Manik, Teman Pro 2. Dan masih banyak lagi ya, ada juga Satu-satu Aku Sayang Ibu, Dua-dua Juga Sayang Ayah,
1: paling ini ya,
0: Tiga-tiga
1: paling
0: Aku hafal Sayang ya? Kamu salah ya. Tapi kamu, tapi sayangnya kamu gak sayang aku. Aku pinter banget sih.
1: Aduh,
0: tapi pernah denger gitu gak? Enggak. Baru ini tadi.
1: Baru ini,
0: iya,
1: tadi.
0: Baru ini tadi. Oh, iya, iya.
1: Emang jago mengaransemen lagu ya.
0: Lebih tepatnya lebih ke relate gitu kali ya. Ya Allah, sedih banget. Kasian ya. Oke, Teman Pro 2, banyak deh ini lagu-lagu anak. Semoga kita juga bisa terus melestarikan dan tetap juga memperkenalkan lagu-lagu anak zaman dulu kali ya, zaman kita masih kecil, kepada generasi-generasi yang sekarang. Dan semoga aja juga makin banyak juga lagu-lagu baru, lagu anak tapi.
1: Iya, betul. Gitu.
0: Jangan sampai anak-anak sekarang malah dengerinnya lagu-lagu Kepisah Benua Negoro Angin.
1: LDR dari kecil ya.
0: Ya Allah, gimana itu konsepnya? Jangan sampai ya. Ya udah, terima kasih banyak buat Teman Pro 2 yang masih stay tune di Pro FM Solo. Makasih yang sudah menemani aku dari tadi pagi. Makasih juga buat Sky dan juga Audrey yang udah nemenin aku.
1: Yes. Terima kasih juga ya. Selamat pagi ini ya, kita udah ngobrol-ngobrol asik. Betul. Dari tadi kita Beatles Song Today. Ngomongin ini ya, konser The Weeknd.
0: Oh iya,
1: gitu kan.
0: Benar. Ternyata luar biasa sih anak-anak konser ini ya. Abis ini dilanjut sama Cici Macinta yang akan menemani kamu. Share yang jadi turun mengudara. Terima kasih banyak. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau pelaksanaan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM Posyandu Plus di RW 6 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta kemarin Minggu 27 September 2026. Bima Arya mendorong praktik pelayanan Posyandu Plus di Kota Solo bisa menjadi pembelajaran bagi daerah yang lain. Dalam kunjungan itu, Bima Arya didampingi oleh istrinya dan juga Wali Kota Surakarta serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Surakarta. Ia melihat langsung penerapan 6 bidang SPM yang mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Bima Arya mengatakan konsep Posyandu kini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan, karena menurutnya penerapan Permendagri nomor 13 tahun 2024 memperluas layanan Posyandu menjadi 6 bidang pelayanan dasar.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para petani yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten menggelar tradisi budaya Wiwitan. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari Festival Mbok Sri tahun 2026 sekaligus dalam rangka Hari Tani Nasional. Ketua Sanggar Rojo Lele yang juga Direktur Festival Mbok Sri yaitu Eksan Hartanto mengatakan tradisi Wiwitan itu diikuti puluhan peserta dengan membawa gunungan seperti gunungan padi dan gunungan sayuran serta gunungan nasi wiwit dengan berkeliling areal persawahan. Gelaran tradisi Wiwitan itu merupakan bentuk syukur para petani Delanggu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya lewat kegiatan itu akan semakin meningkatkan semangat para petani dalam menggarap lahan pertanian serta meningkatkan produksinya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: And I'll write your name.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro2 Headline.
1: Selamat siang teman Pro2. Tadi habis Sherry Anjali. Sekarang Kejemaah Cinta di sini masih ditemenin sama Sky.
2: Yes, hi.
1: Kamu siaran dari jam berapa Sky tadi?
2: Tadi jam berapa ya? Jam 8 nih mulai ini Battle Song Today.
1: Oh, mulai Battle Song Today. Mm-hmm. Oke, ini masih di Pro2 Hitlist, nanti teman Pro2 sampai jam 12 ya Sky ya.
2: Yes.
1: Dan silahkan kamu request-request lagu teman Pro2 ya di santai siang ini Jeje Majenta sampai jam 3 sore nanti. Lumayan lama tuh ya menemani kamu ya. Tadi sama Sherry bahas apa sih tadi pagi tuh? Apa sama Sherry bahas apa tadi?
2: Tadi abis Battle Song Today kita bahas ini sih sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Bahas soal apa namanya?
1: Ujian.
2: Bukan,
1: soal
2: bukan,
1: ujian.
2: Bukan.
1: Apa tuh?
2: Bahas soal ini, Asian Games.
1: Oh, Asian Games, oke.
2: Okay. Gitu, kan lagi ini nih, lagi apa sih bahasanya, musim kali ya.
1: Oh, lagi musim. Oh ini, apa? Timnas itu. Oh, FIFA ASEAN.
2: Bukan.
1: Asian Games.
2: Asian Games.
1: Oh iya,
2: yang
1: iya.
2: Yang ada
1: iya,
2: di
1: iya.
2: Jepang.
1: Oh, yang di Jepang ya? Iya, iya, iya. Kemarin itu, kamu suka olahraga nggak?
2: Aku nonton aja. Nonton aja.
1: Nonton apa tapi kalau olahraga, Sky?
2: Aku sebenarnya nontonnya tenis.
1: Asik. Oke, okay. Kan? Terus?
2: So iya ya.
1: gak apa-apa loh. Terus apa? Kenapa suka tenis?
2: Karena ini kali ya, mungkin lingkungan juga keluarga aku suka tenis gitu.
1: Ih, keren. Oke. Okay.
2: Gitu. Mungkin lingkungan aja, tapi ya udah.
1: Apa biasanya kamu nontonnya di mana? YouTube gitu?
2: Enggak, aku nontonnya di
1: mana sih gitu nontonnya?
2: Nontonnya di sport ini, sport station. Apa sih sport station juga?
1: Toko tuh. Bukan. Toko di situ tuh ada.
2: Apa
1: tuh
2: sih sport TV?
1: Oh, Sport TV ini langganan.
2: Langganan.
1: Oh iya langganan. Iya. Langganan. Karena aku tuh kan lumayan suka tenis juga kan. Mm-hmm. Kayak cuma aku tuh sampai sekarang tuh bingung sih mau nonton yang live tuh di mana? Maksudnya di TV gitu loh. Oh, itu di TV berbayar ya berarti ya.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Ini pakai ini berarti? Pakai parabola gitu?
2: Enggak sih, kalau aku langganannya di laptop.
1: Di mana tuh? Di video?
2: Bukan di ya itu di Sport TV.
1: Oh, Sport TV.
2: Sport TV, tapi aku okay. Pasang aplikasinya di laptop gitu.
1: Apa sih nama aplikasinya?
2: Sport TV.
1: Sport TV?
2: Mm-hmm.
1: Oh oke oke oke.
2: Seingatku sih Sport TV ya namanya ya.
1: Bein Sport.
2: Apa iya ya? Aduh lupa lagi warnanya ungu lah pokoknya.
1: Oh iya
2: ya.
1: Bein Sport. Itu Bein Sport.
2: Itu Bein Sport.
1: Oh iya. Oh kamu langganan itu?
2: Langganan kalau lagi ada turnamen doang.
1: Oh oke. Okay.
2: Jadi selesai turnamen udah gak langganan.
1: Wimbledon gitu-gitu ya? Asik. Nah. Oke okay. Berarti kamu ngikutin banget ya berarti? Sky ya?
2: Kalau sempat sih sebenarnya ya. Karena kan jamnya beda ya.
1: Jamnya beda.
2: Mereka turnamennya kapan? Kita nontonnya tengah malam.
1: Iya benar. Oh gitu ya. Iya.
2: Sebenarnya terakhir nonton Wimbledon yang ini belum, yang US Open belum nonton.
1: US Open belum nonton ya? Oke. Okay. Kalau ini kamu mengidolakan siapa gitu? Suka sama siapa?
2: Sekarang karena kemarin di Wimbledon agak wow banget performanya. Si ini, si Ayala.
1: Ayala? Oh yes, cewek ya?
2: Cewek.
1: Oh oke.
2: Filipin.
1: Oh, cewek tuh juga banyak ya atletnya. Kalau aku nontonnya tuh baru cowok kayak Jannik Sinner gitu-gitu, yes. Alcaraz gitu-gitu.
2: Banyak.
1: Oh, kalau cewek ada siapa aja sih?
2: Kalau sekarang yang lagi ngetren ini kali ya, si aduh tiba-tiba lupa lagi namanya. Siapa? Aduh kenapa ya selalu lupa.
1: Yang dari Indonesia. Ini siapa namanya? Honis Chen.
2: Honis Chen.
1: Kalau ini di luar negeri, dulu kan ada ini kan, yang cewek itu Maria Sharapova.
2: Maria Sharapova.
1: Iya dia tenis kan? Iya, oh Maria Sharapova masih ya?
2: Masih, kemarin sih di Wimbledon masih ikut. Walau nggak sampai ini ya. Nggak sampai final ya.
1: Oh gitu. Oke.
2: Kalau aku sih benar-benar lagi ngikutin ini sih, Ayala.
1: Ayala? Ya, Filipin ya itu ya?
2: Filipin.
1: Oke.
2: Karena ini sih, dia pemain yang tidak disangka-sangka gitu.
1: Ini, kuda hitam gitu?
2: Mm-mm. Dia benar-benar kemarin tuh rankingnya masih di bawah, cukup di bawah gitu. Mm-mm. Tiba-tiba melesat waktu Wimbledon ya.
1: Oke.
2: Tiba-tiba langsung naik berapa ya sekarang ranking dia ya? Kayaknya udah cukup tinggi, udah di belasan kalau nggak salah.
1: Oh gitu. Oke. Tapi kamu kalau secara beneran olahraga main tenis juga nggak?
2: Sekarang sih lagi enggak.
1: Oh, tapi berarti kemarin
2: pernah.
1: Oh pernah. Yes. Karena lingkungan kamu juga aktif buat tenis juga berarti? Atau nonton doang?
2: lingkungan aku sebenarnya kalau keluarga intiku enggak ya, cuman dari kecil tuh dibiasain ikutin sama budeku, jadi ikut.
1: Bude ini atlet?
2: Bukan.
1: Hanis Chan tadi.
2: Kebetulan manajernya.
1: Serius loh ini. Kita enggak tahu, jangan dibuang-buangin dong.
2: Enggak. Okay. Budeku ini apa sih? Tentara.
1: Oh, tentara. Hmm. Oh, biasanya tapi sering ikut tenis juga gitu.
2: Tenis,
1: oh, oke. Nah, aku tuh salah satu olahraga yang pengen banget bisa tuh tenis. Ya bisa sih, bisa-bisaan aja. Kadang kan dulu sering tenis sama penyiar-penyiar Pro 2 kan, kayak gitu, padel juga gitu. Tapi tenis sih aku pengen bisa, tapi kelasnya kan mahal ya.
2: Iya lagi.
1: Lumayan tuh.
2: Iya lagi, lumayan ya.
1: Gitu.
2: Bisa sih, bisa-bisaan. Bener, aku juga bisanya bisa-bisaan
1: kan,
2: aja.
1: Bisa-bisaan kan. Apalagi ini, alatnya juga mahal-mahal kan.
2: Bener, itu lagi.
1: Babolat gitu tuh mahal-mahal tuh. Betul. Raketnya tuh teman Pro 2 tuh ya. Tapi seru sih, tenis sih. Seru ya teman Pro 2 ya.
2: Seru-seru
1: banget. Buat kamu yang suka tenis ya, nanti kita bahas di informasi olahraga. Ini buat yang mau request lagu silahkan ya. Ini udah ada WhatsApp yang masuk, dibacainnya nanti ya, Dre, Sky, ya, ini boleh banget langsung aja kamu WhatsApp dulu. WhatsAppnya di mana, Sky?
2: WhatsAppnya di 081-327-866-966. Bener kan?
1: Bener dong. Itu dia WhatsAppnya teman berdua ya. Gokil, respect lo. Kamu udah hafal ya? Atau buka? Enggak deh, udah hafal.
2: Belum buka, belum bisa kebuka deh. Udah harus menyebutkan.
1: Tapi udah hafal sih teman berdua ya. Silakan WhatsApp ya, request lagu ya.

Bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
1: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
1: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
1: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
1: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
1: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga nol.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Bro Dwight List, teman Bro Dwight ya di Santai Siang di siang hari ini masih barengan sama Sky juga.
1: Yeah.
0: Ini ada WhatsApp dari Pamela tadi, Die For You. Oh tadi pagi ini ya, Battle Song-nya
1: Battle Song.
0: The Weeknd.
1: Ayah, The Weeknd sama Bruno Mars.
0: Oh sama Bruno Mars, oke okay, Die For You. Oh oke, okay. Kamu tadi pilih mana Sky?
1: Ah aku sebenarnya personally itu The Weeknd.
0: Kenapa?
1: Karena apa ya, mungkin vibing masih bekas ini ya, kemarin konser kemarin ya, walaupun gak nonton.
0: Iya,
1: itu vibing aja dari TikTok kan.
0: Oke. Jadi tadi kamu voting gak? Disuruh voting gak tadi kamu sama
1: sendiri? Aku gak voting sih.
0: Oh oke. Okay.
1: Pun kalau voting kayaknya kalah.
0: Asli yang menang siapa?
1: Karena tadi yang menang ini, Dewi Resmail.
0: Oh Bruno Mars. Bruno Mars. Oh oke. Eh tapi kamu ini, suka nonton konser gak?
1: Suka banget. Aku anak festival banget orang.
0: Kaca, respect. Eh biasanya festivalan di mana? Di Jogja apa di Solo?
1: Di Jogja pernah, di Solo juga pernah.
0: Di Jogja apa?
1: Di Jogja...
0: Cherry Pop.
1: Cherry Pop yang tahun lalu, yang tahun kemarin gak datang. Yang tahun ini gak datang.
0: Tahun ini di Prambanan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, tahun lalu di mana?
1: Kalau tahun lalu, aduh namanya stadion apa ya?
0: Ini ya? Krida ya?
1: Kayaknya di Krida ya? Kayaknya aku lupa sebenarnya karena kalau di Jogja kan kalau enggak di Krida ya di
0: Maguwo.
1: Maguwo itu Sleman ya?
0: Heeh, Mandala Krida,
1: Satunya mana? Di ya itulah pokoknya dua stadion itulah biasanya.
0: Oh, di Jogja itu ada dua stadionnya ya?
1: Ada dua.
0: Oh,
1: yang sering dipakai konser ya?
0: Oke.
1: Kalau enggak di Mandala Krida, di Krida Sono. Nah, itu.
0: Oh, itu beda ya?
1: Beda.
0: Oh, saya kira Mandala Krida Krida Sono gitu.
1: Bukan.
0: Oh, beda.
1: Beda. Walaupun enggak okay. Jauh-jauh banget. Mm-mm. Lokasinya enggak jauh-jauh banget, tapi okay. Beda.
0: Tapi kalau yang sering dipakai main bola itu si Mandala ya?
1: Nah, itu kebetulan enggak tahu.
0: Kayaknya sih
1: kebetulan enggak tahu nih.
0: Soalnya ya, Sky ya, aku tuh kalau lihat stadion ya, mm-mm. Karena kan stadion tuh aku yang udah pernah maksudnya udah pernah lihat secara langsung stadionnya itu Yamanahan, Gelora Bung Karno,
1: iya.
0: Sama Jogja itu kayaknya si Mandala kayaknya.
1: Yang di mana tuh?
0: Nah
1: itu dia pasti dia. Juga bingung.
0: Ternyata ada lagi.
1: Ada
0: ya.
1: Lagi.
0: Nah aku tuh ini kalau misalkan aku lihat di sosial media juga kan, kalau aku kan ya lumayan suka lari. Aku kalau lari di Manahan itu biasanya lari di Manahan itu kan ada foto you tuh.
1: Iya.
0: Nah. Kalau di Manahan oke, okay. Foto you di Manahan gitu. Di GBK juga, Gelora Bung Karno juga di foto you ada. Kalau di Jogja, aku tuh gak pernah lihat orang Jogja tuh ngupload foto you tapi lagi lari di stadionnya. Seringnya liatnya di Tugu.
1: Nah iya memang.
0: Emang gitu ya?
1: Kayaknya kalau setahu aku ya, kayaknya tuh foto you banyakan di daerah itu deh. Daerah Tugu, Malioboro gitu deh.
0: Oke.
1: Ya aku sendiri juga jarang melihat orang-orang di Jogja lari di foto you-nya di stadion sih.
0: Jarang kan?
1: Jarang.
0: Kamu udah pernah ke Manahan?
1: Udah pernah.
0: Menurutku kok ini ya, Manahan tuh kayak tempat emang buat olahraga, buat lari banget gitu loh. Ada
1: treknya.
0: Trek tempatnya gitu. Kok di Mandala tuh, di Jogja tuh ada gak sih yang lari? Ada juga ya?
1: Ada sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada sih sebenarnya ada.
0: Ada juga.
1: Cuman mungkin emang gak serame kalau lari di Tugu atau di Malioboro.
0: Oke. Okay.
1: Menurutku kayak gitu ya.
0: Oke. Jadi emang kalau pada lari itu ya larinya di Tugu di Malioboro ya?
1: Di sekitaran itu.
0: Oke. Okay. Nah ini nih kemarin juga soalnya ada kakak Afra, dia dari Kokola kan. Dia kan asalnya Semarang. Dia bilang kalau di Semarang tuh juga jarang gitu yang lari tuh di stadion tuh jarang kayak lebih kayak Jogja deh jadi kayak larinya lebih ke di Simpang Lima gitu deh kayaknya di gitu-gitu okay. Tapi kalau Manahan tuh ya emang oh lari di Manahan tahu nih foto you di Manahan banyak banget gitu
1: iya.
0: Itu di ini ya di Tugu di Malioboro
1: kebanyakan di Tugu sama di Malioboro sih
0: oke. Ya tadi kalau nonton konser tadi di terakhir apa berarti festivalan di Jogja udah atau
1: cari pop terakhir aku festivalan itu ESP di Jogja.
0: ESP, iya. Itu event apa tuh?
1: Itu eventnya perminyakan UPN.
0: Wah kacau perminyakan UPN?
1: Iya.
0: Itu siapa gestarnya tuh?
1: Gestarnya kemarin itu yang aku, waduh banyak banget. Kemarin tuh ada Biru Baru.
0: Oke. Okay.
1: Yang jelas ada Biru Baru. Terus ada ini, Parade Hujan.
0: Oh Parade Hujan.
1: Ada ini juga lomba sihir, terus apa namanya reality club, ada di Jang Twitter.
0: Oh bagus-bagus tuh berarti bagus-bagus. Tuh sehari aja ya?
1: Sehari aja itu.
0: Oh sehari aja, hmm. Oke. Kalau di Solo?
1: Kalau di Solo aku terakhir di The Colomadu.
0: Apa tuh?
1: Yang ini, Viz Hindia sama siapa ya?
0: Tahun ini?
1: Bukan, tahun kemarin.
0: Oh tahun kemarin.
1: Tahun kemarin, tahun ini aku belum Solo.
0: Project D?
1: Iya.
0: Project D ya? Tahun lalu, ya, dua hari kan?
1: Mm-hmm.
0: Kamu nonton dua hari?
1: Enggak, aku nonton sehari aja.
0: Hari ini, yang pertama berarti?
1: Pokoknya yang ini deh, yang Viz sama Hindia.
0: Oh, yang Viz sama Hindia, mm-hmm. Oke. Yang ini kan, ya ada perunggu kan?
1: Iya,
0: betul. Oh iya, berarti tahun kemarin. Itu kita nonton bareng-bareng loh, penyiar Pro 2 loh.
1: Oh iya. Yeah.
0: Sama Deswa sama Tika juga nonton bareng-bareng. Oke, kita gak ketemu ya?
1: Belum enggak aja sih waktu
0: atau
1: itu.
0: Atau mungkin udah ketemu enggak?
1: Mungkin enggak, tabrakan, maaf sih gitu.
0: Iya juga sih. Tapi kamu pernah nonton ini enggak konser di GOR UNY?
1: GOR UNY, bentar, kayaknya belum. Pernah belum ya?
0: Di dalamnya itu.
1: Sih, bentar, Hindia waktu itu kayaknya di GOR UNY deh.
0: Iya, aku nonton itu tuh.
1: Nah iya, aku nonton tuh.
0: Kamu juga nonton?
1: Nonton aku.
0: Dobster?
1: Iya.
0: Wes!
1: Yes.
0: Kok kita gak ketemu? Oh kamu nonton juga?
1: Iya aku nonton juga.
0: Wah itu ini kan, tahun lalu ya, itu bulan Agustus kan?
1: Iya itu tahun lalu.
0: Oh kamu nonton juga?
1: Aku nonton juga.
0: Panas banget ya? Kamu nonton di mana festival?
1: Aku festival.
0: Wah kacau tuh, panas banget. Panas banget. Wah gila itu
1: panas banget.
0: Itu panas banget. Panas banget. Kamu nonton?
1: Aku nonton, itu sebenarnya aku tuh gak dapet tiketnya.
0: Warnya ngeri tuh, warnya lumayan ngeri. Tuh.
1: Terus, aku gak dapet tiketnya. Terus kebetulan temanku harus merelakan tiketnya karena dia ada sidang skripsi. Besoknya dia sidang, besoknya apa hari itu ya dia sidang skripsi ya? Pokoknya
0: kayaknya hari Sabtu deh.
1: Kayaknya berarti deh. Berarti paginya dia sidang skripsi.
0: Terus.
1: Jadi nggak bisa.
0: Terus.
1: Merelakan itu.
0: Iya yeah, terus.
1: Ya udah. Akhirnya tak ambil deh.
0: Kamu nonton sendiri?
1: Enggak, sama teman-temanku juga.
0: Oh sama teman-temanmu. Oke. Itu seru sih.
1: Itu
0: ininya bagus banget sih, visualnya.
1: Iya kan, ih sumpah mau nonton lagi sih sebenarnya.
0: Mau nonton lagi sih itu.
1: Tapi jangan digoruin.
0: Jujur.

0: Parah sih. Bahkan sampai mau redeem tiketnya aja juga panjang banget, harus ngantri dulu kan.
1: Bener,
0: iya kan.
1: Bener,
0: ya
1: bener.
0: Kamu juga ya?
1: Iya, aku ngantri juga.
0: Itu juga ngantri juga tuh lumayan, kayak sejaman lebih deh teman Pro 2 ya. Oke, lanjut lagi deh bacain request lagu dulu deh. Habis okay. ini deh ya. Habis ini deh ya tadi okay. dari WhatsApp-nya Pamela tadi udah dibacain teman Pro 2. Habis ini bacain WhatsApp dari kamu, silahkan. Mau request lagu masih di Pro 2 Hitlist, WhatsApp-nya di mana Sky?
1: 081327866966.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Lanjut lagi teman bro dua, bacain WhatsApp ya. Siapa yang mau baca WhatsApp nih? Baca langsung dua deh, boleh deh, gantian deh. Mau
1: yang,
0: siapa
1: yang
0: dulu?
1: Yang mana dulu nih?
0: Ini si Minache. Okay. Boleh.
1: Aku bacain dulu ya.
0: Silahkan.
1: Dari Kak Minache. Hai kakak, aku Minache mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak.
0: Sama-sama Minache. Kita kemarin belum dapat jawaban ya, gimana cara membaca nama Minache iya dengan benar.
1: Bisa kali ya kak di share nih cara membaca namanya.
0: Boleh lo Minache ya, habis ini aku puterin ya request lagu kamu ya. Lanjut lagi Dre, boleh bacain dari okay. Tito.
2: Ada dari Tito nih. Mm-mm. Kak J mau request Tuhan Tahu Kita Saling Cinta okay. by Fajar Nur. Mm-mm. Sama Soulmate Kahitna, makasih kak.
0: Sama-sama, oke okay, boleh ditunggu dulu ya Tito ya request lagunya ya. Kalau Audrey kamu dengerin, suka dengerin lagu gak?
2: Suka.
0: Suka dengerin lagu apa kalau kamu? Kamu lebih ke lagu-lagu Indonesia atau ke lagu-lagu barat gitu?
2: Aku lebih ke Indonesia sih.
0: Indonesia?
2: Ya barat juga dengerin, okay. Cuman ya udah dengerin aja.
0: Indonesia apa Indonesia?
2: Indonesia aku suka For Revenge.
0: For Revenge, oke. Okay.
2: Terus selalu tuh For Revenge selalu.
0: Oh selalu ya?
2: Selalu.
0: Kenapa?
2: Suka aja dari dulu, aku dulu pertama denger lagunya For Revenge tuh Jakarta Hari Ini. Mm-hmm. Nah, terus suka.
0: Oke.
2: Okay. Terus aku nonton konsernya gitu-gitu.
0: Oh, udah pernah nonton langsung?
2: Pernah nonton langsung.
0: Di mana tuh?
2: Kemarin di mana ya?
0: Di Solo tapi?
2: Di Solo.
0: Di Mangkunegaran?
2: Iya kayaknya ya.
0: Oh, oke, okay,
2: sama
0: okay.
2: Besok, Oktober besok juga ada.
0: Di mana tuh?
2: Di, lupa. Tapi aku beli tiketnya. Solo.
0: Oh, udah beli?
2: Udah beli.
0: Nah, itu udah yang beli. Mau nonton For Revenge nanti ketemu sama Audrey.
2: Yes, ayo kita ketemu.
0: Oh, kamu suka For Revenge ya?
2: Suka sekali.
0: Apa, lagu paling suka apa?
2: Sadra.
0: Oh, Sadra.
2: Penyangkalan.
0: Asik.
2: Suka-suka.
0: Apakah kamu menyimpan seseorang di lagu itu?
1: Waduh.
2: Aduh.
0: Biasanya kan gitu tuh. Nyimpan siapa gitu. Aduh. Ada tapi?
2: Ada.
0: Wah. Ini dia teman bro. Kita
2: aduh.
0: Coba kulik Audrey ya.
2: Apa nih?
0: Oh, tapi gara-gara maksudnya emang ada yang kamu simpen gitu di orang itu atau kebetulan aja atau gimana? Berarti galau dong lagunya.
2: Udah lah ya.
0: Oh, galau berarti.
2: Galau dikit.
1: Galau sih galau kayaknya kalau Sadra Penyangkalan tuh kayaknya sakit gitu.
0: Iya, For Revenge tuh kayaknya lagunya sakit banget gitu ya.
2: Sakit kayak aduh gitu.
0: Tapi sampai sekarang udah ini, maksudnya udah sakitnya udah hilang atau?
2: Sudah bikin username IG Audrey sudah sembuh.
1: Oke. Oke baik.
0: Bisa di stalking teman bro. Terus sudah sembuh. Oh, tapi emang sempat ini ya, sempat sakit. Maksudnya sakit dalam artian itu hati
2: ya,
0: gitu.
2: Iya, gimana ya?
0: Oh lama berarti, cukup membekas berarti Dre.
1: Kalau sampai bikin username sih kata aku mah, aduh.
0: Emang sebelumnya apa namanya?
2: Sebelumnya, ya. Jangan deh.
0: Oke. Nanti mungkin yang mau di kulik ketik aja ya, ketik satu teman berdua nanti silakan kamu nanti di ini di voice note sama Audrey. Oke. Kalau ini kalau berarti suka dengerin musik ya, selain For Revenge apa?
2: Selain For Revenge India.
0: Oh India juga okay lah ya India. Ya,
2: okay lah.
0: Apa yang paling suka India apa?
2: Aku paling suka ini Alexander.
0: Alexander
1: Graham Bell kali
2: Alexander nggak tuh?
0: Oh iya Alexandra. Oh iya. Oke. Kalau Sky, tadi kita udah bahas di owner atau di over tadi?
1: Ini
0: ya?
1: Kita bahas sampai konsernya India.
0: Oh iya, dengerin gitu. Juga berarti ya?
1: Aku dengerin.
0: Oh oke.
1: Abis tapi akhir-akhir ini bukan lagi dengerin ini sih, India. Ya tadi ya kita sempat ngobrol lagi dengerin Biru Baru.
0: Oh iya, wow. Iya. Oke.
1: Bahkan baru aja, bukan baru aja sih, semalam sih.
0: Semalam.
1: Check out showcase gitu. Jadi
0: oh, Biru Baru. Di mana?
1: Di Jogja.
0: Oh iya.
1: Di Jogja.
0: Oh, asik. Oke. Ih, seru banget. Seru. Kapan sih
1: itu? Itu tanggal 14 November.
0: Oh, 14 November. Oke. Berarti teman-teman magang ini suka nonton konser juga teman Pro 2 ya.
2: Suka
0: ya.
2: Suka.
0: Ya di sini ya beberapa sih suka nonton konser sih.
1: Kalau Kak Jojo gimana?
0: Saya suka. Hiburan saya cuma nonton konser. Iya iya, aku sama sih, aku juga suka nonton konser.
1: Iya asik kan.
0: Seru. Aku suka vibes-nya. Tapi yang sampai sekarang aku belum pernah dan pengen banget nonton.
1: Siapa tuh?
0: Siapapun itu, yang penting K-pop.
1: Oh, oke. Okay.
0: Aku pengen tahu vibes-nya okay. aja gitu. Vibes-nya nonton K-pop itu gimana wow. gitu.
1: Harus Jakarta ya.
0: Iya, harus kalo, Jakarta.
1: Kalau tiba-tiba Blackpink mang di Colomadu juga.
0: Kayaknya enggak mungkin ya.
1: Mungkin ya.
0: Tapi seru, aku pengen lihat ini. Kadang kan biasanya kalau gitu kan outfit-outfitnya gitu kan lucu-lucu tuh. Kadang tuh iya. mau cowok mau cewek misalnya lucu-lucu tuh. Nah, aku tuh pengen Blackpink, aku mau juga nonton.
1: Okay.
0: Tapi kan emang susah ya iya, untuk dapat war tiketnya kan.
1: Iya.
0: Yes.
1: Yeah. Dan harus ke Jakarta kan.
0: Harus ke Jakarta, harus dipikirkan juga itu. Betul. Gitu-gitu.
1: Betul.
0: Tapi aku lebih suka nonton ini sebenarnya, nonton gitu tour gitu, showcase gitu-gitu. Okay. Karena lebih ini aja menurutku lebih apa ya, satu musisi buat satu full gitu, full
1: iya
0: gitu loh, iya kan, gitu kan, jadi lebih suka gitu. Kalian pengen nonton konser apa? Yang belum kesampaian apa? Kamu apa, Dre?
2: Aku yang belum kesampaian apa ya? Aku tuh, Silon Seven aku belum kesampaian.
0: Silon Seven sih jarang sih ya.
1: Susah
0: sih itu sih.
2: Tapi aku udah nonton Slang.
0: Ah kacau, Slang pengen aku.
2: Aku udah nonton,
0: Slang?
2: Sudah nonton.
0: Di mana tuh?
2: Di UGM dulu.
0: Oh oke. Okay.
2: Dulu konser, aku inget banget konser Pancasila.
1: Oh iya.
0: Oh di UGM ya?
2: Aku nonton itu.
0: Seru gak Slang?
2: Seru banget.
0: Aduh Slang sih aku pengen, belum pernah
2: seru
0: sih Slang.
2: Banget.
0: Aduh.
2: Mau nonton lagi tapi ayo dong para promotor.
0: Slang juga ini ya, jarang ya?
1: Jarang.
0: Kalau di Solo jarang ya?
2: Jarang banget.
1: Jogja, iya sih. Solo masih jarang tuh Slang tuh.
0: Aduh Slang juga seru sih, tau
2: seru
0: bro
2: dua
0: sih. Oke. Silon Seven belum ya?
2: Belum, mau dong.
0: Mau dong tuh.
1: Mau dong.
0: Pak Duta aja ngabotin ronda soalnya ya. Pak Duta lebih ngabotin ronda soalnya. Oke. Kalau kamu apa, Sky?
1: Aku apa ya yang belum tuh? Sebenarnya aku udah nonton dia di festival, tapi belum nonton konsernya dia. Belum nonton ya showcase-nya dia gitu. Kunto Aji.
0: Oh, Kunto Aji.
1: Aku sering nonton dia festival.
0: Iya.
1: Sering banget. Cuman belum nonton Urup.
0: Urup tuh yang
2: konsernya
0: di
2: konsernya ya?
0: Oh iya.
1: Yang tahun baru.
0: Yang ini kan.
1: Yang tanggal 31 sama tanggal 1.
0: Pagi-pagi gitu kan biasanya kan.
1: Itu
0: seru banget sih itu
1: sebenernya,
0: sih.
1: Sebenarnya tahun kemarin berarti ya.
0: Pergantian ini ya berarti
1: pergantian
0: ya.
1: Pergantian ini. Itu tuh aku dapat tiketnya.
0: Terus?
1: Cuman tidak dapat izinnya. Nah, itu dia.
0: Izin dari apa nih?
1: Dari orang tua.
0: Kemarin di Jogja ya? Di Prambanan.
1: Nah, iya di kemarin ya? Di Asram.
0: Asram tuh?
1: Asram Edu Park, ya di venue gitu, di Sleman.
0: Oh di Sleman, oke.
1: Nah ya itu, karena lokasinya cukup jauh dari rumah dan aku dapat tiketnya yang tanggal 1, yang pagi.
0: Oh subuh banget berarti ya?
1: Nah subuh banget
0: itu, banget ya berarti ya.
1: belum dapet izinnya. Tuh kebetulan udah gak ngekos pas itu, jadi kayak ya
0: sudah. Oh harus dari rumah berarti ya?
1: Oh
0: gitu, oke. Nah teman pro 2 buat kamu boleh spill juga, pengen nonton konser apa yang belum kesampaian ya di tahun ini, karena tahun ini banyak banget ya juga musisi-musisi luar negeri yang ke Indonesia. Kemarin ada The Weeknd, terus sebelum-sebelumnya di Solo juga lumayan banyak tuh, di auditorium UMS juga. Kemudian ada Michael Learns to Rock juga, ada teman pro 2, pokoknya rame deh ya. Silahkan kamu nonton festivalan yang suka nonton festivalan, tapi juga kalau mau dengerin di Pro 2 FM Solo juga silahkan, masih sampai jam 12 di Pro 2 Hitlist.

0: apa ya?
1: Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati di jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
1: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Ah, enak lagu deh. Tutup bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya.
3: Makanya kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.
4: Pro 2 Hit List.

0: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 sampai jam 12 siang masih sama Sky juga, sama Audrey juga di siang hari ini. Gimana, Solo panas gak ini?
1: Panas,
0: tau gak sih? Apa tuh?
1: Solo tuh masuk di daftar kota panas. Tau gak kan? Kan ini kan lagi panas-panasnya nih. Nah, Solo tuh masuk di nomor berapa ya, aku lupa. Itu yang panasnya paling tinggi.
0: Se-apa tuh? Se-Jawa Tengah?
1: Semuanya se-Indonesia.
0: Se-Indonesia?
1: Yes.
0: Serius?
1: Yang nomor satu tuh Semarang. Serius.
0: Kenapa Jawa Tengah semua?
1: Iya lagi, Jawa Tengah semua. Solo tuh masuk.
0: Nomor satu Semarang?
1: Nomor satu Semarang. Nah, aku lupa Solo tuh nomor berapa ya? Nomor 6 atau nomor berapa?
0: Oh, tapi termasuk 10 besar tadi?
1: Iya. Wah. Aku baru baca tadi pagi.
0: Serius?
1: Serius.
0: Jujur sih panas banget sama Bro 2, apalagi iya. Semarang. Kalian udah pernah ke Semarang? Sering gak Semarang?
1: Pernah, tapi gak sering.
2: Pernah beberapa kali.
0: Menurut kalian panas gak Semarang?
1: Panas. Terus kayak Semarang tuh panas-panas dan debu.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya gak sih? Kalau aku iya sih.
0: Aku sih jarang ya ke Semarang ya.
2: Kalau aku menurutku panasnya, panas yang, tau gak sih panasnya tuh kayak menggigit gitu loh.
0: Aduh. Kayak
1: langsung nusuk ya?
2: Sampai dalam-dalam gitu.
0: Aduh.
2: Kayak gitu menurutku ya.
0: Kalau di Klaten sepanas apa? Kalian udah ngekos atau masih bolak-balik?
2: Aku masih bolak-balik.
0: Oh sama. Tapi kepikiran ini gak buat ngekos di sini?
2: Kepikiran sih sebenarnya kalau aku ya.
0: Kalau kamu Dre?
1: Kepikiran tapi masih lihat besok deh.
2: Audrey masih sangat jauh kepikirannya. Dia biasa kuliah PP.
1: Betul.
0: Oh iya juga ya, benar ya. Iya. Kalau kamu kan di sini kalau magang itu jam berapa sih masuk? Kalian jam berapa shiftnya?
1: Setengah delapan.
0: Audrey tuh dari jam berapa dari rumah?
1: Dari jam 7:30 kurang biasanya.
0: Masuknya 7:30. Oke, sampai sini jam berapa tuh?
1: 7:15, 7:20, 7:15 ringnya.
0: 7:15, oke. Kalau kamu kayak?
2: Aku.
0: Kenapa tuh? Tiba-tiba
2: jam
0: berapa tuh?
2: 6:15 sudah berangkat dari rumah.
0: 6:15?
2: Iya.
0: Masuknya 7:30?
2: Karena aku ke RL.
0: Oh, kamu ke RL.
2: Iya,
0: oh gitu.
2: Oke.
0: Oh, keretanya jam segitu ya pagi ya?
2: Keretanya sih sebenarnya jam 6:40.
0: Oke.
2: Okay. Tapi apa ya? Kayak vibes-nya kalau KRL tuh harus enggak tahu kenapa ya. Kalau aku ya, mungkin karena aku juga enggak biasa naik KRL.
0: Oke. Okay.
2: Jadi aku naik KRL tuh baru karena di Solo.
0: Di magang ini, ha. Oke.
2: Okay. Karena magang ini. Jadi merasa kayak harus cepet-cepet. Karena harus melewati banyak ini, apa sih bahasanya? Kayak sekolah-sekolah gitu loh.
0: Jadi oh, jalan sekolah ya.
2: Menghindari jalan-jalan yang penuh anak sekolah itu.
0: Oke. Kalau misalkan dari Klaten ke Solo itu berarti lebih jauh Audrey atau Sky?
1: Sky sih.
0: Lebih jauh. Oh, Sky ya?
1: Kalau naik motor Sky sih.
0: Oh, berarti kalau dari Solo berarti ke tempatmu dulu ya, Dre ya, baru nanti Sky lurus lagi gitu. Yes. Oh, oke. Kamu samperin aja Sky. Merepotkan ya kalau kayak
1: gitu. Muter sih.
2: Agak muter.
0: Jauh ya? Muternya jauh ya?
2: Muter.
1: Iya. Ya Sky. 15
2: ya,
1: menit
2: juga sih. Ya, sekitar itulah ya. Cukup.
0: Itu lumayan sih, ya. Itu lumayan sih teman Pro 2 ya. Kalau di Solo mah perbandingannya masih ke kota Solo loh ya ini ya. Oke, tapi kalau Audrey belum kepikiran buat ngekos?
1: Belum deh kayaknya.
0: Belum.
1: Aku masih menikmati traffic itu.
0: Kalau ininya, kalau bensin kerasa nggak?
1: Kalau tiap hari kerasa,
0: iya. Oke.
1: Kan waktu kuliah tuh kan kelas asal-asalan ya, maksudnya enggak yang...
0: Nah itu gimana tuh?
1: Maksudnya kalau misal, nah aku tuh dulu waktu kuliah itu ada barengan sama temanku yang rumahnya deket SMK Citra Medika, Sukoharjo.
0: Suko.
1: Tau gak yang Tugu Selamat Datang?
0: Oh tahu.
1: Nah,
0: oh
1: itu,
0: tahu.
1: Itu
0: oh iya tahu.
1: Ada
0: tahu.
1: Kiri itu.
0: Oh iya tahu, nah, tahu.
1: Rumahnya temanku tuh deket situ.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak aku kadang ke situ, terus kayak temanku, udah lah pakai motorku, nah itu hemat bensin.
0: Oh gitu.
1: Cuma naruh motor doang.
0: Oh iya. Oh berarti gitu. Dari rumah dulu ke temanmu itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau ini sering nggak dari rumah langsung ke UNS gitu?
1: Sering sih akhir-akhir semester.
0: Karena
1: kan udah sendiri-sendiri.
0: Iya sih, emang gitu emang sendiri.
1: Nah itu sering sih.
0: Oh, dan kelasnya sering ini ya, ngasal gitu ya?
1: Ngasal, jamnya tuh ngasal kayak udah nyampe sana tiba-tiba nggak jadi atau seringnya kalau sampai menahan.
0: Hah?
1: Tiba-tiba cancel. Itu kan kayak, aduh udah nyapa ya, manahan lagi.
0: Biasanya
1: kan,
0: gitu.
1: Iya, cancel, sering banget cancelnya tuh kalau aku udah sampai manahan. Sering banget.
0: Oh berarti gitu ya, sering ngasal cancel-cancel gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, balik juga.
0: Sampai sekarang ya, Dede, masih sering gitu ya?
1: Iya, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang gitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke,
1: iya.
0: Oke, oke, oke. Kalau sekarang berarti emang pengen ngekos di sini gitu.
2: Pengen ngekos di sini.
0: Oke. Okay. Udah cari-cari?
2: Sedang masa pencarian gitu.
0: Di ini di UNS kan banyak ya kos ya, banyak kan.
2: Iya, aku nyari juga daerah situ.
0: Oh, nyari daerah situ juga. Atau mungkin bisa tanya-tanya sama Tika kan, Tika ngekos juga di sini tuh.
2: Oh iya. Oke, nanti kita tanya Kak Tika.
0: Iya, soalnya kalau mungkin dari Klaten ya. Hmm. Tapi kan Tika kan Jogja juga kan. Hmm. Dia kosnya kan di daerah Colomadu gitu. Jadi emang mungkin kalau dari UNS kan jauh tuh ya, harus mau balik ke Jogja kan harus lewat sini dulu kan. Kalau Colomadu mungkin kamu lebih dekat juga dari Klaten gitu.
2: Iya, nanti kita pertimbangkan juga ya.
0: Atau gini, kamu nanti bilang sama Tika kan, kamu PT-PT kosnya. Berdua.
2: Menarik sih sebenarnya ya.
0: Cuma agak-agak privasi ya?
2: Iya sih, nantilah ya kita obrol lagi ya.
0: Oke, oke. Ini dari Rudy, Solo Baru absen berhari. Oh iya, siap, Solo Baru absen ya. Masuk ya Solo Baru ya, Rudy ya. Thank you ya Rudy. Oke, tapi kalian sejauh ini sudah explore apa aja di waktu magang ini? Kan udah berapa lama magang? Seminggu lebih ya?
1: Seminggu, iya.
0: Seminggu sejak tanggal, kan masih ada pasti Senin?
2: Senin kemarin.
0: Senin, ini Senin lagi ya?
2: Iya.
0: Oh berarti udah seminggu penuh ya. Kemarin pulang, weekend?
1: Iya.
0: Pulang terus ya?
1: Pulang dong.
0: Kira-kira udah ngekos loh.
2: Tapi maksudnya bagaimana?
0: Oh iya, iya. Oh ini ya, berarti masih ini. Tapi ini enggak sempat pulang magang mengeksplor Solo gitu?
2: Enggak.
0: Oh enggak ya? Panas ya?
1: Aku paling ke UMS, beli jajan.
0: Oh gitu. Beli jajan, oh oke, oke, oke. Ini dari Rudy tadi nih, azab dosen yang sering cancel kelas dadakan apa bro? Waduh.
2: Waduh.
1: Iya, apa tuh ya kira-kira?
0: Ini kali, apa?
2: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Saya gak berani bilang-bilang kayak gini. Ini mungkin, apa ya?
2: Semoga segera diberikan pintu tahu.
0: Itu aja, yang baik-baik aja ya berarti ya?
2: Yang baik-baik aja.
0: Azabnya mah yang baik-baik aja. Oh ini kali, mahasiswanya dikit enggak ya, malah senang ya dosennya gitu.
2: Iya
0: lagi. Iya sih. Ya semoga ya cepet, janganlah itu cancel gitu. Karena kadang ya, itu ada yang ngelaju juga kan, Audrey kan. Jauh loh itu. Kamu lah, kamu biasanya kalau misalkan udah sampai mana nih, di cancel. Terus ngapain kamu?
1: Ya udah terusin aja.
0: Ke kampus?
1: Ke kampus, ke kos temanku.
0: Waduh itu sih ya, cukup buang-buang waktu.
1: Iya jujur iya sih.
0: Iya.
1: Balik lagi juga percuma gak sih?
0: Oke, kayak gitu misalkan kelasnya tuh jam berapa biasanya? 10 gitu, jam berapa lah kita...
1: Ngeselinnya, nah. Itu kelas pagi setengah 8.
0: Ah, aduh.
2: Ah, itu dia.
1: Ngeselinnya tuh itu.
0: Setengah 8 lagi, setengah kan 8 lagi.
1: Kan dari rumah setengah 7 nih. Terus tiba-tiba, jam berapa berarti ya? Jam 7.
2: Jam 7.
1: Ya, jam 7-an lah. Okay. Nyampe manahan nih. Dikit lagi, tiba-tiba cancel.
0: Oke, terus kamu langsung ke kosnya temanmu berarti?
1: Yes, tidur di sana.
0: Pulang jam berapa?
1: Pulang jam 4 sore.
0: Oke, oke, oke. Ini lumayan juga ya. Oh nih kata Rudy, itu gunanya punya pacar gitu kata. Oh, gimana Dre?
1: Gimana ya?
2: Oh.
1: Oh jadi kalau punya pacar jadi ini ya? Jadi kita gak bawa motor sendiri gitu? Gak juga ah.
0: Jangan-jangan temanmu yang suka arsa tadi, itu dulu cowok.
1: Bukan dong.
0: Oh bukan.
1: No, bukan.
0: Oh bukan ya, bukan, bukan. Ya.
2: Bukan yang disimpen di lagunya For 20. For Revenge.
0: Oh Revenge, for Revenge. Oh bukan ya, bukan ya. Oh oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kenapa kamu pilih pulang sore? Karena?
1: Karena.
0: Kenapa tuh?
1: Gini, kalau misal aku sampai kos pagi nih, terus zuhur aku balik nih, kayak percuma juga, cuman di paling 3 jam, 4 jam di Solo tuh percuma menurutku.
0: Dan panas juga ya?
1: Panas juga.
0: Itu kamu sepanjang itu cuma di kos saja?
1: Iya.
0: Istirahat aja?
1: Oh, iya,
0: oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Jadi
0: keren.
1: Kayak, ngapain ya? Ngapain dia? Ya udahlah ngapain. Ngapain dia gitu terus. Tapi juga gak kemana-mana.
0: Daripada?
1: Iya.
2: Benar.
0: Oke, oke, oke. Semangat deh ya buat kamu teman pro 2 yang sering di cancel sama dosen. Sekali cancel gantian dong.
2: Gimana tuh caranya tuh?
0: Kayaknya dosen gak apa-apa aja di cancel.
2: Tapi asik buat anak kos di cancel kelas tuh.
0: Kenapa?
1: Iya. Ya, Ya, iya, mereka bisa tidur lagi iya, sih?
2: Bisa tidur lagi.
0: Oh, oke, okay, oke.
2: Okay, apalagi kelas pagi tuh, 7:30 kan kelasnya.
0: Iya,
2: emang
0: iya.
2: Ya itu tadi sampai manahan karena setengah jam sebelum kelas, Dre, pasti.
1: Betul, iya, iya.
0: Iya, iya, iya, benar-benar.
2: Biasanya gitu, aku juga gitu dulu. Kalau di cancel setengah jam sebelum kelas kayak, ah, kenikmatan dunia, tidur lagi.
0: Ah, itu enak sih. Tapi buat yang ngekos sama yang berdomisili di situ-situ aja. Iya, kalau iya. Yang laju sih agak susah ya.
2: Agak ngamuk kayaknya.
0: Yang penting ada colokan sama wifi. Di kos temenmu ada gak?
1: Ada dong.
0: Oh ada ya?
1: Ada dong.
0: Oh itu udah enak berarti tuh. Bersih ya. Ada bisa dong. Ya ada wifi-nya teman pro 2. Oh, enak tuh kalau gak ada mah. Ya susah juga ya.
1: Susah. Susah sih.
2: Pulang sih kalau gak ada.
1: Iya.
0: Tapi pulang jauh juga. Panas juga
1: lebih
0: ya.
1: Lebih ke cari tempat ngopi sih kayaknya.
0: Nah. Oh iya gitu bisa. Oke. Thank you ya brother ya. Rudy tadi ya. Rudy ya. Thank you so much ya. Salam buat teman-teman di Solo Baru. Rudy ini ya di siang hari ini. Jujur sih panas. Kayaknya Solo Baru juga panas dari siang hari ini teman pro 2. Masih di Pro 2 itu sampai ya sampai jam 12 siang sih ya. Abis ini kita kulineran ya. Boleh teman Pro 2 silahkan yang mau request lagu masih boleh WhatsApp-nya. Dre, WhatsApp-nya berapa deh? Dre.
1: Oke. Okay. WhatsApp-nya
0: Lama nih. Oke.
1: Di 0813 2786 6966.
0: Langsung di WhatsApp teman Pro 2 ya.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas eh sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Dari Rudy, kata mamahku minta diputerin lagunya Raisa yang judulnya Could It Be Bray. Oke, boleh ditunggu ya Rudy ya. Salam buat mamah, buat ibu kamu Rudy ya, yang sedang beraktivitas di siang hari ini juga. Kamu juga Rudy, beraktivitas apa di siang hari ini? Ditungguin ya request lagunya Raisa, Could It Be. Mau request lagu apa juga dari kamu Rudy? Apakah ini mewakili mamah kamu juga, atau ini sebenarnya request dari kamu sendiri, atau mungkin dari siapapun, dari kakong kamu juga boleh. Silahkan Rudy ya, ditunggu request lagunya. Pokoknya ajakin semua teman Pro 2 siapapun itu ya buat request di Pro 2 FM Solo. Karena Pro 2 Hitlist habis ini selesai ya. Habis ini kita kulineran ya. Bahas apa enaknya di siang hari ini, panas banget. Kayaknya aku sering nemenin kamu di kulineran ya teman Pro 2. Kemarin juga kan, iya kan. Sekarang juga nemenin lagi di kulineran.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba sini, saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh?
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Ya. 12 lebih 6 menit teman Pro 2 di siang hari ini, saatnya kita kulineran ya di Pro 2 FM Solo langsung nih ya. Langsung mau membahas tentang sebuah minuman ya yang kayaknya emang, bukan kayaknya ya, ini sudah pasti ya digemari sama banyak masyarakat di Indonesia. Bahkan bukan masyarakat Indonesia aja pastinya, masyarakat mancanegara juga kayaknya ini satu minuman emang ya jadi minuman yang emang selalu ada gak sih di setiap negara? Minuman ini sangat mudah ditemui di sekitar kamu teman Pro 2 ya. Minuman yang sangat spesial, kita sambut teh. Ngomongin soal teh teman Pro 2 ya, apalagi ya kalau aku sendiri itu minum teh itu di rumah sih sebenarnya jarang. Biasanya aku minum teh itu kalau lagi ada di luar rumah aja, kayak misalkan lagi makan di suatu tempat gitu, biasanya minumnya ya es teh gitu-gitu. Nah tapi teman Pro 2, ini dari rri.co.id. Minum teh setelah makan ini perlu diperhatikan waktunya. Jadi ternyata teman Pro 2, biasanya emang paling enak ya itu habis makan tuh ya minum es teh kalau enggak es jeruk. Tapi kayaknya mostly masyarakat Indonesia ini lebih ke tim es teh ya kalau habis makan teman Pro 2 ya. Kenapa Bray harus diperhatikan waktunya? Karena kandungan tanin dalam teh ini dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dari makanan. Dan kondisi ini terutama berkaitan dengan zat besi non-heme yang banyak ditemukan pada sumber pangan nabati. Dilansir dari rri.co.id, tanin ini dapat berikatan dengan zat besi sehingga berpotensi mengurangi jumlah zat besi yang diserap tubuh apabila teh dikonsumsi bersamaan atau segera setelah makan.

Karena itu teman berdua, kebiasaan minum teh berdekatan dengan waktu makan ini perlu diperhatikan, terutama oleh kelompok-kelompok ya, spesies-spesies manusia yang membutuhkan asupan zat besi lebih tinggi lagi. Jadi zat besi ini ya yang bertanya-tanya, ini zat besi ini emang fungsinya apa, Bray? Nah, zat besi ini ya teman pro 2 dalam pembentukan hemoglobin ini sangat berperan yang membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dan kekurangan zat besi dalam jangka yang panjang ini dapat meningkatkan resiko anemia. Serem banget sih, jangan sampai ya. Terutama jika asupan zat besi maupun penyerapannya ini tidak mencukupi. Dan apalagi buat perhatian untuk anak-anak teman berdua ya, remaja, ibu hamil, serta orang yang telah mengalami anemia atau memiliki masalah dalam penyerapan nutrisi, ini emang harus diperhatikan lebih banget kalau misalkan suka mengkonsumsi teh. Dan pada sebagian orang yang sensitif sama kafein, konsumsi teh ini juga dapat menimbulkan keluhan seperti mual atau rasa tidak nyaman pada perut. Buat kamu yang sensitif sama kafein, gimana? Menurut kamu mengkonsumsi teh ini apakah menimbulkan keluhan-keluhan seperti yang sudah aku bilang tadi, teman berdua? Tapi sekali lagi ya teman pro 2 ya, emang harus diatur. Jadi bukan dihindari atau mungkin jadi gak boleh ya, gak boleh minum teh selamanya. Enggak. Tapi emang harus dijaga aja. Emang harus diperhatikan sejauh mana, sebanyak apa, dan seperti apa waktunya saat minum teh ini. Pasti teh juga punya khasiat, bukan? Dan teh tidak perlu dihindari sepenuhnya pastinya teman pro 2 ya. Tetapi waktu konsumsinya ini bisa diatur biar tidak berdekatan dengan waktu makan. Emang kadang ya paling enak ya kalau misalkan lagi makan gitu, di tengah-tengah makan itu minum dulu gitu. Aku tuh sering gitu teman pro 2, karena aku merasa kayak misalkan lagi makan nih, menunya enak banget gitu. Makan menu enak, terus minum dulu. Terus nanti keriset lagi. Jadi merasakan habis minum teh misalkan ya, atau minum air putih gitu. Keriset kan rasanya tuh hilang tuh, rasa-rasa yang ada di makanan. Terus makan lagi, itu tambah enak tuh kayaknya, menurutku ya. Dan tidak lupa buat kamu yang suka mengkonsumsi teh teman pro 2 ya, ini air putih juga bisa jadi pilihan untuk menemani makan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi ya minum teh boleh-boleh aja, yang penting gak over, gak kebanyakan, dan dijaga waktunya. Buat kamu yang butuh zat besi lebih teman pro 2 ya, ini dari rri.co.id bisa dicek langsung ya, ini khasiat dari teh juga ada. Jadi buat kamu langsung aja di rri.co.id.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
3: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
4: Let me introduce myself.
5: My name is Kirana Ramadhani Larasati.
6: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih?
7: Can you describe this?
8: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
9: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
10: I feel like it gives the most professional answer.
11: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
12: Okay. Okay.
2: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
6: What is melengseng in English ya?
2: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.

Semakin siang semakin panas saja cuaca di siang hari ini teman Pro 2. Jujur sih tadi aku habis keluar ya dan gak kuat panas banget ternyata loh. Kok ada notif masuk, sorry my bad. Nah lanjut lagi, emang panas banget ya teman Pro 2 ya di siang hari ini. Ini kapan hujannya ya, ya Allah please tolong segera hujan dong. Biar gak panas banget gitu loh. Tapi kadang tuh kalau musim hujan, kalau lagi mendung doang juga sebenarnya sumuk sih teman Pro 2. Tapi sumuknya tuh gak panas gitu. Sumuknya tuh sumuk mendung gitu loh. Tapi tetap sumuk juga, tetap gak enak juga sih. Emang ya paling enak tuh hujan tapi gerimis aja gitu. Enak banget tuh ya teman Pro 2. Ya mungkin deres-deres lah oke lah. 10 menit, 15 menit. Habis itu udah gerimis-gerimis kecil-kecil aja gitu. Biar gak panas-panas banget gitu loh ya di siang hari di kota Surakarta ini. Buat kamu silahkan yang mau spill menu untuk mendinginkan ya suasana, mendinginkan hawa-hawa panas di siang hari ini, boleh ke WhatsApp masih di Kulineran Barengan sama Jeje Majenta. Habis ini lanjut lagi.

0: sampai digowongin Diki.
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
0: Mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Waduh, ojo to Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
1: Lah ya, mulut to Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

Sekarang ini teman bro dua banyak banget yang emang lagi mengurangi goreng-gorengan ya. Salah satunya aku, tapi kayaknya emang susah banget ngurangin si goreng-gorengan ini. Emang ya makanan yang digoreng ini enak banget ya. Enaknya emang aduh kayaknya tuh tanpa harus pakai nasi atau apa gitu digado tuh kayaknya enak-enak aja teman bro dua ya. Dan dari rri.co.id ya, ini mengurangi makanan yang digoreng ini bukan berarti kita mengorbankan rasa yang enak banget dari makanan yang digoreng ya. Karena memang minyak tuh enak banget ya. Kenapa ya? Enaknya tuh kayak gak bisa dijelasin dan nagih gitu loh. Edik gak sih sama minyak? Dan teman bro dua, ini ternyata banyak banget teknik memasak lain yang bisa menghasilkan hidangan yang lezat juga dengan penggunaan minyak yang jauh lebih sedikit atau bahkan ya ini tanpa minyak sama sekali. Dari rri.co.id yang pertama ada memanggang ya. Jadi memanggang ini merupakan salah satu alternatif memasak yang praktis dan bisa digunakan untuk berbagai bahan makanan mulai dari ikan, ayam, daging hingga sayuran. Nah, biasanya kamu yang suka ngegrill-ngegrill ya. Inilah memanggang teman bro dua, salah satu apa ya teknik untuk mengolah makanan yang oke juga nih menurutku. Aku suka loh. Kamu suka enggak teman bro dua dengan memanggang ini ya? Ini kita juga bisa menggunakan oven, grill pan atau alat pemanggang lainnya. Dan dengan teknik ini makanan bisa matang melalui panas tanpa perlu terendam dalam minyak ya. Emang kadang itu ada minyaknya dikit gitu. Biasanya kalau enggak pakai ini, pakai mentega, mau sebut merek lagi. Dan untuk bahan makanan tertentu ya, ini lemak yang keluar selama proses pemanggangan ini dapat menetes sehingga makanan tidak menyerap minyak sebanyak makanan yang digoreng. Dan memanggang juga dapat menghasilkan permukaan makanan yang kecoklatan dan aroma khas sehingga hidangan tetap terasa nikmat. Aduh, jadi pengen grill-grillan enggak sih? Yang kedua ada mengukus teman bro dua ya. Dan jika pengen memasak dengan sedikit atau tanpa minyak, ini mengukus bisa jadi pilihan yang sederhana. Tadi aku sempat ke kantin juga, aku suka banget tahu bacem digado teman bro dua. Tadi ditawarin juga sama ibu kantinnya, mau yang dikukus apa yang digoreng, karena aku sedang mengurangi gorengan makanya aku pilih yang digoreng bu. Kiu ada sih. Dan teknik ini menggunakan uap panas untuk mematangkan makanan ya, sayuran, ikan, ayam, tahu, dimsum. Wah, dimsum kacau. Beli dimsum kali ya, enak nih. Dan berbagai makanan lainnya dapat diolah dengan cara dikukus ini. Dan mengkukus ini juga membantu mempertahankan tekstur dan sejumlah zat gizi yang sensitif terhadap proses pengolahan tertentu. Agar rasanya tidak hambar teman bro dua ya. Biasanya kita tuh bisa menambahkan bawang putih, jahe, lada, atau rempah lainnya. Sambal sih enak juga ya, sambal ya teman bro dua ya. Atau mungkin ini sambal di dimsum tuh sambal atau saus sih? Sambal ya? Saus, sambal dan saus. Habis dari mengkukus kita berpindah ke merebus teman bro dua ya. Karena ini masih banyak banget ya metode cara memasak selain menggunakan minyak ya. Buat kamu yang pengen mengurangi minyak-minyakan. Nah ini ada merebus juga. Termasuk metode memasak yang paling mudah dilakukan dan bahan makanan dimasak di dalam air atau cairan lain seperti kaldu hingga mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Wah kacau, aduh kepentok kan. Enak tuh ya jam segini kayaknya makan yang direbus-rebus ya. Walaupun cuacanya panas, enak gak sih? Menurutku sih kayaknya enak-enak aja. Menurutmu gimana teman bro dua? Kentang telur, ya sayuran, pasta, daging dan berbagai bahan makanan lainnya ini dapat diolah dengan metode direbus ini. Nah tapi ada catatannya ya, lama perebusan ini perlu disesuaikan dengan bahan makanan. Memasak terlalu lama juga dapat membuat tekstur menjadi terlalu lunak ya. Mungkin kalau kamu mau ngempresto silahkan ya. Dan pada beberapa jenis sayuran dapat menyebabkan sebagian zat gizi larut ke dalam air rebusan kalau kita tidak memperhatikan atau tidak nge-timer ya, atau kelamaan kita merebus sayur-sayuran ini. Dan jika memungkinkan teman bro dua, ini gunakan air rebusan sebagai bagian dari sup. Udah enak banget ya. Atau kuah ya. Ini biar zat gizi yang larut tetap dapat dikonsumsi. Nah jadi buat kamu teman bro dua yang sedang mengurangi minyak, bisa langsung dicek di rri.co.id karena banyak banget metode yang bisa kamu gunakan untuk mengolah bahan makanan tanpa menggunakan minyak.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Jam 1 siang teman Pro 2, it's gonna be Sportainment Talk. Habis ini bahas seputar olahraga ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, jangan dipindah frekuensinya. Di sini aja masih barengan sama Jaja Majenta di Santai Siang di siang hari ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Teman berdua tim e-sport Indonesia mencatat sejarah setelah meraih medali perak pertama pada Asian Games 2026 melalui nomor Pokemon Unite. Indonesia memastikan pencapaian tersebut setelah menghadapi Jepang dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo Senin 28 September 2026. Tim Indonesia teman berdua yang diperkuat 5 atlet mampu menembus final setelah melewati fase penyisihan hingga semifinal dengan penampilan konsisten. Buat kamu yang suka main Pokemon teman bro dua, 5 atlet tersebut ya, Denny Ardianto, Nofrizal Said, Marcelo Hillers, Juda Raja Pangabean, serta Muhammad Haikal Irawan ya, secara bersama teman bro dua ini satu tim ya. Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 dalam pertandingan final nomor Pokemon Unite Asian Games 2026. Meski belum meraih emas ya, pencapaian perak tersebut berhasil melampaui target awal tim yang sebelumnya membidik medali perunggu aja. Medalinya yang dibidik teman pro 2 perunggu tapi ternyata dapatnya perak ya. Lebih bagus dong ya, dan pencapaian tersebut membawa pulang medali perak pertama Indonesia dalam cabang e-sport sekaligus menjadi catatan baru pada Asian Games. Kita ucapkan selamat dulu kepada tim Pokemon Unite ya, Timnas Pokemon Unite teman pro 2, dan informasi selengkapnya boleh langsung dicek di rri.co.id.

Masih dari Asian Games 2026 teman Pro 2, tadi udah update informasi ya dari Pokemon Unit ya, Timnas Pokemon teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita geser ke Voli Putra Indonesia yang meraih kemenangan perdana di fase grup Asian Games 2026 ya, menang melawan Kyrgyzstan dengan skor 3-0, gak nanggung-nanggung ya, disikat semua. Indonesia menang dengan skor 27-25, 25-21 dan 25-15. Terlihat ya di babak akhir sepertinya Kyrgyzstan sudah mulai kendor ya. Gapnya 10 poin teman Pro 2. Dan hasil tersebut menjaga peluang Indonesia untuk melaju setelah kalah dari Thailand dengan skor 2-3 di pertandingan pembuka atau pertandingan partai perdana ya Timnas Voli Putra Indonesia. Dan kemenangan atas Kyrgyzstan menjadi modal penting Timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Asia Games 2026 di 2026 ini ya. Dan teman Pro 2 ya, kemenangan melawan Kyrgyzstan ini sudah pasti membuat peluang ya, membuat nafas lagi buat Timnas Indonesia di fase grup buat tetap terbuka untuk melaju ke fase berikutnya. Dan laga melawan Iran ya besok Selasa 29 September 2026 ini juga jadi penentu langkah Indonesia di Asian Games 2026. Jujur ini aku dari rri.co.id update sekali teman Pro 2 ya, ini juga tadi baru aja selesai dan langsung di update. Jadi buat kamu langsung, kamu juga jangan ketinggalan update-nya di rri.co.id. Dan jangan lupa buat kamu yang mau streaming silahkan ya, lewat digital ada, udah tersedia di Play Store dan juga App Store RRI Digital.

0: 5'9" brown eyes.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Here with me and still with me teman bro dua ya. Habis ini jam 2 siang di jam terakhir Jajah Majenta siaran. Seperti biasa bahas yang entertain, yang menghibur teman bro dua buat kamu kemarin yang nonton The Weeknd atau mungkin yang kemarin berpesta porang. Silahkan update fancam.

0: ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Kecil-kecil gitu.

0: plastik juga kali, terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Shirley, stop!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.
3: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
4: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
3: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Jam terakhir di jam agenda siaran teman pro 2 sekarang Sky dan Audrey sudah kembali lagi.
1: Yay.
0: Yes. Tadi makan siang apa tadi?
1: Tadi makan nasi pecel.
0: Kamu nasi pecel kamu apa tadi?
2: Sama.
0: Oh sama. Iya. Emang cuma ada nasi pecel ya di situ? Enggak ya?
1: Enggak sih sebenarnya sih.
0: Kenapa memilih nasi pecel?
1: Nasi pecel karena apa ya terlihat segar gitu.
0: Kamu kenapa Dre pilih nasi pecel?
2: Karena yang aku mau gak ada.
0: Oh kamu pengen apa?
2: Aku mau soto. Sebagai warga Klaten.
0: Aduh. Ah, aduh jadi keinget soto garing lagi. Soto garing. Nah kemarin itu aku udah sempet ini Dre. Sempet interogasi Sky. Soal soto garing.
2: Yes.
0: Menurutmu... apa sih soto garing? Gimana sih? Gimana cara mengajak orang-orang biar semangat untuk dan mau untuk makan soto garing gitu? Apa sih? Apa spesialnya soto garing itu?
2: Apa ya soto garing? Jujur aku juga bingung apa spesialnya.
0: Oke, terus?
2: Kan? Tapi emang beneran cuma ada di Klaten lagi? Di sini ada nggak sih?
0: Di sini nggak ada.
2: Nggak ada kan?
0: Nggak ada.
2: Tapi waktu aku kecil aku sering makan itu.
0: Soto garing. Oke, kan kamu kuliah di Solo ya?
2: Oke.
0: Kamu sering gak ditanya soto garing sama teman-temanmu?
2: Enggak, karena teman-temanku orang Klaten juga.
0: Weh, oh gitu. Oh pantes mereka udah.
2: Teman-temanku orang Klaten juga.
0: Udah terbiasa makan soto garing. Oh teman-teman banyak orang Klaten ya?
2: Banyak.
0: Oh.
2: Orang Klaten, orang Boyolali.
0: Boyolali gitu mereka penasaran gak sama si soto garing ini?
2: Enggak sih, karena Boyolali juga ada.
0: Oh boleh deh.
1: Kayaknya mereka juga ada gitu.
2: Iya.
0: Oh oke.
2: Kan deket ya. Mereka juga makan juga sih.
0: Solusi gak ada ya kebetulan ya soto garing ya. Kamu coba aja. Kemarin tapi gak ada soto ya di lagi gak bikin?
2: Enggak. Tadi enggak.
0: Oke lagi menunya lagi gak bikin ya.
2: Iya.
0: Coba kamu ini pesen soto garing di situ.
2: Bingung ya pasti ya?
0: Iya. Tapi sama gak sih ingredientsnya sama ya?
2: Tinggal... Sama sih. Sama sih. Cuman... lebih yang gak ada kuahnya aja.
0: Nah, iya kan?
2: Iya. Gak ada.
0: Apa sih ini
2: gak
0: soto
2: ada
0: garing?
2: Kuahnya aja.
0: Ini siapa sih yang bikin soto garing ini teman berdua?
1: Nanti kita cari tahu.
0: Ada dong. Oke di entertain ya ini membahas yang menghibur-menghibur teman berdua. Audrey kamu kalau butuh hiburan kamu biasanya ngapain?
2: Aku biasanya nonton, ya nonton.
0: Nonton apa film?
2: Film, podcast.
0: Oh oke, okay. Film apa? Kalau film kemarin kayak ini ya, Cars kamu suka
1: yes.
0: Ya? Cars. Kemarin kamu suka nonton film apa?
2: Aku biasanya? Suka Harry Potter.
0: Harry Potter, yes. Dari 1 sampai terakhir ya yep. Berarti ya? Baca bukunya juga enggak?
2: Kalau bukunya aku enggak baca sih.
0: Film ya? Film. Dari awal sampai akhir nonton?
2: Yes.
0: Oke, okay. aku nonton cuma... Ya kadang di TV gitu kan.
2: Iya.
0: Cuma yang kayak jadi udah nonton setengah-setengah gitu. Tapi aku yang nonton tuh dua yang terakhir. Apa? Deadly Hallows ya. Part 1 sama part 2 itu loh. Yang paling terakhir itu apa dia itu?
2: Aduh, aku lupa judulnya. Tapi ya tahu yang terakhir. Yang udah menang kan?
0: Iya, menang. Iya, menang. yang lawannya ini Voldemort kan. Iya, yang terakhir betul. Banget itu. Mm-hmm. Itu aku nonton itu dua itu nonton semuanya tapi ya di bioskop itu udah lama banget sih. Kamu kenapa suka Harry Potter?
2: Aku tuh enggak suka sebenarnya aku enggak suka genre-nya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi waktu aku coba nonton Harry Potter, menurut aku seru.
0: Apa yang bikin seru menurutmu?
2: Yang bikin seru ini, apa ya, ada kelas-kelas sendiri itu menurutku seru.
0: Oke.
2: Okay. Kan ada banyak kelas tuh.
0: Iya.
2: Itu tuh seru kayak, kenapa nih ada kelas-kelas.
0: Kamu bisa ini gak, bisa sedikit aja jelasin ke teman pro 2, kayak... Harry Potter nih sebenarnya tentang apa? Kok ada kelas-kelas juga kan gitu-gitu kan. Ya kita tahu Harry Potter tuh sihir gitu. Mm-hmm. Tapi kan banyak juga gitu film-film yang emang sihir-sihir, sci-fi gitu. Tapi apa yang membedakan Harry Potter tuh apa sama yang lain dari?
2: Jadi Harry Potter itu kan film. Nah di film ini tuh menceritakan perjalanan seorang Harry Potter yang... aku suka awalannya.
0: Awalnya apa kan tuh? Gimana tuh?
2: Tiba-tiba ada bayi nih di depan.
0: Okay, terus?
2: Terus kayak... siapa nih?
0: Ha-ha.
2: Nah, terus si Harry Potter ini tuh diasuh sama bibinya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, di situ dia kayak menderita gitu loh. Dia tuh cuman tidur di kan kalau di luar negeri itu ada kayak tempat penyimpanan barang yang di bawah tangga.
0: Oh iya.
2: Nah, itu dia cuman tinggal di situ.
0: Oh, berarti ini bibinya ini jahat gitu?
2: Sedikit jahat.
0: Oh, sedikit jahat.
2: Iya, jadi kayak bibinya tuh ngeliat Harry Potter tuh kayak apaan sih, siapa sih gitu loh.
0: Oke, tapi masih ada sisi baiknya si Bibi ini?
2: Iya, sisi baiknya dia yang mau nampung.
0: Oh oke, gitu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu dia...
2: Seiring berjalannya waktu dia tiba-tiba didatengin sama siapa tuh yang gede itu?
0: Dumbledore.
2: Iya.
0: Oh bukan.
2: No. Yang Hagrid.
0: Oh iya tahu. Oh oke.
2: Okay. Itu untuk dibawa ke itu.
0: Oh oke. Okay.
2: Nah ternyata
0: terus,
2: di balik ceritanya itu ternyata si Harry Potter itu bayi yang selamat dari pertempuran gitu. Bayi yang selamat dari pertempuran kedua orang tuanya sama si Voldemort.
0: Oh gitu.
2: Itu bayi yang selamat dan dia itu, nah orang tuanya Harry Potter itu kan kayak gak pure blood gitu loh, gak penyihir semua kan. Nah itu jadi seharusnya bayi ini tuh gak ada.
0: Oh oke. Okay.
2: Gak ada kelahiran bayi ini.
0: Oh I see, gitu. Oke.
2: Terus ternyata
0: okay.
2: Dia ini, apa namanya tuh, selamat.
0: Iya, iya, iya.
2: Sama ini, sama Dumbledore dan lain sebagainya tuh diungsikan ke tempat bibinya itu.
0: Oh.
2: Disembunyikan. Gitu.
0: Oh si Dumbledore itu yang nyembunyiin nyata. Oh
2: nah,
0: oke.
2: Okay. Udah ada umurnya, udah kok ini bisa nih sekolah di Hogwarts nih. Gitu. Terus dibawa lagi ke sana.
0: Okay.
2: Nah di sana tuh Harry Potter kayak bingung, apa sih ini? Terus dia cari. Terus akhirnya dia baru tahu kalau emang ternyata takdir dia itu buat mengalahkan si Voldemort itu.
0: Berarti Voldemort ini udah ini ya, maksudnya udah emang dari awal emang musuhnya emang Voldemort gitu?
2: Yes, itu sama orang tuanya.
0: Oke, tapi dari awal udah ketahuan belum sih kalau musuhnya itu emang Voldemort? Atau...
2: Dari awal itu ada sih kayak backstory-nya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Cuman Voldemort yang dulu sama yang akhirnya dilawan sama...
0: Namanya ini kan, beda. Siapa gitu kan?
2: Siapa?
0: Si Voldemort tuh sebelum ada,
2: siapa tuh?
0: Aduh siapa? Ada kan itu kan?
2: Ada ya.
0: Oh iya itu, oh oke. Okay. Gitu. Jadi di awal cerita emang ceritanya pakai si nama si bukan Voldemort itu?
2: Yes, betul.
0: Oh oke. Okay.
2: Kayak banyak yang terbuka-terbuka gitu menurut aku seru. Oh ternyata ini kesini gitu.
0: Iya, tapi Harry Potter tuh gini, pure manusia. Dia emang manusia gitu?
2: Iya.
0: Atau ada ini, ada kayak... Iblis gitu dia setengah, gak ada ya? Ini gak ada ya? Spirit manusia si Harry Potter itu?
2: Iya, cuman dia kayak waktu pertempuran itu dia tuh kayak kena apa ya, kena sihirnya yang mantul ke dia, makanya dia ada kayak gambar.
0: Oh iya itu
2: kan. Ya,
0: aku nonton,
2: nah,
0: itu. Iya. Oh oke. Okay.
2: Dia mantul ke dia, akhirnya dia punya kemampuan itu.
0: Oke. Nah karena Harry Potter ini kan ini ya, bahkan sampai walaupun filmnya udah selesai sekarang ada gamenya juga Hogwarts Legacy, terus ada banyak banget biasanya merchandise brand-brand gitu yang collab juga sama Harry Potter.
2: Betul.
0: Gitu kan, semasif apa sih Harry Potter ini teman pro 2 itu udah diceritain ya sama Audrey ya, jadi aku sih tertarik, cuma nontonnya berarti harus dari awal ya deh.
2: Iya, serunya dari awal.
0: Yes. Ya dan karakternya banyak banget kan itu kan,
2: banget.
0: Oh, kan
2: terakhir aku nonton di bioskop itu The Secret of Dumbledore. Jadi rahasia di balik Dumbledore, seorang Dumbledore.
0: Itu habis film Harry Potter terakhir itu?
2: Yes.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu garapan lama banget, itu berapa puluh tahun tuh baru ada The Secret of Dumbledore.
0: Oh gitu, oke.
2: Ini juga OTW ada serialnya lagi.
0: Oh iya, tahu. Tapi pemerannya bukan si...
2: Bukan.
0: Siapa pemeran Harry Potter?
2: Aduh, siapa
0: Radcliffe,
2: yang namanya?
0: Daniel Radcliffe. Eh bukan ya, Daniel Radcliffe siapa ya? Iya.
2: Jujur lupa namanya
0: ya. Ya itulah pokoknya, iya nanti ada seriesnya teman pro 2 ya. Kalau kamu suka gak kayak Harry Potter gitu?
1: Enggak lagi.
0: Kenapa?
1: Kenapa ya, karena ya itu tadi ceritanya cukup kompleks ya. Menurutku agak, aduh pusing gitu kan.
0: Terlalu fiksi gak menurutmu?
1: Iya itu juga.
0: Oh kamu kurang suka ya terlalu fiksi ya?
1: Aku kurang paham nih. Sihir-sihir ini apa ya?
0: Oke.
1: Jadi aku gak pernah sama sekali.
0: Gak pernah ya?
1: Sama sekali, di TV pun aku gak pernah nonton.
0: Oh gak pernah nonton.
1: Gak pernah nonton, bukunya juga gak pernah membaca.
0: Iya.
1: Gak pernah update.
0: Jadi, ya selera masing-masing lah ya teman pro 2 ya. Tapi kalau dari kamu tadi bilang ini kan, sebenarnya gak suka sama genrenya.
2: Yeah.
0: Kalau favorit genremu sebenarnya apa nih? Kamu banget itu kalau nonton
2: yang
0: film.
2: Aku banget ya. Aku suka action.
0: Action oke. Okay.
2: Aku suka horror tapi tergantung pemainnya.
0: Maksudnya gimana tuh? Maksudnya Horor Indonesia atau luar negeri nih horror, misalkan?
2: Horror, kalau horor Indonesia tergantung pemainnya.
0: Oke.
2: Okay, kalau horor luar negeri sikat sih.
0: Oh, horor luar negeri sikat ya. Kalau horor Indonesia pemain siapa maksudnya pemainnya?
2: Yang,
0: siapa biasanya?
2: Aduh, siapa ya yang biasa aku tonton? Jurnal Risa aku suka.
0: Oh, Jurnal Risa suka. Ya, okay.
2: Semua filmnya Jurnal Risa aku suka.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya? Aku terakhir nonton horor.
0: Kalau yang ini yang serem banget tuh siapa ya? Apa yang itu? Dia pemeran tapi cewek, yang dia cantik. Siapa tapi dia ya? Sering jadi itu, sering jadi setannya gitu.
2: Siapa ya?
0: Aduh, siapa ya?
2: Film apa tuh?
0: Banyak, dia pasti jadi setan gitu. Rumah Dara tuh loh. Kan ada setan, itu dia ikonik banget. Aduh, siapa lagi lupa siapa namanya ya? Teman Pro 2.
2: Iya, lupa sih.
0: Iya, tapi itu pokoknya adalah kalau luar negeri sikat semua.
2: Iya, tapi aku kalau luar negeri takut.
0: Kenapa?
2: Karena menurut aku kayak lebih ke psycho deh kayaknya.
0: Iya, dia lebih ke psycho ya kalau horror negeri tuh ya. Kayak bisa ngebunuh gitu. Iya, lebih berbahaya gitu. Oke. Kalau Sky suka enggak horror Sky?
1: Tidak.
0: Oh, kamu big no ya? Horror big no.
1: Big no sekali aku.
0: Oke.
1: Tidak bisa menonton horror.
0: Kenapa? Emang di real life emang kamu penakut gitu, takut dengan hal kayak gitu atau emang gak masuk aja deh apa sih gitu?
1: Sebenarnya in real life, karena tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah merasakan.
0: Mau coba?
1: Itu enggak.
0: Sini malam-malam.
1: Enggak dulu.
0: Terus.
1: Kalau in real life sebenarnya aku tuh sangat tidak peka dengan hal yang seperti itu.
0: Okay.
1: Magis, hal-hal yang supernatural aku sangat amat tidak peka.
0: Oke, benar. Kalau kamu peka gak deh kayak gitu?
2: Itu gimana ya nentuinnya ya?
0: Maksudnya kamu sering denger atau sering?
2: Oh enggak juga.
0: Oke. Terus gimana sekarang?
1: Karena tidak peka, sebenarnya kalau in real life-nya tuh enggak takut.
0: Oke, berarti kamu bukan tipe yang penakut gitu
1: bukan,
0: ya?
1: Bukan, bukan tipe yang penakut. Okay, kalau di gelap terus rumah hantu kamu enggak takut.
0: Oh rumah, okay.
1: Kamu gak takut.
0: Respect. Terus?
1: Cuman kalau horror aku takut, film horror aku takut.
0: Kenapa?
1: Karena apa ya? Mungkin karena terlalu banyak hal yang tiba-tiba.
2: Jump scare.
1: Aku gak bisa kaget. Gitu,
0: oh,
1: okay. Aku gak bisa kaget.
0: Oh iya.
1: Udah gak pernah nonton horor. Terakhir film horor yang aku tonton adalah Ghostwriter 1. Itu pun bukan horor.
0: Itu lucu ya itu ya. Itu horornya. Oh iya itu gak horor-horor amat? Enggak sih. Itu
1: enggak horor-horor amat ya. Tapi setannya beneran. Maksudnya,
0: maksudnya
1: bukan yang
2: bikin-bikin, emang beneran
1: ada. Emang beneran horror gitu loh, cuman memang genrenya komedi aja gitu.
0: Oke. Ini, kan kamu, ini Dre suka horror kan?
2: Yes.
0: Kok nyala tiba-tiba itu horror kan?
1: Horror ya? Enggak, kalau itu kepencet.
0: Itu kepencet ya. Kamu nonton Harusnya Horror enggak?
2: Ah, belum.
0: Ah, nonton dong. Nanti review. Aku belum nonton juga. Kemarin soalnya Sky gak mau nonton.
2: Gak mau. Belum.
0: Karena itu horor juga tuh. Kamu tertarik gak?
2: Sepertinya belum ya.
0: Sepertinya belum ya.
2: Kurang ya.
0: Nyari testimoni aja kali lah ya. Teman Pro 2 ya. Nah buat kamu teman Pro 2 yang cari-cari hiburan nih ya. Nih, soalnya aku juga suka nonton film. Ini kita bertiga juga termasuk. Suka nonton film lah, yes. Menjadikan film ini sebagai salah satu hiburan teman Pro 2. Karena kita lagi bahas entertain di siang hari ini, jadi buat kamu silakan yang mau join 081-327-866-966. Habis ini balik lagi.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Masih lanjut lagi teman Bro 2 ya di santai siang di siang hari ini. Ada yang video-video kita, guys.
1: Iya nih.
0: Siapa tuh?
1: Siapa tuh?
0: Sebenarnya bukan teman-teman magang ya?
1: Bukan.
0: Tadi tak kira yang bikin konten yang dari teman-teman magang loh, bukan ternyata ya?
1: Bukan lagi.
0: Bukan, bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Nah, masih seputar entertain teman Bro 2 ya. Kita masih mengulik ya nih teman-teman magang HUB yang kalian berarti lulus tahun berapa?
1: 2026
0: sama yes. Ya? 2026 ini. Kalian main game gak sih?
2: Aku enggak.
0: Oh enggak?
1: Aku
0: kamu main,
1: aku main sih.
0: Apa?
1: Cuman di laptop Aspalt.
0: Wah berat tuh, lumayan tuh.
1: Iya kan.
0: Berat, berat kan?
1: Iya lumayan.
0: Butuh ini yang prosesor yang gede tuh. Oke, okay. Aspalt 9 berapa? Ya, oh Aspalt 9, oke. Kalau Adri gak main sama sekali Adri?
2: Enggak, dulu main.
0: Apa?
2: Masak-masakan.
0: Cooking Mama apa sih?
2: Iya.
0: Oh Cooking Mama. Iya. Oh oke, oke, oke.
2: Dulu
0: okay.
2: Main, di komputer main, di laptop main, sekarang enggak.
0: Kenapa?
2: Karena menurut aku udah enggak mau download game aja. Mungkin ruang aplikasinya bisa
0: oh karena teknis lain. Ya berarti. Oke, okay, kalau kamu masih main?
1: Masih sekarang.
0: Sehari gitu udah pasti nyentuh tuh si Aspalt.
1: Oh enggak sih, kalau setiap hari enggak.
0: Oke. Okay.
1: Ya at least seminggu sekali lah.
0: Oke okay lah ya, seminggu sekali. Nah dan kadang ya biasanya kan di saat-saat atau seumuran ya mungkin seumuran dari Sky sama Audrey kan masih ada yang ngerjain skripsi gitu. Nah kalian dulu kalau ngerjain skripsi lagi suntuk lagi kayaknya lagi buntu deh, enggak nemu deh. Biasanya hiburannya apa selain nonton film ya? Apa biasanya? Audrey apa Audrey? Biasanya Audrey?
2: Kalau aku pasti nonton YouTube, pasti.
0: Oh YouTube, oke.
2: Okay. Ya, pasti dengerin lagu.
0: Oke.
2: Okay. Keluar cari jajan.
0: Ah itu dia. Eh itu berarti jajannya kamu tetap di Klaten? Atau kamu ngerjain skripsi bareng-bareng sama teman juga di Solo biasanya? Ya. Di Solo juga?
2: Yes.
0: Wow.
2: Aku di Solo juga.
0: Oh di Solo juga. Oke. Eh tapi kalau YouTube biasanya nonton apa?
2: Podcast.
0: Podcast apa siapa tuh?
2: Semuanya aku tonton.
0: Paling ini paling kamu suka gitu dari hostnya
2: aku
0: dari Titik 7 ya? Titik 7 udah pernah nonton?
2: Titik 7. Siapa ya hostnya?
0: Podcastnya ada di Surakarta.
2: Oh.
0: Emang kurang terkenal sih.
2: Sorry.
0: Gak apa-apa kok, wajar. Semua orang di Indonesia juga belum tentu tahu.
2: Oke.
0: Tonton dong.
1: Oke, nanti kita tonton.
0: Apa kita tonton di TV sini?
1: Boleh. Lan nobar di sini.
0: Apa-apa kamu podcast apa?
2: Aku suka anak-anak stand up.
0: Anak-anak stand up ini Titik Kumpul.
2: Aku Titik Kumpul agak lain. Terus aku nonton ABG, terus aku nonton podcast seminggu, semuanya aku tonton.
0: Bocah nanas.
2: Yes.
0: Oh, bocah nanas. Bocah nanas ternyata. Iya lagi. Oke. Okay. ABG itu apa?
2: ABG Senior.
1: ABG itu
0: siapa
1: ini?
0: Tuh?
1: Arif Brata. Yes. Bintang Emon sama Gilbas.
0: Oh Gilang Baskara,
2: iya.
0: Oh iya.
2: Semuanya aku tonton.
0: ABG baru denger tuh, ABG ini ya? Siapa? Bintang tamunya juga anak-anak stand up atau?
2: Iya, anak-anak stand up.
0: Oh iya, baru kah atau udah lama ya?
1: Udah lama sih. Sebenarnya.
0: Oh udah lama ya, oke. Okay. Mungkin ketutup sama yang Titik Kumpul gitu-gitu ya?
1: Mungkin ketutup sama Titik-titik.
0: Eh, kamu baru berapa hari? Udah berani kamu? Enak aja, gak apa-apa. Aku juga baru tahu.
1: Nanti kita tonton.
0: Kalau ini podcast Jeruji Besi.
1: Apa tuh?
0: Podcastnya Ari juga. Kurang nih. Nonton dong.
2: Oke, kita akan tonton.
0: Tonton dong. Okay. Itu bagus loh podcastnya okay, itu loh gitu.
2: Oke.
0: Okay. Tapi ya bagus. Oke. Okay. Aku sih belum nonton ya.
1: No.
0: Karena kalau Jeruji Besi itu sedih gitu loh, jadi podcastnya kan di lapas kan, terus ngobrol sama teman-teman yang ada di dalam lapas gitu, jadi sedih gitu, aku gak mau nonton, aku sedih gitu. Kalau Titik 7 belum di sini
1: sama
0: kayaknya.
1: Sama aja sebenarnya ya.
0: Ya gak apa-apa, belum nonton. Selain apa tadi?
2: podcast
0: selain anak-anak stand up apa? Teman-teman stand up?
2: Jurnal Risa.
0: Horor itu.
2: Penelusuran. Prasojo Muhammad.
0: Itu siapa? RJ5 itu, bukan ya?
2: Iya yang kayak gitu.
0: Oh Prasojo gitu. Muhammad.
2: Namanya Prasojo Muhammad.
0: Oh oke. Okay.
2: Itu isinya sama sih.
0: Horor juga ya?
2: Horor juga.
0: Oke. Okay.
2: Nah kemarin tuh kan Kak Sisil sama Sky tanya ya, kalau misal tidur itu tontonannya apa?
0: Oke, terus?
2: Aku nonton podcast-podcast horor itu dan mereka shock.
0: Ih, sama lagi, sama shocknya lagi aku. Kan? Kok bisa?
2: Iya, gak tahu.
0: Kan kamu dengerin gitu sambil tiba-tiba ketidur-tidur gitu terus?
2: Iya.
0: Hah?
2: Serius?
0: Apa sih? Jangan serius, gitu lah, bener, masa kayak gitu.
2: Beneran, iya beneran.
0: Apa, apa yang bisa membuat kamu, kok bisa gitu apa? Emang dari dulu gitu?
2: Dari dulu gitu. Aku tuh gak bisa tidur kalau gak ada suara.
0: Itu oke lah, setuju.
2: Mau dimanapun.
0: Oke, banyak orang setuju dengan itu. Tapi iya nonton, kan? Dengerin podcast horor sih.
2: Serius.
0: Apa, biasanya apa dengerinnya?
2: Prasojo Muhammad atau Jurnal Risa?
0: Gini, biasanya kamu dengerin yang cerita gitu atau yang penelusuran gitu?
2: Dua-duanya.
0: Wah.
2: Tergantung lagi mood up ngapain.
0: Dengerin penelusuran sih, jujur sih cukup.
1: Seru. Agak janggal ya.
0: Agak janggal sih.
1: Janggal
2: jadi,
1: memang.
2: Jadi tidur dengan backsound tiba-tiba ada orang nangis gitu-gitu. Kan kalau
0: enggak lah masa gitu.
2: Serius. Enggak, maksudnya kalau penelusuran kan ada kayak mediasi dan lain sebagainya. Kan nangis-nangis. Ya udah.
0: Kayaknya enggak masuk ya Sky ya.
1: Gimana ya ini ya.
2: Serius.
1: Sepertinya memang harus diobati.
0: Oh tapi sering gitu ya berarti ya, sering. Sebelum tidur gitu. Itu udah pasti malam atau?
2: Pasti.
0: Pasti. Oh, pasti.
2: Atau kalau misal udah gak ada tontonan nih, dari jurnalis atau dari Prasojo Muhammad, ya itu anak-anak stand up.
0: Anak-anak stand up, tapi kamu prefer ke horror gitu?
2: Iya. Aku tuh suka didongengin gitu loh, kayak yaudah orang cerita aja di deket ke.
0: Tapi ini horror loh, gak apa-apa kamu tadi.
2: Aman, isu. Cobain deh.
0: Tapi kamu ini cobain. Tapi kamu ini maksudnya kan tidur harus dengerin ini kan. Tapi kamu kalau dengerin horor gitu, kamu termasuk penakut enggak orangnya?
2: Aku enggak, biasa aja.
0: Oh, biasa aja. Oke, oke, oke. Atau mungkin biasanya itu ya yang buat orang-orang tuh mungkin dengerin podcast yang horor gitu karena ya emang basicnya emang enggak takut aja gitu.
2: Mungkin ya. Atau karena emang pengen tahu ceritanya.
0: Tapi kalau sambil tidur sih, wah, ngeri juga ya itu.
2: Nih, kalau misal jurnalis itu kan penelusuran, misal di gedung apa gitu ya. Kepo nggak sih kita sama isi gedung itu?
0: Aku mungkin aku kepo tapi ya nontonnya nggak pas tidur juga gitu loh, nggak didongengin juga gitu. Kayak masih ada dongeng yang lebih bermutu daripada yang itu deh.
2: Biasanya aku tuh kayak misal gitu kan, aku pakai tidur, kan besokannya aku nggak dengerin itu full ya, aku tonton pulang. Serius.
0: Oh, bener. Berarti kamu dengerin yang podcast horor kayak gitu tuh emang dengerinnya berarti dengerin yang kamu belum nonton.
2: Iya.
0: Oke, ya, oke.
2: Kalau misalnya jurnal Risa itu kan update-nya malam Selasa, malam Jumat.
0: Kamu tim kreatifnya ya? Kopal banget loh. Oke,
2: Jadi hafal.
0: Oh, jadi yaudah itu udah pasti kamu nunggu-nunggu.
2: Pasti. Sudah pasti.
0: Hadah, serem juga sih ya teman berdua ya. Kalau kamu kayak dengerin apa podcast gitu-gitu enggak?
1: Sebelum tidur.
0: Sebelum tidur boleh.
1: Kalau sebelum tidur sih sebenarnya aku tim paling kalau mentok banget benar-benar enggak bisa tidur, itu dengerin lagu.
0: Oh, lagu. Oke. Okay.
1: Masih normal kan?
0: Iya, normal sih dengerin lagu sih. Normal.
1: Terus kalau hiburan selain nonton film apa ya? Aku paling baca buku.
0: Oke.
1: Terus kalau enggak ya nonton podcast juga sih
0: sebenernya. Nonton podcast juga ya. Kalian coba deh nanti misal kalian siaran kan, kalian siaran gitu seminggu kan 5 kali tuh.
1: Yes.
0: Pasti bosan sama dengerin lagu. Aku tuh bosan tau dengerin lagu.
2: Masa sih?
0: Aku capek dengerin lagu. Aku udah dengerin lagu tuh aduh enggak banget deh, aplikasiku lagu tuh enggak pernah tak buka, serius.
1: Diem deh gitu.
0: Iya gak pernah aku karena mungkin dengerin lagu terus ya pas siaran ya, jadi gitu. Kalau podcast apa biasanya Sky?
1: Podcast yang tergantung situasi sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagi makan gitu ya podcastnya nontonnya yang lucu-lucuan.
0: Nah itu biasanya gitu tuh, apa tuh biasanya
1: podcast
0: tuh?
1: Mas, aku paling sering podcast mas.
0: Oh, iya sih. Oke, okay. Iya itu juga lucu tuh.
2: Lucu.
1: Paling sering aku podcast mas. Terus kalau lagi ini agak lucu, aneh, tapi menurutku ini works.
0: Okay,
1: ya, selama ngerjain skripsi, aku kalau boring lagi buntu, aku dengerinnya Suara Berkelas.
0: Suara Berkelas tuh siapa tuh?
1: Suara Berkelas tuh, aduh, hostnya siapa ya? Aku lupa lagi hostnya siapa. Tapi dengerin itu suara berkelas
0: namanya. Tapi ini dia apa stand up artis gitu, siapa dia?
1: Enggak, dia public speaker aja.
0: Oh public speaker aja. Oh oke, okay.
1: Jadi emang dia ngundang ini ada bintang tamunya gitu.
0: Bintang tamunya siapa tuh, biasanya fokusnya apa tuh dia?
1: Biasanya beda-beda sih, kadang kayak dokter, kadang penulis buku, kadang siapa artis gitu. Panji Maudy Ayunda kayak gitu.
0: Panji yang ular-ular itu?
1: Bukan, itu Panji Petualang. Ya. Tapi nggak tahu ya, siapa tahu emang udah pernah ngundang
0: Panji Petualang.
1: Mungkin aja, nggak tahu.
0: Tapi berarti dia ini inspiratif gitu-gitu?
1: Iya.
0: Oke. Karena berkelas-berkelas tadi ya nama podcastnya ya. Yeah.
1: Itu selama ngerjain skripsi sih sebenarnya.
0: Itu works di kamu berarti. Oke. Cukup berbanding terbalik ya antara.
1: Aku nggak pernah dengerin podcast horror sekali.
0: Kalian coba bertukar sehari aja, dengerin konten podcast yang bertukar gitu.
1: Mungkin Audrey bisa dengerin podcast konten-konten yang kudengarkan. Aku yang gak bisa nih mendengarkan konten-kontennya Audrey.
0: Nah itu kalau dari teman-teman ya, teman Pro 2 ya. Kamu biasanya kalau lagi kita ngebelin podcast ya. Karena jujur aku tuh kalau lagu tuh, aku tuh udah bosan dengerin lagu ya teman Pro 2. Karena di mobil tuh aku dengerin podcast juga. Jadi jarang banget dengerin lagu sekarang. Kalau dengerin ya dengerin pas siaran aja. Jadi buat kamu silakan di spill-spill juga kalau lagi suntuk ini biasanya kegiatan kamu. Ibran kamu ngapain teman Pro 2?

0: Teman berdua aku mau pamit dulu ya. Sky sama Audrey berarti abis ini masih nemenin di plat AD atau yes. Gimana?
1: Nanti kita lihat situasi
0: kondisinya. Nah itu dia teman berdua ya. Ditunggu aja apakah Sky dan Audrey masih siaran di sore hari ini. Tapi Jajah Majenta mau pamit undur diri dulu. Thank you so much teman berdua. Bye bye.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih, sayang.
0: Iya, sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masa pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab.
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak, gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka.
0: Yang, aku kan cuma bercanda. Yang, jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai, Sugeng Sonten teman Pro 2. Mulai ada nuansa-nuansa Jawanya gitu ya. Balik lagi aku Sylvia Zee, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti ya. Tumben-tumbenan ini gak ada detik. Iya, detiknya libur dulu jadinya Dede.
1: Didi.
0: Beda nek kui. Beda, beda toh.
2: Sorry.
0: Jadi kalau misalkan Tika doang tik-tik gitu.
2: Iya, Dimas doang Didi.
0: Kalau Dimas tuh, emang teman kita ada namanya Dimas?
2: Ada.
0: Kau buat aja. Ya itulah dia ya keasbunan dari teman kita, Pindes, Pipin Dedes. Karena kaosnya lagi pakai Pindes. Berarti sekarang udah diganti Pinpin, Finfin doang. Kan Desnya nggak ada nih. Finfin apa Finsil? Pensil kali ah. Ya udah. Enggak salah kalau kamu yang ngomong agak-agak worry aku tuh. Oke, teman Pro 2 kita off air aja nanti ya ngomongnya aja ya. Dan tentunya Sisil bakal nemenin kamu sampai dengan nanti jam 8 malam. Panjang banget waktu kita, jadi jangan ragu-ragu untuk gabung di Sore Ceria. Nanti Sore Ceria tuh udah ngobrol-ngobrol enggak sih kita sama narasumber? Bohong banget. Aku nyari flyer-nya soalnya enggak ada. Apa kamu mau ngomong apa?
3: Tapi pasti bengong nih ya kan?
0: Iya, bengong banget.
3: Jelek nih.
0: Jeje, yaudah deh. Yaudah teman Pro 2 kalau gitu. Kita bakal balik lagi ya tentunya. Di mana lagi kalau bukan di Sore Ceria bareng aku Sylvia Zee.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300 ribu.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu layani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Oke, teman Pro 2, belakangan ini kan lagi rame banget nih terkait ada temuan ombudsman terkait dengan Lapas Cibinong, ya kan? Lagi rame-ramenya nih belakangan ini. Akhirnya Komisi 13 DPR RI ini mendorong audit tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas terkait dengan temuan dalam tanda kutip nih klaster mewah di Lapas Cibinong. DPR menilai kalau temuan ombudsman RI ini bisa menjadi pintu masuk untuk memperbaiki pengelolaan lapas di seluruh Indonesia. Dan anggota Komisi 13 DPR RI Yanuar Arief Wibowo juga saat berbincang ya bersama Pro 3 RRI hari ini menilai bahwa pihaknya itu perlu mendalami temuan tersebut untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan transparan dan juga akuntabel. Dan dia juga mempertanyakan hilangnya sejumlah fasilitas ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS berkunjung ke Lapas Cibinong usai sidak ombudsman. Beda teman Pro 2, jadi aku juga lihat ada kalau gak salah videonya ada AC-nya, ada tempat biliarnya, ada apa lagi, wah pokoknya ada banyak teman Pro 2 sampai minuman-minuman seperti batu gitu ya, maksudnya minuman keras. Tiba-tiba lenyap saudara-saudara. Nah, Yanuar juga menyoroti kemungkinan warga binaan membayar untuk memperoleh fasilitas lebih dibandingkan warga binaan lainnya. Dan menurutnya, petugas dan warga binaan yang terbukti terlibat itu harus mendapatkan sanksi. Oke, gampang aja, remisinya jangan dikasih, benar gak sih? Kalau maksudku sih, mendingan yaudah jangan kasih remisi deh gitu. Yanuar juga mengatakan nih teman Pro 2, kalau misalnya sanksi tersebut itu bisa berupa pencabutan remisi atau pemindahan lapas. Nah, kalau kayak gitu kan aku setuju nih. Menurutnya, langkah ini tuh diperlukan untuk menjaga proses pembinaan berjalan secara adil. Yanuar juga mendorong untuk rotasi petugas karena interaksi panjang dengan warga binaan itu bisa menimbulkan kerentanan. Ya, faktor dekat atau faktor apa gitu teman Pro 2 ya. Dan dia juga menilai rotasi itu diperlukan untuk mencegah hubungan tidak profesional antara petugas dan juga warga binaan. Yanuar tentunya juga meminta atau mendorong penggunaan CCTV dan aplikasi untuk membangun tata kelola lapas yang modern. Karena menurutnya teknologi bisa membantu mengawasi masuknya barang-barang terlarang ke lapas. Iyalah, minuman aja bisa masuk teman Pro 2, gitu ya. Informasi selengkapnya kamu tentunya bisa cek di rri.co.id.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Samsul, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Wes, gini wae. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama Mas.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih, sayang. Iya,
0: sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masuk pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

0: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Dalam Pro 2 kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zi.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai seni pertunjukan seperti teater ini tidak hanya menjadi tontonan aja. Dia juga menilai bahwa teater juga bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat. Dia mengatakan bahwa Kementerian Kebudayaan mendukung pembangunan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Dukungan tersebut antara lain diarahkan kepada 5 sektor, yakni film, musik, sastra, seni rupa, serta seni pertunjukan termasuk teater. Karena menurutnya, seni pertunjukan itu memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pesan yang dikemas melalui cerita dan pengalaman manusia dapat lebih mudah menyentuh kesadaran penonton jika dibandingkan sekadar menyampaikan informasi.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2, ini ada film Agensi Rumah Tangga. Tahu dong filmnya ya kan, yang mana ini kayak jadi penyalur ART-ART gitu. Dan kabar baiknya film Agensi Rumah Tangga ini sudah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Wow, luar biasa banget ya. Film produksi Starvision ini tercatat sudah disaksikan lebih dari 1.003.000 penonton sejak dirilis. Film yang disutradarai Naya Anindita dan diproduseri juga oleh Chan Parwes ini menjadi kolaborasi terbaru kedua bersama Starvision. Karena sebelumnya mereka bekerja sama dalam film Komang. Agensi Rumah Tangga ini diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari. Dan film ini juga menjadi produksi ketiga Starvision yang meraih lebih dari 1 juta penonton di tahun 2026. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Pro 2 selanjutnya, sore ini kita akan update informasi lalu lintas langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Krido.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Halo, selamat sore Kak Krido.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Selamat sore Kak, di sini dengan Sisil. Selamat bertugas sebelumnya ya, sore hari nih. Belum juga pulang nampaknya Kak Krido ya. Oke, pokoknya tetap semangat Kak Krido ya.
2: Oke.
0: Kak Krido, monggo untuk informasi lalu lintas hari ini.
2: Baik, selamat sore untuk Sobat Pro 2 FM. Saya petugas ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta melaporkan kondisi arus lalu lintas Kota Surakarta pada hari ini. Dimulai dari Simpang Pelecor menuju ke timur ke Simpang 3 Kerten untuk terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian dari Tugu Mahkota hingga Simpang Makubrimob Pemanahan juga terpantau ramai lancar. Dilanjutkan dari Jalan Slamet Riyadi dari Purwosari sampai Bundaran Geladak. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan peningkatan volume kendaraan di sekitar Ngapeman hingga Bundaran Geladak. Dan untuk di Jalan Veteran dari Tipes menuju Baturono dan Kapten Mulya di menuju Simpang Balong untuk arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Dilanjutkan dari Jalan Yosudarso dari Dawung menuju ke Nonongan. Untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai dan lancar. Sedangkan dari arah Ring Road hingga Jurup dan batas kota untuk arus lalu lintas dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Himbauan aja untuk Sobat Pro 2 yang masih dalam perjalanan, tetap jaga konsentrasi, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan menggunakan telepon seluler saat berkendara. Jangan terburu-buru, utamakan keselamatan. Demikian untuk laporan arus lalu lintas dari Kontrol Sisi Rum ATCS Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Okay. Tertib berlalu lintas cermin budaya wong Solo.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Krido atas informasinya. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Ya, teman Pro 2 itulah tadi informasi lalu lintas di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Langsung dari Sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Krido.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

sama waktu kita. Dan kayaknya harusnya tanggal 30 juga aku putar ini teman Pro 2 ya, Wake Me Up With September, When September Ends ya. Wet lagi gak tuh? Jadi lagu di mana yang kayak udah dong bangunnya pas Septembernya berakhir bisa enggak gitu ya. Tapi ini apa ya, bukan fenomena sih teman Pro 2, tapi ada yang ngerasa enggak September ini kayak gedebak-gedebuk tiba-tiba udah ending di September. Udah akhirnya September aja, ya kan? Malah ada yang ngerasa kayaknya baru bersin udah tiba-tiba abis aja nih September. Kenapa secepat itu gitu ya? Sedangkan kalau misalkan dari Januari ke bulan apa gitu ya, itu kayaknya panjang banget kayaknya. Apalagi kalau bulan apa sih katanya? Bulan apa? Bulan Mei katanya ya. Bulan Mei apa bulan Juni gitu ya. Itu tuh kenapa sih berat banget, panjang banget gitu. Tapi giliran September tuh cepet banget gitu teman Pro 2. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Karena aku dari tadi ya lagi ngobrol-ngobrol gitu sama teman-temanku, sama adikku dan lain sebagainya. Kita ngobrol, iya ya kayak ngerasa September tuh udah cepet banget. 2 hari lagi udah ganti waktu gitu kan. Terus tadi juga sama Jiji Magenta gitu ya, sempat singgung juga, ih cepet banget ya udah habis. Terus sama teman-teman magang juga, iya ya 2 hari lagi. Ya semoga apapun itu teman Pro 2, goals kamu di bulan September ini, apalagi sampai akhir tahun nanti, itu semoga semuanya tercapai ya. Amin, amin, amin, amin. Nah di sini masih aku Sylvia Zee yang nemenin kamu teman Pro 2 di sore hari. Sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan aku mau spill dikit bahwa kita bakal update-update informasi. Dan juga bakal ada... apa tadi Je? Karena Jeje lagi dengerin. Tadi kan aku bilang, iya tadi ngobrol sama Jeje, apa namanya, ada tanggal-tanggal yang mungkin udah di akhir September. Terus katanya Jeje, gak ada tuh ngobrol kayak gitu tadi. Kamu ngobrolin yang lain soalnya Je, aku tahu itu, aku paham kok Je. Tenang aja, kamu jangan jahat. Hei Jeje, ketikanmu mbok ya dijaga gitu loh. Oke, dan nanti tentunya jam 6 lewat dikit aku bakal puterin puterin gak tuh lagu kali ya, diputerin gak. Aku akan ajak kamu teman Pro 2 untuk gabung di Bintang Radio, tapi untuk seleksi tahap pertama Korwil 11. Dimana Korwil 11 itu ada kita Surakarta, terus ada Semarang, terus ada Purwokerto, dan juga ada mana satu lagi ya, aku lupa lagi. Purwokerto, Semarang, Surakarta, oh Jogja satu lagi, iya Jogja satu lagi. Rumah sendiri aku lupa loh. Ya, nah nanti kita bakal ikutin ya tentunya Bintang Radio untuk seleksi tahap pertama Korwil 11. Karena tahapannya tuh udah banyak banget teman Pro 2. Putaran 1, putaran 2, putaran 3, sampai muter-muter deh tuh ya. Sampai muter 7 kali, 8 kali, 4 kali. Enggak, itu lebay, lebay, lebay. Putarannya itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Aja ada 5 putaran teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu. Pokoknya setiap jam 7, nanti kamu dengerin aja. 7, enggak jam 7 sih, 6. Jam 6 lewat dikit lah ya. Sampai jam 7 kurang teman Pro 2. Terus juga tanggalnya itu ada yang tanggal 28 September, ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 6. Nah, untuk pastinya kamu tinggal dengerin aja terus Pro 2 FM Solo ya. Dan kamu bakal tahu info-info apa aja sih tentang Bintang Radio ini. Dan jangan lupa vote ya. Caranya gampang banget, kamu tinggal ketik rek spasi JJ kirim ke 081-327-866-966. Enggak gitu. Tapi nanti ada barcode-nya teman Pro 2. Kamu tinggal lihat aja kok di postingannya Instagram RRI Surakarta. Ya, itu ada teman Pro 2. Pro 2 FM Solo itu ada juga. Pokoknya kamu tinggal buka aja di Instagramnya. Terus kamu nanti ada keluar tuh barcode-nya kan. Nah kamu tinggal scan aja barcode-nya teman Pro 2. Ya itu cara gampang banget. Karena satu suara kamu begitu berarti buat mereka. Cie, mulai iklannya. Ada Kaninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari semerbak sekali ya. Hai Kak Sisil, aku mau request lagunya Salma Salsabil dong yang Maha Benar. Oh Maha Benar apa Maha Segalanya? Maha Benar aja. Tika libur ya Kak Sisil? Enggak, Tika nanti masuk katanya sih malam. Jadi detiknya tuh pindah ke malam untuk edisi malam ini ya. Dan katanya Kak Ninda juga idolaku Selena Grace tuh bakal rilis lagu baru yang judulnya Suara Hatiku dan Niki Yang Pernah Indah.
Oke, kita tungguin aja ya, kita tungguin aja ya. Oke deh teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk update-update informasi tentunya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, pantengin terus aja. Sore Ceria bareng aku Sylvia Zee.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

Oke, ada lagu dari Salma Salsabil, teman produa yang sudah mengudara. Ini requestan dari Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani, sepanjang hari semerbak sekali. Ya enggak tuh ya, jadi ya maha benar pokoknya teman produa. Lanjut yuk, kita mau update informasi dulu dari dunia sepak bola. Yang mana tim nasional Indonesia terus lagi siap banget untuk menghadapi Malaysia di laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 hari ini ya. Dan pertandingan syarat gengsi tersebut bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta jam 7 malam nanti teman Pro 2. Indonesia dan Malaysia tuh punya waktu singkat untuk pemulihan tentunya, karena keduanya itu baru saja menjalani laga perdananya, dan Indonesia punya modal baik usai mereka mengalahkan Singapura. Ya, kemarin tuh pertandingnya tanggal 26 ya. Terus abis itu sebentar banget, 2 hari kan, 26, 27, 28, iya. Ya seharian lah, 2 hari lah, 2 hari bonus satunya mah ya teman berdua. Indonesia juga udah punya modal baik setelah mereka mengalahkan Singapura, sekaligus juga bertindak sebagai tuan rumah. Skuad asuhan pelatih John Herdman ini sebelumnya sukses mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas tim Singapura. Pengamat sepak bola nasional Ignatius Indro ini memberikan catatan evaluasi yang mendalam menjelang laga bergengsi melawan tim Malaysia. Dan apa namanya, menurutnya nih timnas tuh terlihat cukup monoton dan kurang kreatif dalam membongkar pertahanan lawan. Bongkar kakak, bongkar, bongkar, itu lagunya siapa ya? Bongkar, iya dia, pokoknya ada kata-kata bongkarnya gitu dari lagunya. Nah menghadapi Malaysia pola seperti itu tuh gak boleh terulang lagi, karena nanti takutnya kebaca ya teman Pro 2 ya. Dan Indro juga mengatakan pelatih John Herdman ini supaya mampu memaksimalkan seluruh potensi pemain yang berkarir di luar negeri. Malaysia merupakan lawan yang tangguh yang wajib diantisipasi secara serius melalui persiapan strategi permainan matang nih. Dia juga meminta jajaran pelatih untuk mempersiapkan berbagai skenario taktik alternatif untuk mengantisipasi kebuntuan strategi utama. Nah yang tadi kita bahas tuh, pokoknya strategi itu harus banyak aja teman Pro 2 ya. Atur strateginya sampai ngegas tuh sisil ya kan. Nah kejuaraan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA ASEAN Cup 2026 ini diikuti oleh 14 negara anggota kawasan ya. Indro juga terus mengajak para supporter, ya supporter setia, untuk memberikan dorongan moral demi membakar semangat juang pemain. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah, salah satu tuan rumahnya ya, tuan rumah penyelenggara babak penyisihan bersama dengan Hong Kong dan Tiongkok teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Oke sih, apalagi pas kamu lihat nggak teman Pro 2 saat siapa ya? Aku lupa siapa tuh, Agnes Monica nyanyi, wah itu merindingnya parah banget. Oh iya, informasi tadi kamu bisa cek kok di rri.co.id, ID lagi, ID, maklum lah ya kalau bawaannya ngantuk, lelah ya beginilah. Kita geser dulu yuk ke WhatsApp, teman Pro 2 ini ada Kak Yoram di Rinaldo, Kak Yoram ya, Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Mahalini yang Percuma. Dan kirim salamnya buat semua pendengar radio ya, dimanapun tanpa terkecuali, dan khusus untuk Ibu Mikael Kuntara yang tetap semangat dalam pelayanannya. Puterinnya Kak, makasih. God bless you more. Oke, aku bakal puterin, jadi ditunggu aja teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi tentunya buat temenin kamu, oke?

0: Ewah-ewah. Bukan main setelah kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Lesniati, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tentunya kamu masih bareng aku Sylvia Z di sore ceria ya, yang udah gak sore lagi nampaknya, waktu sudah memasuki malam hari Teman Pro 2 ya. Tapi semoga apapun itu aku masih tetap setia kok menemani kamu yang mungkin lagi di perjalanan mau pulang atau mungkin lagi masih di kantor mungkin ya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Saya Intan Ruleli, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

Oke, teman produ, aku kembali lagi untuk menyapa kamu. Kembali lagi coba enggak tuh ya kan. Oh iya, tapi sebelumnya aku mau menyapa Kak Catur dulu karena dari tadi aku lagi angop-angop, angop itu nguap gitu ya teman produ ya. Terus pas lagi angop-angopnya centling ada WA masuk ternyata dari Kak Catur gitu. Katanya selamat sore dan selamat maghrib ya Kak Sisil. Iya, terima kasih. Tahu enggak Kak? Kan aku stay tune terus ya dari jam 5-an lebih. Di jalan tadi aku bingung kok tumben sore ceria ILM-nya kayak model Kak Sisil. Ternyata benar itu Kak Sisil. Model-model aku ya kebaca banget ya kalau aku siaran. Kayak ciri khasnya tersendiri gitu ya Kak Catur. Makasih loh kemarin kamu bilang bridging terus apa lagi. Oh pokoknya banyak lah aku mah. Terus kalau misalnya kita lagi bahas tentang kesehatan, dokter gizi lah nanti aku disebutnya sama Kak Catur ini. Pokoknya banyak kali AKA-AKA-nya aku ini ya. Entahlah jadi dokter gizi, dokter apa lagi, dokter banyak lah pokoknya ya teman produa ya. Pokoknya apapun itu Kak Catur, pokoknya sehat-sehat selalu dimanapun kamu berada. Kalau di jalanan ya pelan-pelan gitu ya. Apa namanya, bawa kendaraannya pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Ingat, alon-alon watan kelakon. Yuhui, cakep gak tuh Sisil, peribahasanya. Gaya-gayaan banget Sisil mah, nanti kalau salah sebut gitu kan bahaya gitu. Karena nanti ada loh bahasa-bahasa Jawa tuh ada kayak misalkan wedi sama wedi, ya kan? Benar nggak sih? Itu ada beda satu yang pasir, satu yang takut. Nek wani ojo wedi wedi, nek wedi ojo wani wani, gitu kan? Ya, benar nggak sih? Kak, jangan sampai ketinggalan KRL-nya ya, iya nih, jangan sampai nih. Makanya berharap nanti sebelum jam 8 detiknya udah datang. Jadi kalau detik udah datang tuh aku udah kayak tenang gitu untuk lari mengejar karena selesai siaran jam 8 nih ya kan, terus KRL-nya jam 8 lewat 2 menit, bayangin gak 2 menit, kita gini oh gini, cetring, hilang gitu langsung muncul di sana kan gak mungkin kan, jadi butuh jalan. Belum lagi FYI teman Pro 2, ya ini aku mau cerita, aku gak tahu ya ceritanya apakah terlalu berlebihan, tapi aku serius ini yang membuat kali kedua aku sangat-sangat shock di jalan. Jadi saat aku keluar nih dari dari kantor benar-benar pagernya RRI. Terus aku belok kiri dong, jalan dikit, masih di depan RRI padahal tiba-tiba ada yang nyamperin terus kayak ngikutin. Serius bawa motor itu orangnya. Terus aku pikir kenapa ya aku diikutin, ada salah apa? Mungkin dia ada mau tanya apa. Cuma kan maksudnya aku kayak enggak santai aja. Dan itu masih siang kakak-kakak, serius masih siang banget, masih terang dan orang masih ada. Tapi sayangnya karena hari Minggu atau Sabtu aku lupa, jadi tempat makan di situ, warung makan yang hijau-hijau itu ya, hijau-hijau itu tutup. Terus sejalan panjang itu tuh sepi kebetulan gitu. Aku langsung kayak parno karena kenapa? Aku dikejar guys, serius kejar sekejar-kejarnya. Aku sampai bayangin guys sih, kita lari nih, lari pakai kaki, lah dia pakai motor. Ngebayang gak ngejar kayak mana? Lari dengan sekuat tenaga. Sampai ujung aku teriak, tolong, tolong. Drama banget tolongnya. Enggak gitu tolongnya. Kan di ujung tuh ibu-ibu ya ada warung makan ya kan. Pas di seberangnya stasiun. Bu, ibu tolong ibu. Kenapa mbak gitu. Dan untungnya aku ditolong. Kebayang gak? Amat-amat takutnya kenapa-napa kan ya. Jadi agak takut aja gitu loh teman Pro 2. Horor teman produk, ini kejadian keduanya. Padahal nih ya, aku tuh kalau misalkan ke kantor apa sih dari stasiun sama stasiun kesini tuh nggak ada sesuatu yang istimewa yang harus diberhentiin sama orang gitu loh. Ya pakai baju yang gombrong, pakai pula jaket yang gombrong, kuplukan, maskeran, orang aja kayak nggak bisa lihat ini cewek apa cowok gitu loh. Tas taruh di depan, cuma ya gitu deh, ya gak ngerti lah kadang-kadang emang si apes tuh gak ada di kalender ya teman produknya. Semoga bagi kamu yang lagi mau pulang, apalagi nanti kalau malam-malam, stay safe ya, be careful ya pokoknya apapun itu, pokoknya hati-hati aja buat kamu ya teman produk. Jangan gitu Kak Catur, Kak Catur sampai shock gitu. Iya serius, itu pengalamanku pribadi dan ini kali kedua Kak Catur. Dulu lebih parah lagi pakai motornya, motor gede yang kayak NMAX atau PCX gitu, kayak gitu deh. Serem banget. Dan itu gak ada plat nomornya. Kalau ada plat nomornya kan kita bisa catat ya, aku bisa inget, ini gak ada. Nah kemarin itu delalah dodolnya aku, ada plat nomornya tapi karena saking
takutnya, saking paronya, karena aku lari kemanapun diintilin sama dia, jadi diikutin, benar-benar diikutin. Aku berhenti, dia berhenti nunggu di depan. Aku lari, dia ngebut. Parah banget ya pokoknya. Sumpah, jangan terjadi lagi, amit. Ah, pokoknya hati-hati deh, apalagi kamu ciwi-ciwi ya. Please, jangan keluar malam-malam, bahaya. Jangankan malam-malam kakak, siang aja begitu. Siang bolong loh, bayangkan, iya teh. Ya udahlah ya, pokoknya jadi pelajaran aja. Pokoknya cerita Sisil ini jadiin pelajaran, jangan sampai kita abai dengan hal-hal sekitar gitu, teman Pro 2. Jadi kalau udah sesuatu yang gak beres, udah kamu cari perlindungan aja, kamu cari tempat ramai gitu ya. Terus bergeser lagi, ada Kak Timothy nih yang sore ini. Selamat malam Mbak Silviazi, hai gimana kabarnya? Baik dong, Mbak puterin lagunya Sabrina Leanor dong, judulnya apa aja? Sabrina Leanor, kayaknya tadi aku ada siapin, oh pendang lagi. Pendampingmu mau gak? Kalau pendampingmu mau, aku udah siapin tadi soal Sabrina Leanor, pas banget. Kayak kita sehati ya, hati ketemu hati, jadinya hati-hati kakak, bukan sehati. Jadi nanti aku bakal puterin lagunya pendampingmu dari Sabrina Leanor, mau ya? Oke mau katanya, sip mantap. Aku kayak lagi live TikTok gak sih? Jadi kayak live gitu kan ya, di Purwokerto nih, iya semangat ya. Nanti kapan-kapan siapa tahu aku bisa main lagi ke Purwokerto ya. Pokoknya tenang aja Mas Timothy, kalau misalkan aku ke Purwokerto nanti aku spill beberapa hari sebelumnya, pas lagi siaran pastinya, oke? Sip. Oke deh kalau gitu ya, salam katanya untuk kru Pro 2 FM Solo. Oke siap, udah disampaikan di udara nih teman Pro 2, katanya dapat salam dari Mas Timothy, oke. Kalau gitu teman Pro 2 langsung deh, karena sebentar lagi habis satu lagu ini aku bakal puterin, puterin lagunya si Sabrina Leanor yang pendampingmu. Dan habis itu kita bakal ikut untuk apa, tadi kan Sisil udah ngomong nih, kalau misalnya nanti akan ada seleksi tahap awal Korwil 11 Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus saja. Bagi kamu yang penisirin, kamu bisa cek aja langsung di YouTube ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke?

inilah saatnya para bintang terbaik kembali menunjukkan kemampuannya. Perwakilan terbaik dari RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto kembali bertarung dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Ini satu langkah semakin dekat menuju panggung nasional Bintang Radio Indonesia 2026. Dengarkan dan saksikan penampilan para peserta melalui 102,5 FM Pro 2 RRI Yogyakarta, 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, 105,5 FM RRI Surakarta, dan 99 Pro 2 RRI Purwokerto. Saksikan juga melalui YouTube RRI Jogja Official, RRI Semarang Creative Board, RRI Surakarta, dan RRI Purwokerto. Berikan dukungan untuk peserta favoritmu dengan memberikan voting sebanyak-banyaknya melalui bintangradio.rri.id. Siapakah yang akan melangkah mewakili Korwil 11 di tingkat nasional? Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11.

semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Diva. Saya berasal dari RRI Semarang dan kali ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Cinta Sia-Sia.

Itulah penampilan para peserta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Perjalanan mereka belum berakhir. Jangan lupa terus berikan dukungan untuk peserta favoritmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Ikuti terus rangkaian seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11. Siapakah yang akan melangkah lebih jauh dan membawa nama Korwil 11 ke tingkat nasional? Nantikan kelanjutan perjalanannya.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Purnomo, staf ahli Bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu bakal ngikutin MLC bareng Pro 2 FM Jakarta. So jangan kemana-mana ya, di sini aja.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa?

Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia. Kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Okay. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener.
0: Rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus, menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya.
0: Mm-hmm.
1: Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya? Yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi
0: setiap
1: after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke, oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru? Kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh di Icon ya.
1: Benar.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya seru, jadi seru. Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan
1: iya.
0: Kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Felinya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: yang
1: kayak.
0: Apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat Teman Berdua dan masih bersama Cia. Yes. Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih Teman Berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya. Mm-hmm. Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah, ya it's been a while kamu berarti gak rilis, yeah, dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul
0: sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih, karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis, pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Okay. Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini,
0: se-catchy
1: ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih Kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga enggak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya enggak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong?
0: Oh iya iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku kan.
0: Iya, iya.
1: Biasanya kalau di sekolah dulu kan, kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay,
1: kan.
0: Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya, gitu.
0: Iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih?
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Yeah. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi.
0: Atau gimana?
1: Aku langsung baru dapet bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus abis itu aku latihan on the spot, terus abis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin
0: iya.
1: aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow,
1: gitu.
0: keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak, yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan Kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih, gak mau gitu. Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama,
0: yes,
1: ya bisa dibilang,
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku versinya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya? Ciri khas Revenance itu sih.
0: Oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, Kak. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih gitu. Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Amga. Dan aku bisa
0: Best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal move on.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman Pro2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Tadi
0: kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik, masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Tergantung.
1: Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh notice, terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, Terus pas dicek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis.
0: Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Pro 2 dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question.
1: Kira-kira
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Iya. Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Yeah. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ. Dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva,
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih.
0: Yeah.
1: Karena emang I really admire Kak Ziva.
0: Yeah.
1: Dan Riff and Runs-nya dia and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Mm-hmm. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey, Mariah juga. Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Van Rans tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see.
1: Itu,
0: jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya,
1: Kak
0: Grace, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in love alone.
0: Nah, lo gimana coba
1: nah,
0: tuh?
1: Lo, gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Riven Rans ya? Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke.
0: Okay. Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya gak tau nih GC apa nih. Oke. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Okay.
0: Kalo selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis
0: luar
1: aku
0: biasa, luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, ma yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu enggak sih?
1: Renungan.
0: Apa namanya, yoga. Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih. Ini pasti Felicia semua nih yang jawab ini.
1: Thank you Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah

0: Di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga, apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa senang sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube, guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul. Yang relate-relate gitu sama lagu yang Masalahnya relate, boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes. Ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu ya, kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu, Cia, ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2. Bye-bye.

0: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ghost in the Shell karya Joko Anwar teman Pro 2 meraih penghargaan Best Picture dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. Film ini teman Pro 2 juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui Wellgo USA dan telah terjual ke 148 negara teman Pro 2. Nah sebelumnya teman Pro 2, Ghost in the Shell telah diputar di 22 festival film internasional setelah tayang di bioskop Indonesia pada 16 April 2026. Film ini teman Pro 2 juga melakukan pemutaran perdana dunia di Berlin International Film Festival 2026 dan melanjutkan distribusinya ke berbagai negara.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya teman Pro 2, lebih dari satu dekade setelah film pertamanya, Soraya Interscene Films menghadirkan 5 cm Revolusi Hati, sebuah prequel yang mengisahkan masa remaja Zafran saat masih duduk di bangku SMP. Film yang disutradarai oleh Emil Heradi ini dijadwalkan tayang pada akhir 2026 dengan Roman King sebagai Zafran muda bersama sejumlah pemeran lainnya. Berbeda dari film pertamanya teman Pro 2 yang mengambil latar Gunung Semeru, film ini akan mengeksplorasi pesisir dan alam bawah laut Indonesia. Proses produksinya disebut lebih menantang karena melibatkan medan laut, faktor keamanan, serta kebutuhan produksi yang lebih besar.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat. Zona Nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: kabar?
1: Hai Tika.
0: Gimana kabar kamu Deswa?
1: Alhamdulillah baik hari luar ini, biasa. Malam hari ini luar biasa. Hari Senin ya?
0: Hari Senin, ini masih hari Senin ya?
1: Bener.
0: Betul, di hari Senin akhir.
1: Di hari Senin minggu terakhir ya?
0: Iya betul, akhir dan juga bulan. Ya ini maksudnya sebelum hari esok maksudnya.
1: Oh
0: bener, gitu,
1: oh
0: ya
1: kan?
0: Oke, oke. Senin malam, aka Senin malam teman Pro 2 ya. Wow,
1: tiba-tiba banget nih. Kenapa nih tiba-tiba?
0: Jadi awkward ya. Tidak biasanya kita berada di jaga malam berdua teman Pro 2. Gimana selamat malam? Gimana teman Pro 2 kabarnya?
1: Kabarnya semoga baik aja ya.
0: Benar
1: happy
0: banget
1: aja di malam hari ini teman Pro 2.
0: Jumpa
1: sama
0: lagi.
1: Detik ya.
0: Sama Detik.
1: Jumpa bareng Detik kalau biasanya di sore ceria. Tapi kali ini di hari Senin ini kita berjumpa di malam hari yang sendu.
0: Widih, galau-galau gitu ya. Jangan galau malam-malam dong. Iya.
1: Yes.
0: Kita temenin sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2.
1: Betul banget.

0: Langsung aja teman produser buat yang mau request lagu, mau sharing, mau curcol bareng Detik, langsung WhatsApp kemana Des?
1: WhatsApp Pro 2 ya, pastinya di 081327866966. Semoga kamu gak lupa sama nomor WhatsAppnya ya.
0: Jangan lupa ya teman produser. Kita tungguin sampai nanti sebelum Jazz Music yang mau curcol, tadi aku udah bilang ya. Karena hari ini kita bakalan topik teman produser. So kamu stay tune terus on Pro 2 FM, selalu
1: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu mirip ya suaranya ya,
1: Ada
0: Tiga?
1: riseri, tawa, tangis, dan bahagiaku. Lanjut. Kamulah satu
0: Satu-satunya.
1: satu. Eh, tadi kan kita
0: Kenapa-kenapa?
1: kita kan tadi sempat ngomongin bintang radio Korwil ya, Des ya.
0: Oi.
1: Karena tadi
0: Oh
1: kan
0: iya kah?
1: berlangsung kan, yoi.
0: Oh iya, tadi ya. Tadi
1: Ya.
0: dari jam berapa tuh?
1: 7:30.
0: Kurang lebih.
1: Kurang
0: Iya kali
1: lebih.
0: ya.
1: Nah kan kita sempat nonton juga ya, Des ya. Bagus-bagus banget.
0: Oh iya,
1: Iya.
0: wow. Siapa-siapa yang dari Solo?
1: Yang dari
0: Dari
1: Solo,
0: Solo lagi.
1: Solo. Yang cowok bagus, cewek juga
0: Yang
1: bagus.
0: bagus semua.
1: Betul, aku salfok sama yang cowok sih. Karena benar-benar dia kayak dramatis gitu. Jadi semakin ngenal lagunya, Sesi
0: Bener-bener.
1: Potret.
0: Sesi Potret.
1: Iya,
0: Bawa
1: suaranya
0: bunga gitu kan?
1: Iya, sama
0: Bunga-bunga,
1: kayak foto
0: terus
1: ayahnya deh.
0: foto ayahnya itu.
1: Kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Ya kan?
0: Waduh.
1: Deep banget kan?
0: Waduh, waduh, waduh, waduh.
1: Jadi kayak aduh ngena banget.
0: Iya,
1: Terus
0: bener-bener.
1: aku tadi kayak wow, suara dan suaranya tuh kayak deep banget, suara rendah gitu. Jadi aku jadi keinget kamu gitu
0: Loh.
1: loh, kan suaramu kan juga gitu kan, ngebas ngebas gitu.
0: Iya, yeah,
1: coba.
0: bedanya saya tidak juara.
1: Tidak ikut, bukan tidak
0: Tidak
1: juara.
0: ikut.
1: Ya kan nggak tahu juara apa enggak, orang belum
0: Iya,
1: ikut. Tapi
0: bener.
1: coba di spill dikit dong, Des.
0: Ini suaranya kayak gini.
1: Sesi potret.
0: Sesi potret.
1: Sesi potret yang selalu ku benci. Ayo.
0: Kenapa sih Tiga nih?
1: Aneh rasanya kau tadi.
0: Gak usah,
1: rendah banget ya
0: gak
1: suaranya.
0: usah.
1: Tapi cocok sih kamu nyanyi
0: Iya,
1: sesi
0: thank you
1: potret.
0: ya. Jadi cocoknya nyanyi sesi potret doang.
1: Kasihan banget,
0: Pokoknya
1: mana sedih banget lagunya.
0: yang rendah-rendah deh ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Terus lagunya
1: benar.
0: Apa, di atas meja.
1: Di atas meja.
0: Pokoknya rendah-rendah gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Iya,
1: Tapi
0: boleh-boleh.
1: kamu termasuk orang yang suka nyanyi gak sih? Iya, randomly aja, bukan mungkin.
0: Kalau random, ya gini, kadang di dulu-dulu ya, di kamar mandi gitu kan. Atau,
1: oh, penyanyi kamar mandi.
0: Wis, jangan
1: oh,
0: main-main
1: iya, iya,
0: Anda
1: iya,
0: ya.
1: Okay.
0: Jangan
1: Oh, kamu
0: main-main.
1: sering nyanyi di kamar mandi.
0: Tapi jarang sekarang.
1: Kenapa? Ya, itu perlu dipertanyakan juga. Kenapa sekarang udah jarang konser? Penonton
0: Karena
1: juga butuh kali suara kamu tuh, ayam-ayammu nih yang di belakang.
0: Siapa?
1: Ayam-ayam.
0: Weh.
1: Itu butuh suara kamu, Des.
0: Ya, ternyata kan memang gak boleh nyanyi di kamar mandi.
1: Iya sih, bener sih.
0: Nah, jadi sudah tersadar gitu
1: kan. Nah, tapi dulu waktu kamu masih sering nyanyi, lagu apa yang sering kamu nyanyiin?
0: Random aja, kan random ya. Tapi aku lupa yang, pokoknya yang keinget aja
1: Manusia
0: gitu ya.
1: Bodoh. Salah satunya.
0: Mungkin,
1: okay.
0: mungkin itu bisa.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Terus nggak tahu deh, banyak. Karena random aja yang ada di kepala gitu kan, nyanyi.
1: Dikeluarin
0: nyanyi,
1: gitu ya.
0: Keluarin aja.
1: Mana dikeluarin isinya lagi.
0: Ya, itu pokoknya ngasal aja, ngasal.
1: Iya,
0: Yang penting
1: betul.
0: nyanyi.
1: Oh, yang penting nyanyi, yang penting keluar suara
0: yang penting
1: gitu ya.
0: Keluar suara.
1: Iya, benar-benar
0: gitu.
1: benar. Oke, oke, oke, oke.
0: Ya, jadi bagus
1: yes.
0: ya tadi ya. Kita
1: Apa?
0: juga sempat nonton.
1: Apa yang bagus?
0: Ah, ini
1: oh,
0: Bindra,
1: bintang radio,
0: Bindratnya. Kan
1: benar-benar.
0: tadi ngomongin Bindra.
1: Iya,
0: ya
1: sampai
0: kan?
1: lupa. Tapi emang bagus banget, dan ya memang mereka semua itu dari yang terbaik ke yang terbaik sih
0: yes,
1: buat aku.
0: Bener.
1: Dan bener-bener udah siap banget gitu loh buat nasional.
0: Iya, kayaknya memang
1: provinsi dan nasional.
0: Dari awal mendaftar tuh dia udah yakin kalau aku
1: bener.
0: Tuh bakal nanti bakal next gitu.
1: Iya, bakal
0: bakal lanjut,
1: lanjut
0: gitu ya.
1: Yoi,
0: iya,
1: iya gitu.
0: Benar-benar. Karena udah mempersiapkan lagunya dari
1: iya.
0: awal. Dan
1: dia
0: apa
1: mateng
0: ya?
1: Juga gak sih
0: Bener.
1: Persiapannya,
0: iya.
1: udah latihan terus pasti
0: iya.
1: aku yakin.
0: Makanya dapet banget
1: Yoi.
0: Gitu.
1: Oke, teman Pro 2, abis ini nanti kita bakalan topik ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu baca WhatsApp dulu kali ya.
0: Yoi, guys. Ada siapa?
1: Ada
0: dari
1: siapa
0: siapa
1: di
0: nih?
1: Situ?
0: Eh, bentar, dari Ninda sih
1: okay.
0: di sini. Yang mana ya Tik ya? Oh ini, just info idolaku Selena Grace bakalan rilis lagu baru. Judulnya Suara Hatiku dan Nikki Baker. Yang pernah indah.
1: Oke, okay, thank you
0: Bulan
1: kan Indah.
0: Bulan Oktober rilisnya.
1: Oke, okay, nanti kita puterin ya lagu-lagu barunya.
0: Yes.
1: Dan thank you juga buat info-infonya kan Indah. Boleh loh gabung topik kita malam hari ini ya kan.
0: Yo.
1: Topiknya apa? Pokoknya kita udah kirimin surat cinta buat kamu teman Pradua. Silahkan diisi ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Masih boleh ngisi karena
0: boleh.
1: Topik hari ini juga lumayan deep ya Des ya.
0: Iya, yeah, lumayan
1: Jadi,
0: banget.
1: Iya kan, kita ajak
0: oh,
1: kamu lagi.
0: Gini, gini aja Tik.
1: Kenapa?
0: Gini aja, kan seperti biasa dulu. Eh bentar, tolong.
1: Iya, iya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, lewat sini aja gak sih?
1: Kenapa sih bro?
0: Gak apa-apa, yuk lanjut.
1: Iya oh. kita tungguin ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Kita abis ini topik-topiknya apa, kita udah kirim ke kamu. So kamu boleh isi ya teman Pro 2. Kira-kira sama atau relate gak sih sama kamu teman Pro 2?

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja, jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: maaf ya Des, kalau aku ada di antara doang.
1: Maksudnya gimana antara? Di ini kayaknya lagu-lagu.
0: Di antara kau darah, di antara kau darah. Maaf kalau aku cuma ada di antara.
1: Yeah, sama-sama.
0: Keluarga kamu dan keluarga
1: sama-sama,
0: aku.
1: Sama-sama. Ini ngomong bahas apa ya?
0: Tau
1: ini kemana ya?
0: Sih, paham gak sih?
1: Tahu.
0: Tukan, tukan males ini.
1: Kenceng banget, Tik. Kenceng banget. Kamu jangan marah-marah dah.
0: Sorry.
1: Jangan marah-marah dong.
0: So, disini gak kenceng.
1: Jangan marah dong. Santai dong.
0: Dala Des.
1: Kenapa sih? Kenapa?
0: Aku maunya di antara keluarga kamu dan keluarga aku.
1: Iya, terus?
0: Tapi kayaknya kamu gak mau ya.
1: Loh, kenapa? Kok gak mau?
0: Gak tahu, kok gak mau.
1: Ini gajah nih, gajah. Jadi udahlah. Tadi lagunya diantara ya? Antara. Ini lagu yang dulu suka diputerin Atika. Kenapa sih? Dulu kamu suka muterin lagu ini kenapa?
0: Ya pertama tuh kamu. Iya gak sih?
1: Kamu.
0: Masa aku sih?
1: Kamu Tik. Kamu kenapa tiba-tiba dulu itu suka muterin lagu ini, Antara?
0: Enggak sih, lebih ke aku tuh aku suka sama Okai dulu. Okay. Kan lagi viral-viralnya lagunya. Terus pas aku dengerin Antara kok enak.
1: Kok relate gitu.
0: Enggak, ya ampun astaga. Gak boleh deh.
1: Emang lagunya
0: kita
1: enggak
0: boleh di antara pasangan
1: kedua. Ini lagunya tentang apa? Antara
0: antara lagi. Ketiga gitu loh.
1: Antara tentang orang ketiga.
0: Iya.
1: Jadi si di liriknya itu dia POV
0: kan,
1: menjadi orang
0: meskipun
1: ketiga.
0: Meskipun kita berdua jatuh cinta,
1: iya. Berarti,
0: tapi kau bukan ku yang punya.
1: Iya, berarti dialah orang ketiga
0: iya.
1: Gitu ya. Okay.
0: POV orang ketiga.
1: Wow. Uh-uh. Jadi enggak boleh ya.
0: Jangan sampai. Emang kamu mau?
1: Enggak.
0: Ada orang ketiga.
1: Jangan juga.
0: Bahaya.
1: Jangan juga. Nanti langsung muterin lagu ini.
0: Iya, ntar
1: om
0: repeat lagi lagu ini. Aduh, kasus men. Anyway, teman Pro 2, malam ini kita bakalan topik ya. Topiknya adalah apa deh, sebutin deh.
1: Topiknya membahas soal waktu. Waktu. Okay. Puterin dong abis ini lagunya apa ya, all time go? Eh, apa sih? Ya, coba.
0: Where all the time go.
1: Nah, all the time go. Ya.
0: Apa ya? Aku juga. Apa sih judulnya?
1: Where all the time go.
0: Okay.
1: Waktu begitu cepat gitu ya.
0: Yes.
1: Nah, ngomongin soal waktu. Kita membahas soal waktu aja, teman Pro 2. Jadi, misal kalau kamu dikasih kesempatan untuk apa ya, bisa merubah atau bisa mutar balikan waktu ya.
0: Betul.
1: Kamu pengen merubah apa di masa lalu kamu, teman Pro 2?
0: Aduh, di banget sih deh ini topiknya. Tapi teman Pro 2 boleh ya sambil mengisi ya, teman
1: Pro 2. Ini ada Bray Arvin di sini.
0: Hai, bestie.
1: Bestie katanya.
0: I miss you. Oke, kan apa namanya? Kita jadi enggak fokus kan gara-gara ada Cogan.
1: Wait, thank you. Gimana?
0: Kita bahas waktu ya Des ya, tapi mungkin kita dulu kali ya.
1: Kita dulu. Oke, jadi
0: cerita dulu.
1: Andai
0: buat spoiler teman Pro 2.
1: Waktu itu benar-benar bisa diulang ya. Kita pengen mengubah apa dari masa lalu kita masing-masing gitu ya.
0: Okay.
1: Dari Tika dulu.
0: Let me first.
1: Yes,
0: ladies first.
1: Okay. Betul.
0: Aku kalau ditanya apa yang pengen aku ubah di masa lalu adalah yang pengen aku ubah
1: adalah apa nih? Apa?
0: Enggak jadi people pleaser sih.
1: Wow, kenapa tuh?
0: Iya,
1: karena emang sampai saat ini kamu menjadi people pleaser?
0: Aku gak mau self claim, tapi
1: okay.
0: Aku merasa kadang aku tertekan gitu dengan ketidakenakan itu. Jadi aku gak tahu sebenarnya people pleaser
1: sebenarnya
0: atau enggak.
1: Mungkin banyak yang relate juga ya, termasuk aku gitu loh.
0: Iya benar-benar.
1: Tapi, jadi, ya silakan dulu, silakan.
0: Iya lanjut aja gak apa-apa.
1: Lupa.
0: Jadi kayak aku tuh pengen mengubah diri aku sih, especially teman produk. Aku pengen mengubah diri aku buat jadi orang yang lebih cuek.
1: Gitu,
0: cuek dan ya udah kayak eat gaff aja.
1: Wow, boleh.
0: Gitu, jadi cuek.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Soalnya kayak kebawa sampai sekarang.
1: Iya, enggak enak sih rasanya.
0: Iya, enggak enak, tersiksa dan aduh, apa ya?
1: Tapi gimana ya, gitu. People pleaser baik loh. Maksudnya
0: iya, itu orang baik
1: bukan
0: itu.
1: Orang jahat
0: bener,
1: gitu loh. Iya,
0: orang baik.
1: Nah, kalau aku mungkin ya kita sama lah ya, okay. People pleaser gitu. Tapi aku gak pengen merubah itu.
0: Oh oke,
1: okay. Ya kan?
0: Why?
1: Aku gak, karena mungkin kadang tuh gini, aku tuh bisa ngatur kali.
0: Iya. Bukan yang kamu gak enakan terus gitu ya.
1: Mungkin bisa, tapi kebanyakannya juga gak enakan. Dan itu rasanya juga gak enak ya pastinya ya. Ya namanya gak enakan ya gak enak.
0: Bener lagi deh.
1: Gimana sih? Gimana sih? Tapi kalau ngomongin waktu dan apa yang apa pengen aku ubah di masa lalu. Mungkin... Aduh agak dalam sih.
0: Enggak apa-apa dong.
1: Ini biar teman masalah produa. Masalah internal ini.
0: Waduh, enggak lah.
1: Jangan-jangan.
0: Teman produa kan relate
1: mungkin,
0: juga.
1: Mungkin sharing. Gini, aku pengen merubah karakter aku yang dimana dari dulu tuh enggak terbiasa untuk speak up cerita gitu ya.
0: Oh iya ya.
1: Dan mungkin aku pengen merubah itu. Jadi aku biasain dari kecil itu untuk cerita, untuk
0: cerita,
1: ngomong,
0: bersuara
1: gitu. Gitu sih mungkin, karena...
0: Tapi kira-kira, nah kan kamu bilang kamu pengen mengubah itu. Emang impact yang kamu rasakan tuh apa sih Des di besar ini?
1: Gini ya, mungkin seseorang yang gak bisa cerita adalah seseorang yang sering memendam entah apapun itu masalahnya kan. Di bopong sendiri. Dan
0: iya,
1: itu
0: berat.
1: Kadang tuh berat, tapi kadang oh masih fine gitu loh. Ya ngerti gak sih?
0: Tapi fine itu... tetap berat kan pundaknya.
1: Ya mungkin saat dipikirkan berat, kalau saat gak dipikirkan ya it's okay. Tapi kadang kan pikiran itu balik lagi karena masih dipendam gitu loh.
0: Iya
1: gak sih?
0: Iya, bener.
1: Nah itu mungkin hal yang pengen aku ubah
0: kamu
1: sih
0: ubah
1: di masa lalu ya.
0: Jadi kamu pengen jadi orang yang suka cerita,
1: suka ngomong,
0: lebih terbuka mungkin
1: lebih
0: ya.
1: Lebih terbuka gitu ya.
0: Karena ternyata memendam itu capek dan sakit.
1: Iya, mungkin banyak yang relate juga ya. Ya namanya manusia, manusia ada beberapa karakter.
0: Betul.
1: Gitu kan. Ada yang memang suka cerita, suka ngomong, suka cerewet dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang orang pendiam.
0: Ada juga.
1: Pendiam, suka memendam apapun itu masalahnya, dipendam sendiri, serasa dirinya itu bisa memecahkan masalah sendiri gitu, ya,
0: gitu. Tapi semenjak kamu kan berarti kamu sekarang kebanyakan nggak bisa cerita kan,
1: mostly nggak cerita ya.
0: Nah itu apa sih yang mengubah diri kamu Des?
1: Mengubah?
0: Maksudnya gini, apa sih yang bikin kamu tuh kayak misalnya sekarang jadi kayak banyak beban atau jadi orang yang lebih cenderung sensitif atau cenderung emosian atau seperti apa?
1: Iya bisa juga. Kadang yang dipikir itu lagi berat dan gak cerita siapa-siapa, tiba-tiba mungkin ada seseorang yang ngajak gojekan gitu kan. Biasanya kayak gitu, ngajak bercanda tapi dirinya tuh gak siap, gak mood gitu ya. Tapi kan... orang itu gak ngerti, sebenarnya orang itu gak salah, tapi mungkin jadi sensi kan kitanya gitu kan. Sebenarnya cuma bercanda, tapi kita memang lagi ada masalah nih gitu kan.
0: Yeah.
1: Itu sering terjadi mungkin gitu kan.
0: Okay. Iya sih benar-benar.
1: Yeah.
0: Ya mau kayak jadi betul orang yang suka cerita, mau jadi orang yang pendiam, yang apa people pleaser ataupun enggak. Ya semoga pokoknya pilih yang tidak memberatkan diri kamu ya teman produa. Senyaman kamu aja sih sebenarnya kan hidup juga. Hidup untuk diri kamu sendiri juga ya. Jadi ya udah kamu hidup juga senyaman
1: nah,
0: kamu aja.
1: Ini dari catur dulu. Oke. Okay. Kak emang Solo beneran udah grimis? Ngomongin tiba-tiba
0: agaknya
1: grimis.
0: Out of the box ya ini ya. Out of context ya
1: context,
0: ini.
1: Betul-betul. Betul.
0: Tapi enggak.
1: Kalau grimis enggak, kita enggak ngerasain sama sekali ya.
0: Iya betul.
1: Di tadi waktu OTW ke kantor pun enggak ada tuh.
0: Malah gerah banget.
1: Gerah-gerah banget ya.
0: Mendung tapi gerah
1: tadi
0: sore.
1: Tapi mungkin ada yang ngerasain grimis teman Pro 2 yang di Solo gitu ya boleh. Infoin juga ke kita ya. Siapa tahu ada kabar gembira nih. Weh udah gerimis, sudah mulai hujan.
0: Seger.
1: Finally nanti kebakarannya udah gak berulang lagi ya. Jangan sampai ya.
0: Karena Jogja.
1: Jogja kenapa?
0: Hamzah Batik kebakaran.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Wow baru
0: Hamzah
1: aja.
0: Batik Malioboro itu deh.
1: Baru aja.
0: Kemarin. Dini hari.
1: Oh.
0: Di lantai yang restonya itu loh di atas.
1: Aduh.
0: Itu. Sebenernya itu aku shock banget sih kayak. Harus kan ada live itu karena aku kayak jangan bilang itu Hamzah Batik, ternyata bener Hamzah Batik yang lantai tiganya. Jadi aku harap semoga segera datang ya hujan dan semoga bisa menyirami kekeringan juga di sini, menyirami buat yang lagi kena kebakaran gitu ya. Dan by the way Kak Catur kamu lagi di mana kok bisa bertanya
1: tiba-tiba
0: Solo,
1: tanya ya.
0: Iya, Solo gerimis atau enggak?
1: Lagi
0: apakah,
1: di luar kota kali ya.
0: Betul, apakah lagi di luar kota Kak Catur dan semua teman Pro 2? Boleh kali ya teman Pro 2 jawab pertanyaan kita, maksa. Maksa banget. Boleh sharing bareng kita teman Pro 2 ya. Tadi topiknya udah kita baca, so buat kamu silahkan join di WhatsApp Pro 2 di 081327866966.
2: Selamat malam.

0: Udah 3 hari nih pulang malam terus karena kerjaan. Mau tutup laptop tapi ngerasa bersalah banget. Takut dibilang pemalas. Ujung-ujungnya rebahan aja masih kepikiran kerjaan. Ini rest atau malah stres sih?
1: Hey, hidup itu bukan kompetisi lari kawan. Kalau badanmu capek, pikiranmu penat, itu tandanya tubuhmu tuh minta jeda.
0: Emang boleh istirahat ya?
1: Tentu boleh dong. Sebelum kamu kembali berjuang, coba deh sejenak lepaskan dulu beban di punggung yang tegang, terus tarik napas dalam, biarkan jiwa kembali tenang. Karena hidup bukan sekedar kejar-mengejar uang.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih bahas seputar kalau punya waktu atau kalau kamu ya punya waktu ya.
1: Iya, dikasih dan kesempatan.
0: Kalau, betul, dan kalau waktu kamu itu bisa diulang teman Pro 2, yes. Apa yang pengen kamu ubah di masa lalu teman Pro 2? Kita okay. Awalin dari Kak Dita ya Des ya.
1: Dari Kak Dita.
0: Salah.
1: Kak Ninda.
0: Hah?
1: Ninda.
0: Oh Ninda.
1: Ninda atau Dita? Oh Dita.
0: Dita dulu. Ya,
1: oh oke, okay. Dita dulu ya.
0: Oke, dari ke April, sorry ternyata
1: ke April. Gimana? Oh April, April. Aduh, kok beda-beda ya tiga?
0: Iya, sorry.
1: Visi kita beda ya.
0: Iya, beda-beda.
1: Ininya, urutannya ya.
0: Dari ke April katanya aku pengen ketemu ayah. So sorry for kenapa ke April? Atau mungkin so sorry for your loss juga ya ke April ya. Dan semangat terus ke April ya kan.
1: Yes, semangat ya ke April. Waktu itu kayaknya udah pernah cerita deh.
0: Cerita ya.
1: Memang
0: cerita
1: ya. Ke April tuh selalu kangen ayahnya gitu kan. Dari mungkin story-story kenangan bersama sang ayah yang
0: betul.
1: Ya kalau katanya sih anak cewek itu dekatnya sama ayahnya. Kalau anak cowok
0: sama
1: dekatnya
0: ibunya.
1: Sama ibunya. Katanya
0: valid
1: sih begitu.
0: Gak? Kalau kamu lebih dekat sama siapa? Mamamu atau papamu?
1: Kamu nanyain saya.
0: Iya.
1: Kamu nanya.
0: Kamu nanya.
1: Kamu bertanya-tanya. Dekat sama siapa ya Tike? Ini mungkin keduanya dekat lah pasti.
0: Iya sih.
1: Keduanya sama keduanya dekat. Jadi gak ada yang jomblang.
0: Oh.
1: Dekat-dekat sama semua. Iya, dekat sama semuanya. Alhamdulillah ya.
0: Okay.
1: Kalau kamu sama siapa?
0: Udah kelihatan banget lah ya. Mamaku lah. Ya yes, sebenernya sama papaku juga deket. Dulu waktu kecil aku sering ngobrol sama papaku. Cuman pas gede karena kayak aku sama mamaku tuh kayak sefrekuensi banget gitu jadinya sama.
1: Jadi malah lebih sama mama ya.
0: Sama mama ya.
1: Karena tau lah ya wanita sesama wanita
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya kan butuh temen cerita yang relate. Cerita yang relate gitu.
1: Iya. Jadi ya relate gitu ya. Oh, dulu mami tuh kayak gini gitu kan biasanya.
0: Iya gitu. Betul.
1: Kalau cowok sama ayahnya waduh.
0: Ngomonginnya apa sih kalau sama ayahnya
1: mungkin
0: kalau cowok?
1: Ini kehidupan ya.
0: Kehidupan agak berat ya
1: kehidupan
0: masa
1: ya.
0: Depan gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya dikasih paham sama papanya tuh ya.
0: Kasih
1: sama
0: understand.
1: Ayahnya, dikasih paham. Gitu.
0: Kamu gede-gede kamu harus
1: gini. Laki-laki harus kuat.
0: Mulai ya. Kalau udah nyebut Daddy Cah Lanang Ki.
1: Udah ini.
0: Langsung hati
1: udah
0: rasanya ini. Tertusuk apa Des rasanya Des. Terbantai apa rasanya. Enggak kena dong itu bro.
1: Enggak ngaruh ya kalau tertusuk sedotan deh.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Oke, thank you ya Kak April ya. Semangat terus buat kamu. Lanjut lagi.
1: Dari siapa
0: ya? Dari Kak Dita ya Des. Katanya apa ya? Pengen ubah gak skip olahraga. Iya juga sih.
1: Bisa.
0: Tapi apakah kamu dulu skip olahraga Kak Dita waktu sekolah?
1: Ya berarti
0: jujur
1: mungkin ya,
0: enggak
1: karena yang lagi. Pengen diubah dari masa lalu adalah pengen gak skip olahraga. Berarti
0: iya,
1: dulunya
0: skip
1: mungkin
0: olahraga.
1: Sering gak skip olahraga gitu.
0: Ya, tapi gak apa-apa, sekarang
1: mungkin karena
0: dibalas
1: sibuk,
0: dengan sekarang,
1: kan?
0: Betul.
1: Karena sibuk jadi selalu skip olahraga. Ngerti banget rasanya orang sibuk, maksudnya gini, sibuk kan ya entah kerjaan, entah job, side job dan lain
0: betul.
1: Sebagainya. Sampai kita tuh, aduh mau olahraga tuh udah capek.
0: Udah capek, bukan
1: udah
0: gak sempet ya, tapi badan tuh udah gak ready gitu
1: loh. Udah bilang aja bukan prioritas gitu.
0: Iya betul. Iya sih bener sih.
1: Iya jadi dari Kak Dita pengennya yang dirubah dari masa lalu adalah gak skip olahraga ya. Tapi semoga kalau saat ini bisa lah kalau ada kesempatan untuk berolahraga ya Kak
0: sesekali
1: Dita.
0: Sesekali ya.
1: Mungkin bisa berolahraga dari hal yang ringan gitu ya. Waktu itu aku juga sempat buka topik olahraga apa yang gak bikin capek gitu ya.
0: Oh iya olahraga...
1: Ada
0: nafas
1: juga.
0: Ya waktu itu
1: nafas
0: ada yang
1: lagi.
0: Jawab ya,
1: aduh.
0: Aku juga dengerin tuh.
1: Gitu ya, ya udah gitulah. Olahraga yang simpel-simpel aja yang bisa di kamar kayak ya.
0: Ringan-ringan
1: workout
0: aja.
1: Workout di kamar
0: bisa,
1: gitu.
0: Bisa.
1: Ya kan biasanya dulu aku dikasih tahu kalau pengen tidur ya. Ini just info aja, olahraga yang gampang adalah sikap lilin.
0: Iya, sikap
1: ya
0: lilin.
1: Kan? Sikap lilin berapa menit
0: berapa
1: gitu
0: jam?
1: Kan. Berapa jam? Woy capek
0: kelamaan
1: dong.
0: Kelamaan ya?
1: Itu biar... Ya olahraga kecil-kecil lah.
0: Betul.
1: Bisa
0: kalau
1: ya.
0: Enggak kayak yoga itu loh bisa
1: yoga.
0: Juga di kamar kan.
1: Yoga bisa ya?
0: Yoga siapa yogi?
1: Kayaknya
0: kembarannya ya.
1: Keponakan.
0: Keponakan. Oke. Siap. Thank you Kak Dita.
1: Thank you.
0: Lanjut lagi Des, bacain Des.
1: Lanjut lagi dari teman Pro 2 Zara.
0: Zara.
1: Halo Kak Ati. Panggilan kematian ya.
0: Kak.
1: Enggak di sini Ati. katanya?
0: Kak Atik
1: cantik gitu.
0: Hai.
1: Oh, Kak Atik cantik.
0: Iya, halo.
1: Kangen BTW. Hai, ini siapa?
0: Kayaknya Zara teman aku magang dulu bukan sih? Yang I miss you too Zara. Dulu kita lumayan akrab loh.
1: Deket
0: dan
1: ya?
0: Deket, pernah ke mall bareng juga.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: I miss you. Sekarang kamu gimana? Kesibukannya apa nih? Boleh kali kita kapan-kapan meet up yuk. Main bareng gitu loh. Kenapa disco kayak gitu?
1: Enggak, reuni ini, reuni.
0: Reuni
1: iya,
0: gitu,
1: reuni
0: iya.
1: Di udara, bisa lah.
0: Betul. Terus katanya gimana?
1: Dari Zara kalau ngomongin waktu ya, jadi pengen balikan dan duduk berdua di kelas lagi sambil ngobrolin apa aja ngalor ngidul sama mantan, just friend.
0: Aduh.
1: Yang dulu kak, mantan bukannya. Oh, kayaknya kamu yang tahu ya. Kamu yang tahu ya Tika?
0: Enggak setahu itu juga lah Des. Iya.
1: Aku kira Tika tahu karena teman.
0: Kan kita temenan enggak gitu lama, cuman 2 bulan.
1: Oke, ini berarti teman kamu ini masih belum bisa move on, Tik.
0: Iya, betul.
1: Gimana, Tik? Sarannya dari kamu sebagai ratu.
0: Jangan kayak gitu. Udah jangan buka-buka di sini, jangan buka kartu ya.
1: Oke, gimana?
0: Move on tapi
1: belum bisa move on deh.
0: Honestly, menurut aku move on paling jujur adalah
1: ada levelnya.
0: Itu adalah cari yang baru nanti bakal ilfeel sama yang lama. Wow. Tapi cari yang lebih bagus, lebih ganteng, lebih cakep, lebih royal. Cari yang lebih nanti ilfeel sendiri kok. Kalau aku gitu sih.
1: Dari mantan kamu gitu kan. Kalau mantan kamu sukanya nyakitin, cari yang nggak nyakitin.
0: Iya gitu.
1: Tapi kayaknya nggak ada deh. Pasti ada yang kita tuh merasa tersakiti padahal pacar kamu tuh nggak niat untuk menyakiti. Tapi memang beda persepsi kadang kan gitu.
0: Karena porsi orang buat menganggap itu sakit atau tidak kan beda-beda ya.
1: Nah, beda persepsi kan.
0: Betul.
1: Jadi ya begitulah.
0: Iya, tapi kalau kamu gimana move on ya?
1: Kok saya?
0: Kan kamu tanya aku tanya kamu lah.
1: Ada
0: aja lu. Gitu? Siapa tahu Zara juga punya POV dari kamu, Des.
1: Enggak, Zara tuh enggak pengen move on. Zara tuh malah pengen balikan, Tik.
0: Oh
1: udahlah,
0: iya,
1: udahlah.
0: Karena memorinya pengen terus ada.
1: Makanya
0: gitu.
1: Pengen balikan aja, terus bisa ngobrol ngalor ngidul kangen lah pokoknya masa-masa itu gitu.
0: Betul.
1: Udah, enggak usah dicak.
0: Lah tadi kamu tanya sama saya,
1: aku tuh cuma kepo aja sama Anda.
0: kamu kenapa sih enggak tanya di off air aja gitu? Kenapa harus di on air ya, BTW?
1: Saya mancing aja.
0: Iya. Gawat nih Deswani.
1: Waduh, oke, udah cukup ya, clear ya.
0: Cukup,
1: aman ya.
0: Betul.
1: Nah, sama ini. Hehe, udah Kak, udah maafin gitu. Dari Zara.
0: Enggak apa-apa Zara, tenang aja.
1: Okay.
0: Emang semua tuh ada fasenya tahu kayak.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kangen tuh ya, menurut aku manusiawi ya, selagi kamu tetap bisa, mungkin kalau punya pasangan ya tetap bisa menghormati dan menghargai pasangan kamu gitu.
1: Karena gini, selagi ada apa?
0: Apa tuh?
1: Tanya, isi sendiri.
0: Apa sih Des? Ih Des so freak banget malam-malam sumpah. Selagi ada
1: syukuri.
0: Ada.
1: Selagi ada syukuri gitu ya. Selagi ada syukuri.
0: Kesannya jadi bahan bersyukur kok gitu.
1: Enggak ya? Masa salah ya?
0: Masa cowoknya jadi bahan bersyukur, pasangannya jadi bahan
1: lagi.
0: Bersyukur sih.
1: Apa dong yang tepat apa nih teman berdua? Coba.
0: Selagi ada selagi hargai. Ada.
1: Oh itu yang pengen aku bilang.
0: Iya kan.
1: Selagi ada hargai.
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Selagi ada isi sendiri. Mampus gak tuh?
1: Loh iya. Ini maksudnya.
0: Makan push.
1: Enggak. Kucing. Oh iya bisa. Makan ke kampus gitu.
0: Oh makan di
1: makan
0: kampus.
1: Ke kampus ya. Kamu kan kampus ya?
0: Kampus.
1: Udah kangen. Berapa lama gak ke kampus Dik?
0: Berapa bulan lah ya abis wisuda.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting gitu. Gak kangen mantan lah ya.
0: Jangan.
1: Boleh. Gak apa-apa Zara kangen mantan.
0: Kalau Zara gak apa-apa saya jangan.
1: Kamu jangan.
0: Ya, kalau udah punya
1: kamu
0: pasangan
1: jangan.
0: Lebih baik
1: jangan.
0: Tidak.
1: Iya
0: gitu.
1: Kalau Zara gak apa-apa.
0: Iya.
1: Nanti.
0: Kangen sama pasangan aja rasanya berat banget. Masa kangen sama mantan gitu.
1: Duh. Dalam banget tuh.
0: Dalam. Oke.
1: Okay.
0: Zara makasih ya udah
1: thank
0: join
1: you,
0: ya.
1: Zara,
0: ditunggu
1: ya.
0: Nanti infokan main-main dong.
1: Iya ditunggu aku, nanti kabar gembiranya bersama
0: kabar
1: mantan.
0: Kabar move on ya.
1: Loh.
0: Kan gak move on ya? Iya maksudnya
1: ya,
0: kabar.
1: Kan gak pengen move on.
0: Betul. Ya pokoknya anything good news
1: ya,
0: sih
1: semoga,
0: dari Zara.
1: Semoga nanti. Kalau masih memungkinkan bisa balikan dengan mantannya berarti kenapa kok belum bisa move on?
0: Kenapa?
1: Berarti mantannya tuh sangat baik.
0: Betul, berarti ya kan? Ada sesuatu gitu. Yang bisa dia kenang baik-baiknya pastinya gitu. Soalnya kalau mantannya gak baik sih udah ya bye ya. Kayak gak bakal diinget.
1: Udah gak bakal diinget, gak ada yang dikenang.
0: Gak ada yang dikenang.
1: Oke, thank you Zara. Terus dari Ninda request lagu.
0: Oke.
1: Murphy Radio penghujung cerita.
0: Oke, nanti aku puterin ya lagunya ya. Lagunya lumayan lama nih 6 menit.
1: Dari Lara tadi ngucapin makasih juga karena lagunya udah diputerin.
0: Sama-sama.
1: Ya. Tadi lagunya yang di request Lara, Ayo Come On, Gita Gutawa. Bener ya. Sama-sama. Ayo. Ini sama Detik ya, Deswa Antika. Yay. Di malam hari ini Lara Purnamasari. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Oh, enggak toh.
1: Nanti.
0: Oh. Ya kita kurang chemistry ya kalau malam hari ya. Karena biasanya kalau sore kan kita dialog.
1: Yeah.
0: Ya udah kan.
1: Jarang-jarang nih kayak gini.
0: Benar. Kalau dialog kita jalan lah ya chemistry-nya. Kalau begini agak kagok ya teman Pro 2.
1: Atau sekalian aja, enggak usah ya.
0: Enggak, nanti aja ya teman Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: lagu kamu.
1: Gaskem teman Brodera.
0: Gaskem dari Lara Purnamasari tadi, kita lanjutin dulu.
1: Boleh.
0: Kalau waktu benar-benar bisa diulang kak, aku hanya ingin kembali ke suatu momen sederhana aku saat bersama orang-orang yang aku sayangi, lebih lama berbicara, lebih banyak tertawa tanpa merasa waktu akan selalu ada.
1: Aduh.
0: Dan aku juga ingin memperbaiki kedekatanku dengan Allah dan lebih cepat memenuhi panggilannya, lebih lama berdoa dan lebih sering bersyukur atas nikmat yang telah ia titipkan kepadaku. Karena ternyata yang paling ingin kuubah bukan masa lalunya, tapi cara aku menghargai waktu yang dulu Allah titipkan kepadaku. Jadi bisa lebih menghargai waktu aja ya.
1: Tuh.
0: Entah dengan mungkin bersama orang-orang yang disayangi, terus bersama Tuhan, terus apa ya, selalu memanfaatkan waktu aja sebaik mungkin gitu ya.
1: Kayak gak pengen melewatkan suatu momen gitu ya.
0: Betul, wah luar biasa ya Kak Lara Purnamasari. Luar biasa gitu. Luar biasa lagi.
1: Keren. Thank you ya Kak Lara ya. Semoga momen-momen yang dulu pernah ada di memori kamu, semoga selalu terkenang ya, yang baik-baiknya.
0: Amin.
1: Lanjut lagi dari Kak Yunika. Katanya, banyak, salah satunya aku pengen belajar lebih rajin biar masuk jurusan yang benar-benar aku pengen.
0: Amin.
1: Wah iya sih. Yeah, apakah mau melanjutkan sekolah
0: berarti,
1: lagi?
0: Nah mungkin apakah jurusan saat ini apa ya, kurang cocok kan?
1: Kurang
0: atau
1: cocok.
0: Gimana? Biasanya kan sering terjadi.
1: Sering, benar. tapi kalau gak salah Yunika ini kan teman magangnya JJ gak sih?
0: Iya kayaknya teman magang.
1: Iya betul.
0: Dulu pernah magang di RRI juga ya. Dan kayaknya gak tahu angkatannya JJ atau
1: nah,
0: angkatannya
1: itu,
0: siapa.
1: Nah itu betul. Apakah mau sekolah lagi sesuai jurusan Kak Yunika? Good luck
0: mungkin,
1: lah ya.
0: Ya pokoknya good luck nanti untuk kedepannya ya.
1: Yes betul banget. Dan semangat terus sebenarnya.
0: Yes.
1: Kalau kayak misalnya Desva nih kan.
0: Eh kenapa tuh?
1: Mungkin gak relate gitu ya, terlanjur terjun. Tapi ya bisa juga
0: bisa
1: selesai ya Des ya.
0: Bisa selesai juga alhamdulillah gitu ya. Ini ngomongin apa?
1: Kan jurusan.
0: Oh jurusan ya?
1: Iya gimana sih? Kan ada cap-cip-cup jurusannya kemarin.
0: Bukan cap-cip-cup.
1: Salah pilih.
0: Tapi salah pencet.
1: Salah pencet. Iya. Emang gokil sih Des.
0: Di mana? Cerita dikit kali ya?
1: Boleh. Silakan.
0: Nah udah kayak gitu.
1: Apa sih Des?
0: Oh, belum ya?
1: Belum.
0: Jadi dulu kayak melihat apa ya, kemungkinan nanti untuk jurusan kedepannya kerja itu lebih luas lagi gitu kan. Pengennya informatika gitu kan.
1: padahal
0: belum pernah atau belum tahu menaut soal ya, soal peralatan hardware, software dan lain sebagainya, atau yang dimana ya digital lain, aku nggak megang sama sekali saat itu laptop gitu ya. Aku pengennya informatika karena itu doang, tapi malah salah pencetnya ke pendidikan teknik informatika. Lucu ya?
1: Itu aneh lucu banget sih.
0: Lucu ya?
1: Tapi
0: lucu
1: terus ya? Kamu sadarnya kapan?
0: Sadarnya saat pengumuman lulus. Padahal aku udah ujian.
1: Lolos.
0: Padahal udah ujian. Kenapa baru sadarnya?
1: Iya ya, kok bisa sih?
0: Aneh ya?
1: Berarti waktu ujian kamu gak baca dong kamu prodi apa?
0: Enggak.
1: Astaga naga.
0: Asli, parah banget.
1: Dan itu, apa yang bisa kamu pelajari? Maksudnya apa yang bisa kamu ambil hikmahnya dari situ?
0: Hikmahnya ternyata ya gimana ya, tapi kan itu mirip-mirip dik.
1: Iya sih sebenarnya.
0: Jadi mau ngambil hikmahnya tuh ya untungnya masih mirip-mirip gitu loh.
1: Oke.
0: Walaupun memang itu sebelumnya aku belum pernah pelajari sama sekali. Ya mungkin yang bisa aku ambil hikmahnya adalah tiap manusia, tiap orang selalu bisa mempelajari apapun itu. Walaupun itu memang bukan sesuai dengan passionnya ya. Dan mungkin dia tidak suka sama jurusannya atau sama yang diambil gitu ya. Tapi baik lagi tiap manusia semuanya pasti bisa dipelajari.
1: Bener
0: gitu
1: sih. Kayak kita tuh pasti bisa semua asalkan kita tuh mau belajar.
0: Asalkan kita ingin mau pasti bisa.
1: Betul. Gak ada yang gak bisa sih menurut aku. Betul sih.
0: Bener.
1: Karena dulu juga pasti ada yang relate juga ya teman pro 2 misalnya kayak di suatu kerjaan gitu ya. Kan mikirnya ini gimana sih nanti aku bakalan gimana. Tapi
0: udah
1: ternyata
0: jalan
1: pas,
0: aja dulu.
1: Iya jalan aja.
0: Terjun
1: pas
0: aja
1: udah
0: dulu.
1: Terjun ternyata, oh ternyata aku bisa.
0: Dan itu sebuah pengalaman juga ya. Kayak awalnya tuh takut karena kita belum merasakan.
1: Betul.
0: Kita belum tahu.
1: Pernah mencoba juga.
0: Belum pernah mencoba. Mm-hmm. Jadi kalau takut wajar sebenarnya, tapi ya udah terabas aja. Yang penting terjun dulu aja. Dan kita pelajarin ya dari.
1: Ternyata bisa juga.
0: Bisa juga. Asalkan mau, itu kuncinya.
1: Betul. Ya semangat ya Kak Yunika.
0: Semangat.

0: It's okay, it's fine. Okay. Kalau misalnya belum sesuai jurusan ya. Yes. Lanjut lagi deh, boleh deh.
1: Boleh dari Minace.
0: Okay.
1: Dari Minace ya. Apa ya? Mungkin aku pengen ubah jurusan.
0: Lagi ya.
1: Lagi ya, masih hal yang sama, ubah jurusan waktu masuk SMK sih, Kak. Mau masuk di jurusan farmasi atau keperawatan daripada jurusan animasi.
0: Animasi? Wow.
1: Beda jauh ya.
0: Iya ya.
1: Tapi enggak apa-apa, udah terlanjur juga. It's
0: oh,
1: okay.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: It's okay. Ya enggak apa-apa ya.
1: Mungkin iya. Yeah.
0: Tapi animasi lucu banget, ada SMK lucu, jurusan animasi.
1: Iya, benar-benar.
0: Gemes dong. Seru enggak sih berarti Kak kalau animasi
1: membuat
0: gitu?
1: Membuat animasi-animasi,
0: iya,
1: ngedit.
0: Iya. Jadi kita
1: dan
0: kayak mungkin bisa imagine gitu enggak sih kalau yeah, bikin animasi itu?
1: Bener,
0: lucu deh.
1: Yang
0: aku baru tahu
1: itu.
0: Imajinasi.
1: Tapi memang
0: ya,
1: memang beda jauh ya sama farmasi sama keperawatan.
0: Iya, benar. Agaknya satunya tegang banget, saklek ya, satunya yeah, yeah, entertain banget.
1: Iya, iya, iya. Tapi ya udahlah ya.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Udah terlanjur sih, katanya enggak apa-apa gitu. Ya, jalani
0: betah juga kan,
1: yang
0: ternyata
1: ada. Iya. Dibetah-betahin sebenarnya.
0: Dibetah-betahin
1: mungkin
0: ya, iya sih.
1: Enggak
0: serak tapi jalanin aja.
1: Aku tuh ngomong pengalaman diriku sendiri gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Iya sih, betul.
1: Kayaknya banyak yang enggak serak, tapi nah, ya udah aku jalanin gitu kan.
0: Tapi berarti memang ya rezeki kamu di situ.
1: Makanya.
0: Kan rezeki enggak menentu selaras
1: iya,
0: dengan kita kan.
1: Iya, benar.
0: Tuh, aku juga enggak deh, nanti aja deh, sudah lanjut.
1: Enggak jadi nih.
0: Enggak jadi. Gak lanjut jadi aja. Enggak, jangan.
1: Ya udah lanjut lagi ya.
0: Okay.
1: Thank you Minace.
0: Thank you.
1: Minace ya. Unik banget ini.
0: Minace, Minish, Minace. Minace
1: gitu ya.
0: Rapopo iki Jowo
1: soalnya. Dari RBM Family, selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku.
0: Selamat malam
1: juga
0: RBM Family.
1: Kalau waktu bisa diulang, yang aku akan ubah adalah aku gak akan pergi kerja di pertambangan timah. Hidupnya susah, tinggalnya di hutan, jauh dari kuliner. Cari warung beli sembako harus jalan kaki jauh banget.
0: Penuh perjuangan berarti.
1: Penuh
0: ya
1: perjuangan.
0: RBM Family.
1: Tapi
0: ya.
1: Mungkin bagi yang belum merasakan tuh, oh pengen banget nih ke pertambangan.
0: Iya betul.
1: Timah,
0: kayaknya
1: gitu ya.
0: Kan sukanya banyak ya. Kalau
1: yeah,
0: pertambangan penghasilannya banyak ya.
1: Beuh, anak tambang
0: tapi,
1: gitu ya.
0: Iya cuman ternyata apa ya, kita harus juga harus survival mode di sana.
1: Betul.
0: Harus bisa survive juga kayak RBM Family cerita ini.
1: Ada suka dan dukanya ya.
0: Iya,
1: pasti
0: betul.
1: Tiap pekerjaan, tiap apa ya, profesi gitu kan, pasti ada suka dukanya.
0: Ada
1: ya,
0: sih yakin.
1: Mungkin gak selalu 50-50 gitu ya, ada yang 70-30, banyak
0: bener
1: sukanya,
0: banget,
1: banyak dukanya. Tapi ya
0: disyukurin
1: aja
0: bener
1: ya.
0: Banget. Tapi keren loh KRBM Family,
1: keren.
0: Ya kan buat pengalaman kerjanya.
1: Betul.
0: Ya mungkin bisa buat cerita nanti ke anak-anaknya,
1: nah,
0: ya kan buat sharing juga bareng teman-teman lainnya gitu, keren banget.
1: Dan kita juga jujur baru tahu ya, karena
0: iya,
1: RBM Family baru cerita ini, ternyata pernah kerja di pertambangan timah.
0: Yes.
1: Gitu ya.
0: Semangat ya KRBM Family.
1: Yo, buat penyiarnya yang ganteng dan cantik, semoga sehat selalu. Amin.
0: Thank you. Amin.
1: Sehat selalu juga buat RBM
0: kamu,
1: Family ya, sekeluarga, Audi juga pastinya.
0: Ya pasti dong. Akhirnya kita lagu-lagu dulu deh sini ya.
1: Udah ya, udah lama ini. Overtime terus ya.
0: Gak apa-apa karena ramai WhatsApp malam ini. Thank you ya teman okay, Pro 2. Oke deh, kita mau lagu-lagu dulu ke teman Pro 2. So kamu kalau mau request lagu boleh banget, masih bisa ya, ditunggu sampai jam 11. Ya boleh juga sih nanti jam 11 karena bakal ada Jazz Music teman Pro 2. Yang mau join topik silahkan join topik.
1: Bisa ke WhatsApp ya.
0: Yes.
1: Di 081 3287 8666.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Pro FM Solo sampai nanti jam 12 malam ya. Masih bahas seputar waktu teman Pro 2. Kalau tadi udah bacain teman Pro 2 yang sudah dibaca, sekarang kita baca yang belum ya.
1: Yes.
0: Datang dari Kak Pamela yang katanya, "Gak ada yang pengin aku ubah cause I know everything happen for a reason." Bener juga sih. Iya, benar-benar. Setuju. Anyway, bahas soal masa lalu, aku jadi keinget satu lagu nostalgia nih. Hahaha. Misal bisa request, "Can I request Never Let Me Go by Tyro?" Thank you so much. Boleh. Nanti lagunya aku siapin dulu ya Kak Pamela ya. Dan
1: aman,
0: aku setuju banget sama kamu karena memang bener sih, kayak apapun yang terjadi itu pasti ada alasannya, ada hikmahnya, ada tujuannya, ada konteksnya juga. Jadi gak masalah kalau misalnya mau itu baik maupun buruk, ya yang terjadi silakan terjadilah.
1: Okay, gitu. Jadi gak ada kata sesal ya?
0: Gak ada sih.
1: Kalau sudah melewati,
0: jangan menyesali sih, ya.
1: Tapi kamu pernah gak menyesal akan sesuatu? Gak pernah?
0: Pernah nyesal. Gimana? Cuman tapi aku selalu back on track gitu, kayak kayak aku ngerasa itu pasti ada alasannya gitu. Dan ternyata memang bener terjawab. Jadi ya setelah dipikir-pikir kenapa harus nyesal.
1: Berarti kamu seseorang yang walaupun kamu sesali tapi kamu menerima gitu ya?
0: Harus menerima sih. Karena kalau enggak gimana ya? Kayak gak ikhlas rasanya.
1: Tapi pernah gak sampai saat ini ada yang sesuatu dari masa lalu kamu, kamu masih mengganjal, yang membuat kamu marah? Dan ya udah.
0: Kalau aku inget ya, ya ada sih, ada.
1: Okay.
0: Ada kadang karena kayak, tapi bukan kayak soal kenangan, enggak ya. Tapi lebih ke jujur aja, dia tuh yang agak membentuk karakterku jadi jelek sih gitu. Untuk sekarang ya. Tapi aku enggak menyebut siapa ya teman Tora Dua. Jadi aku ngerasa kayaknya aku tuh gak pernah deh dibesarkan seperti ini, tapi setelah ketemu orang itu aku jadi punya karakter yang menurut aku tuh kurang baik buat aku sendiri gitu. Jadi ya udah sih gitu aja. Tapi ya udah gak apa-apa, udah lewat juga dan ya udah berarti.
1: Ini mantan jadiin, kamu ya?
0: Iya, kayak jadiin pelajaran. Katanya tadi ngomongin mantan. Kayak udah jadiin pelajaran aja.
1: Oh iya, aku gak ngomongin mantan.
0: Masa lalu tuh
1: kan bukan melulu soal mantan sih. Masa lalu tuh bukan semua
0: ya, menurut saya masa lalu adalah mantan. Dah gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Baik.
0: Itu karena yang menurut aku yang mayor itu sih kalau untuk hidup aku.
1: Berarti sebagian besar dari hidup kamu adalah mantan kamu.
0: Enggak lah.
1: Loh, katanya yang mayor itu.
0: Yang mayor dalam happen gitu loh, kayak sesuatu yang jelek yang terjadi di hidup aku gitu. Tapi kalau tentang my family, so far aku bangga banget dan gak pernah yang gimana-gimana, alhamdulillahnya gitu.
1: Dan soal masa lalu itu gimana sampai sekarang, udah berdamai atau?
0: Stop ya Des, gak usah kayak gitu. Udah lanjut ah.
1: Gimana sih?
0: Daripada
1: mengganjal. Tadi kan aku tanya apa yang membuat kamu mengganjal gitu. Dan kamu menyebutkan ternyata masa lalu kamu soal mantan kamu, berarti sampai hingga saat ini masih mengganjal gitu kan?
0: Masih. Ya itu, sampai sekarang aku belum bisa merubah karakter yang dibentuk. Jadi it's not fair aja gitu.
1: Memang karakter kamu sebelumnya gimana?
0: Udah gak usah disebut. Makin panjang dong ceritanya kalau kayak gitu.
1: Ya udah.
0: Tapi aku setuju tadi ya, bener ya. Kayak ya udah gitu loh, apa yang terjadi ikhlas aja, tabah aja, dan selalu berdoa buat diberi kekuatan aja sih hari-hari ya teman-teman berdua. Karena di zaman sekarang kalau kita nggak jadi orang yang kuat, pasti sakit.
1: Puterin manusia kuat.
0: Iya, nanti aku puterin. Okay. Thank you ya Kak Pamela. Nanti lagunya aku request lagi. Aku siapin dulu ya.
1: Yes, dari Atika ya. Dari Lika. Waktu, kalau bisa mengubah waktu masa lalu, pengen belajar lebih rajin dan sungguh-sungguh sama banyak coba-coba hal baru biar pengetahuannya luas. Masih membahas masa lalu tadi loh. Pengetahuannya luas, terutama bahasa Inggris. Nyesel gak belajar benar-benar, katanya sih gitu. Jadi hanya pengen, bukan hanya sih, pengen lebih rajin belajar apapun itu ya, terutama bahasa Inggris dan lebih banyak mencoba hal baru supaya okay. pengetahuannya bisa lebih luas lagi gitu. Mungkin kalau untuk ngomongin belajar tuh gak ada kata telat kali ya Tik ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi saat ini pun kita bisa kok untuk mencoba hal baru lebih banyak mm-hmm. lagi, belajar hal baru lebih banyak lagi ya. Terutama tadi kalau untuk bahasa Inggris, pasti bisa gak sih?
0: Bisa, karena ya bahasa Inggris gak kenal umur. Nah, belajar bahasa Inggris tuh gak kenal umur ya. Jadi mungkin mulai dari sekarang mungkin bisa nonton film barat gitu kan, pelan-pelan gitu, atau dengerin musik gitu, atau dengerin English Corner.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi nah, bisa itu. Apa kagak, yang penting ya udah belajar aja ya, gitu ya.
1: Ya udahlah ya.
0: Iya, betul.
1: Gak apa-apa ya. Oke, thank you ya
0: Kak Lika. Thank you Kak Lika.
1: Semoga bisa lebih banyak lagi belajar hal baru.
0: Yes.
1: Amin. Next lagi dari Iki Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Iki.
1: Waalaikumsalam, welcome to the jungle. Jaga malam to detik Deswa Ganteng kembarannya Deddy Corbuzier. Plus Atika cantik kembarannya Agnes.
0: Oh iya.
1: Iki Dias di Kupang mau request lagu dari Arwana judulnya Angsa Putih.
0: Oke.
1: Okay. Iki kalau ditanya waktu kalau diputar ulang ke masa lalu yang Iki pengen ubah itu cuma the one and only. Iki pengen hidup di Surakarta aja biar bisa dekat sama detik.
0: Yang bener Kak Iki.
1: Bisa aja nih.
0: Ah, gombal nih.
1: Aduh, Iki juga mau good night to apa nih, tiga laki-laki keren sama tiga cewek cantik yang sering aktif di WA grup berteman. Ada Jero, Lenny, Yufren, Yani, Yaprison, ada Sila juga, dan ada Yanti Yakob. Iki punya pantun khusus buat detik. Tika yang baca, Deswa bantu cakap aja.
0: Oke okay deh, aku baca lagi ya Kak Iki ya.
1: Yes.
0: Petik bunga di tengah taman.
1: Cakep.
0: Bunga mawar baunya wangi.
1: Cakep.
0: Tika hadir membawa kedamaian, hidup Deswa makin berwarna-warni.
1: Iya sih, hidupku sejak ada Tika warna-warni loh.
0: Iya kan.
1: Amburadul, bercanda. Warna-warni itu kan.
0: Semoga hidupku gak monokrom ya Des ya.
1: Putri. Dari tadi tuh lu
0: kamu semua dikasih warna-warni katanya iya. Itu apa tadi kamu bilang? Amburadul.
1: Enggak, karena kan gini, itulah pokoknya.
0: Apa sih? Aneh banget.
1: Ya, iya. Warna-warni itu artinya gembira gitu ya, kan.
0: Betul.
1: Banyak warna, enggak.
0: Tapi
1: enggak
0: cuma gembira
1: ya.
0: Aja sih.
1: Terus apa?
0: Oh, iya, ya, kan warna-warni, ya. Iya, naik turun.
1: Naik turun.
0: Gitu.
1: Oke, okay, bagus.
0: Bagus. Thank you ya.
1: Lebih banyak yang senengnya.
0: Ya, semoga ya. Beli kain warnanya biru,
1: cakep.
0: Disimpan rapi di dalam lemari. Hati Deswa selalu merindu saat Tika tersenyum tiap hari.
1: Coba lihat. Ini.
0: Ya sih, aku jual mahal kalau sama Deswa.
1: Iya, benar.
0: Beli
1: kalau sama yang lain jual murah.
0: Tuh kan, gak lagi ya? Kan. Gak lagi ya. Mulai ya, lihat kamu ya gak, Deswa. Enggak
1: bercanda ya, bercanda.
0: Enggak mau lagi jaga gak, malam.
1: Loh, kok gitu sih?
0: Loh, kok gitu?
1: Aduh, thanks detik penyiar favorit Pro 2 Surakarta yang iki like poll. Gua butuh uang tanggal sekarat ini. Iya,
0: bener
1: tanggal
0: 28. Lagi. Detik-detik ya ini ya. Detik-detik.
1: Iya lagi.
0: Detik-detik.
1: Ya 2 hari lagi. 2 hari lagi tanggal 30 maksudnya.
0: Iya, bukan gajian ya. 2 hari lagi tanggal 30. Iya, bener. 3 hari lagi tanggal baru.
1: Ya,
0: bulan baru. Belum gajian juga soalnya. Jadi kapan ya gajiannya?
1: Mungkin
0: ya?
1: Mungkin masing-masing ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, semoga nanti segera gajian.
0: Yes.
1: Segera tanggal 6 lagi ya. Semoga
0: betul.
1: Bisa happy.
0: Nabung ya Kak Iki ya, biar gak sekarat di tanggal-tanggal ini Kak Iki.
1: Bener.
0: Thank you. Dan
1: thank you.
0: Makasih loh itu kok ada stiker aku ya di situ.
1: Iya,
0: ya?
1: Stikernya Tika lagi TikTokan. Memang ya, Tika ini
0: banget.
1: Salah satu penyiar Pro 2 yang TikTokers ya.
0: Bisa gak sih jangan kayak gitu
1: ya?
0: Gitu
1: ya.
0: Tapi mau sih, tapi amin deh ya.
1: Iya kan,
0: mau
1: kamu kan suka TikTokan gitu kan.
0: Iya betul.
1: Iya kan, content creator.
0: Oh ya, yeah. Of course.
1: Oh, yes.
0: Ya,
1: yes.
0: Tapi kontennya apa aja? Misalnya JJ, jedak-jeduk. Upload foto gitu doang sih.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ntar kalau jadi TikToker, secara aku bikin konten deh.
1: Kontennya apa kira-kira?
0: Ntar ya, lihat yang naik yang mana dulu gitu loh.
1: Oke, boleh. Ramein ya kontennya Atika, akunnya Atika. Di mana, Tik?
0: Enggak, malu. Silakan stalking sendiri.
1: Oh gitu ya.
0: Malu
1: okay,
0: aku.
1: Oke.
0: Thank you Kak Iki buat pantun dan salam-salamnya ya.
1: Nanti request lagunya diputar sama Atika.
0: Iya, boleh. Oke, okay, gimana?
1: Oke.
0: Okay.
1: Kita lanjut lagu dulu kali ya.
0: Oke, boleh, guys.
1: Nanti yang belum dibacain mohon bersabar, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi menuju Just Music.
2: This. What up? It's a Catholic music exclusive. You want me to take you to another

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: sambil kita waduh.
1: Des,
0: benerin dulu, ngek-ngek.
1: Udah aku benerin, oh, iya. Kamu tiba-tiba naikin, aku baru benerin.
0: Ngek-ngek. Buset, kelihatan banget tuh ya jadinya ya.
1: Soalnya ini mic satu nih.
0: Jauh banget.
1: LDR ya.
0: Iya.
1: Gak mau ditarik gini ya, langsung narik sono
0: menghindar
1: lagi.
0: Menghindar dia.
1: Menghindar, dia mencoba menghindar. Tidak suka tuh ya untuk didekati. Mm-mm. Gitu. Ya, tapi... gak mau, lucu ya.
0: Agak lucu, noise. Lucu. Yeah. Ya teman produser, tapi gak apa-apa ya. Lanjut lagi teman produser, sebelum habis ini kita ke jazz music. Yo. Ya. Ada dari, kenapa?
1: Gak, aku masih lucu aja.
0: Ngik, ngik, ngik, ngik.
1: Masih ngik.
0: Iya, buset. Masih des. Lah kan aku udah nurunin ini. Kamu malah narik mic.
1: Jadi, ya, tadi tuh. Ngepasin aja, ngepasin aja. Tadi kita ngemuterin angsa putih ini langsung bunyi angsanya.
0: Angsanya
1: langsung bunyi. Ngek ngek ngek.
0: Eh tapi suara angsa gimana sih?
1: Ya kayak gitu. Suara gagak.
0: Soalnya gimana sih angsa? Itu ngik ngik itu kalau batuk ngik ngik. Iya. Kalau angsa gimana? Kan kayak
1: wek, wek, wek. Itu bebek ya? Bebek ya?
0: Ya angsa sama gak sih?
1: Beda, beda.
0: Emang iya?
1: Sama bebek. Gimana ya? Kayak teriak-teriak. Oh, kayak.
0: Tahu ah, sebel banget.
1: Bingung jadinya.
0: Iya, iya, iya. Kita lanjut dulu ya teman para dua. Ada dari Kak Dewi Satrio yang katanya kalau bisa mengulang gitu, yang pengen diubah adalah pengen bisa membahagiakan bapak dan ibu. Aduh, mulia sekali.
1: Mulia sekali. Tapi kita yakin pasti bapak dan ibu selalu bahagia.
0: Bahagia dengan adanya kita gitu.
1: Betul.
0: Karena kita overthinking juga ya kayak,
1: iya,
0: kayaknya kita belum membahagiakan ya. Tapi mungkin di POV mereka kita sudah membahagiakan dari hal kecil kok gitu.
1: Betul.
0: Dari mungkin kita mau sekolah, mau rajin belajar.
1: Benar.
0: Terus masuk sekolah gak bolos gitu kan, mereka udah bahagia gitu. Pulang dengan selamat itu udah bahagia juga.
1: Udah bahagia pastinya. Dari awal brojol udah bahagia.
0: Udah besar, udah senang ya kan punya anak.
1: Awal lahir gitu ya gitu. Udah bahagia pastinya.
0: Thank you Kak Dewi Satrio, semangat ya buat kamu ya. Aku yakin orang tua Kak Dewi sudah bahagia ya.
1: Okay.
0: Lanjut lagi deh.
1: Lanjut dari, oh ini kalau tadi request lagu sih udah diputer ya. Tadi Teh Hijau.
0: Udah.
1: Request dari Daniel, tadi udah kita puterin.
0: Yes.
1: Lanjut lagi dari Opa Dodo.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, saya Opa Dodo. Tadi
0: hai,
1: tanya tema
0: malam
1: ya.
0: Juga.
1: Selamat malam juga, salam kenal Opa Dodo. Ini tanya tema tadi udah kita kirim juga ya.
0: Mm-mm.
1: Dan seandainya, dari Opa Dodo, seandainya waktu bisa diulang, saya rasa saya akan melihat masa lalu, apa yang menjadi kegagalan dan apa yang membuat kesedihan. Dengan demikian saya tidak akan jatuh pada lubang yang sama.
0: Oh,
1: kira-kira
0: iya,
1: demikian Mas atau Mbak. Salam kenal ya, saya Opa Dodo.
0: Salam kenal juga.
1: Benar-benar.
0: Iya benar sih.
1: Mm-mm. Jadi kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita ya. Kegagalan kita di masa lalu. Hmm. Tidak jatuh di lubang yang sama dan lain sebagainya ya.
0: Benar-benar.
1: Ya, andaikan waktu beneran bisa diulang ya. Tapi sayangnya mungkin tidak mungkin.
0: Tidak bisa ya. Tapi gak apa-apa sih, jadiin pelajaran aja.
1: Percaya
0: untuk
1: gak,
0: masa
1: kamu?
0: Depan.
1: Sama yang namanya mesin waktu. Percaya enggak? Kan ada tuh di film-film, di film-film sih,
0: iya.
1: Mesin waktu
0: dari
1: tahun
0: Budi
1: gini.
0: Budi Doremi ya?
1: Ada ya?
0: Ada enggak sih lagu dia judulnya Mesin Waktu?
1: Ada ya kayaknya.
0: Kalau enggak salah.
1: Coba deh nanti ya.
0: Oke, okay. Kenapa nah, kenapa mesin waktu?
1: Kan di film-film ada ya mesin waktu yang dari tahun segini balik lagi ke tahun lalu.
0: Yeah.
1: Apa yang dari biasanya yang dari tahun terbaru ya, balik lagi ke tahun lampau gitu kan. Itu tuh kayak seru enggak sih? Apalagi Doraemon tuh pintu kemana saja.
0: Iya,
1: itu tuh.
0: Kalau punya kesempatan sih pengen ya, kayak aku pengen melihat diri aku 10-20 tahun lalu gitu.
1: Iya kan?
0: Iya enggak sih?
1: Atau kalau di Doraemon tuh ada mesin waktu kan bisa melihat masa depan,
0: iya,
1: bisa
0: betul.
1: Balik lagi ke masa
0: sore
1: lalu.
0: Ya.
1: Oh iya sore.
0: Sore.
1: Aduh, jujur masih bingung.
0: Masih bingung ya?
1: Sore,
0: gimana
1: serius.
0: Ya? Iya sih.
1: Iya.
0: Tapi mungkin itu POV orang beda-beda deh kayaknya.
1: Yeah.
0: Bukan POV, maksudnya mengartikannya beda-beda.
1: Bener, nangkepnya tuh beda-beda gitu ya. Ataukah itu memang tujuan dari film tersebut gitu ya?
0: Bisa jadi.
1: Apa iya gimana?
0: Ya, tapi kan? Ya ngomongin mesin waktu sih pingin banget ya. Karena kan kita hanya bisa melalui itu kan.
1: Hmm.
0: Kita gak bisa nih ngelihat POV orang lain tuh gimana sih ngelihat kita mungkin atas mungkin apa ya. Kayak cerita kita, perjuangan kita, senang sedikit tuh kayak gimana kita kan gak tahu.
1: Yes.
0: Jadi kayak pingin juga ya gitu
1: iya,
0: ke masa lalu.
1: Nah itu tadi yang sama ya. seperti dari Opa Dodo, pengen yes. kayak gitu, pengen kalau misal di masa lalu pengen ya mencari apa ya, memperbaiki kegagalan mm-hmm. begitu ya. Plus boleh request lagunya Stupid Song Olivia Rodrigo.
0: Boleh.
1: Terima kasih. Oke. Okay.
0: Nanti aku puterin ya.
1: Ditunggu. Opa Dodo.
0: Oke. Okay. Lanjut lagi deh.
1: Lanjut lagi dari teman pro 2. Ini ya tadi.
0: Enggak. Najib.
1: Oh Najib ya.
0: Yoi.
1: Dari teman pro 2 Najib. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Najib. Request lagunya Green Day, Wake Me Up When September Ends. Okay. Makasih Kak, semangat siarannya Kak Deswa dan Kak Atika.
0: Thank you juga ya. Kak Najib.
1: Nah, ngomongin topik kita di malam hari ini, Kak Najib katanya gak ada. Lebih bersyukur waktu yang sekarang dipakai aja. Oh. Yang lalu biarlah berlalu aja, gak mau memikirkan masa lalu soalnya.
0: Benar sih, yaudah ya.
1: Mumpet ya, pusing.
0: Life must go on.
1: Yes, benar. Yaudah mikirin bersyukur dengan waktu yang sekarang yang dikasih gitu ya.
0: Betul.
1: Do the best aja di saat ini gitu kan.
0: Iya tapi benar loh. Mungkin bener kan? Iya untuk menghindari juga penyesalan-penyesalan bener. Yang ada. Jadi lakuin yang terbaik untuk apapun itu.
1: Iya betul
0: gitu.
1: Cakep Kak Najib. Thank you ya.
0: Thank you Kak Najib.
1: Buat aktivitasnya ke depan.
0: Yes. Amin. Betul. Good luck ya.
1: Good luck.
0: Terakhir nanti. Dari Kak Timothy ya Des. Katanya kasih info nih. Oh. Kalau di
1: ada kebakaran.
0: Yes, di Cirebon ya. Majalengka CRB itu apa?
1: Di Majalengka pokoknya.
0: Majalengka.
1: Di Majalengka hujan katanya. Okay. Enggak kebakarannya tuh di Purwokerto.
0: Oh, tapi infonya
1: kebakarannya di
0: Purwokerto.
1: Ada salah satu kantor
0: provider
1: gitu. Katanya kebakaran di Purwokerto. Aduh, banyak banget kebakaran sedih. Sekarang sedih mm-hmm. banget. Semoga cepat ini ya, cepat padam. Padam.
0: Dan padam. Jangan ada lagi deh kejadian kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Yang adem ayam aja. Kita adem tunggu ayam. Hujan datang ya. Karena ini udah resto hampir tuh. Habis ya. Apa?
1: Iya yeah. Hampir habis apanya?
0: Resto apa?
1: Enggak. Hampir habis apanya?
0: Hampir habis tahunnya.
1: Oh.
0: Ya kan? Iya juga. Jadi kok belum hujan-hujan ya teman Pro 2. Kita
1: sabar
0: tunggu ya,
1: ya.
0: Betul. Yoi. Terima kasih Kak.
1: Thank
0: Timothy
1: you.
0: Kak Najib boleh sambil mengetik. Aku sambil puterin lagu ya. Buat okay. teman Pro 2 juga. Simak dulu teman Pro 2 sebelum nanti kita jazz music ya.

0: Teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah mengikuti detik jaga malam.
1: Kaget aku.
0: Kenapa sih? Kaget. Loh, ternyata masih ada bonus song. Des ngakak sih, Des. Malu jadi malu.
1: Ini kita matikan saja.
0: Udah kaku-kaku ngomongnya. Sebelum

0: sempat catur enggak gitu. Nah, Najib tuh baru bilang, baru kasih tahu info di Kebak Kramat sempat hujan tadi, cuma bentar sih gitu.
1: Oh iya?
0: Oke.
1: Ini kapan ya daerah tempat tinggal aku di sini hujan?
0: Colmadu gitu.
1: Malu deh.
0: Colmadu enggak apa-apa dong.
1: Iya, enggak apa-apa sih.
0: Enggak apa-apa dong. Colmadu.
1: Bangga sih aku.
0: Oh, kamu gitu. Kamu enggak bangga.
1: Bangga menjadi warga Colmadu. Colomadu Solo bukan?
0: Ya Solo.
1: Wih.
0: Solo Raya. Solo Raya, benar. Oke, just info aja, thank you.
1: Yes.
0: Dari Najib ya. Ya, semoga nanti daerah yang lain yang mungkin apalagi yang terdampak kekeringan
1: belum
0: dan
1: hujan
0: sebagainya gitu ya, segera hujan.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Semoga biar refresh aja, seger-seger gitu kan kalau ada hujan.
1: Iya lagi,
0: setelah
1: pengen
0: sekian
1: deh.
0: Lama aku tuh melihat di daerah rumah aku ya, itu kan ada kali-kali gitu kan.
1: Okay.
0: Itu tuh yang biasanya dulu tuh mengalir, sekarang
1: kering.
0: Serius.
1: Gak ada air samsak.
0: Beneran, kering.
1: Wow, aduh.
0: Kering. Makanya sempat ada kebakaran ya, itu dekat situ.
1: Oh,
0: itu kan lahan kebakaran. Itu memang lahannya semua kering banget.
1: Iya, bener-bener.
0: Dan samping-sampingnya itu kan ada kali-kali gitu kan.
1: Ha-ha.
0: Kalinya itu kering banget. Biasanya tuh mengalir.
1: Biasanya
0: ngalir
1: juga ya.
0: Deres gitu.
1: Bener-bener.
0: Kan.
1: Emang berarti memang bener-bener lagi kekeringan ya Des ya sekarang ya di daerah-daerah kita gitu ya teman Pro 2. Karena di Jogja itu kamu tahu Selokan Mataram kan?
0: Tahu.
1: Ya itu juga kering.
0: Kering ya? Biasanya?
1: Biasanya sampai ya gak meluap juga lah ya, cuman tinggi juga itu. Jadi kayak es Milo gitu biasanya. Es Milo.
0: Apa lah?
1: Kan gitu airnya warna itu.
0: Es Milo lagi.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti sebentar lagi semoga kita diberikan hujan.
1: Hujan gitu ya. Turun hujan.
0: Tapi jangan langsung nanti tiba-tiba meledak. Gitu.
1: Jangan nggak, juga.
0: Maksudnya secukupnya aja ya kita
1: betul.
0: Memohon.
1: Iya benar.
0: Jangan yang meledak banget gitu ya. Dari catur ke Atika, bagian benar-benar katanya.
1: Bagian ya, benar. Maaf ya, tapi iya loh ternyata kan aku udah lama.
0: Bener.
1: Gantian.
0: Kenapa?
1: Aku udah lama gak jaga malam tandem kan. Kalau siaran tandem malah ngantuk jaga
0: jujur
1: malam.
0: Iya
1: ya kan?
0: Jujur ya.
1: Kalau sendiri kan ya udah kita emang harus melek
0: memang
1: gitu
0: harus
1: loh.
0: Memang harus melek, bener.
1: Cuman cuman kalau tandem kok lebih kayak, aduh gitu ngantuk ya. Padahal saya pilot ya hari ini, tapi kok
0: anda
1: ngantuk
0: pilot.
1: Ya.
0: Harusnya
1: yang ngantuk kamu.
0: Ya. Harusnya yang ngantuk saya.
1: Iya bener. Tapi iya benar ya Kak Catur, maaf banget ya ini kenapa saya kebanyakan iya benar gitu ya. Kayak apa ya jadi kayak
0: ini tadi Catur yang karakter apa tuh yang mana sih?
1: Mantan.
0: Oh.
1: Ya udah Kak Catur lupakan
0: kita, kita kasih paham lagi gimana gak, tadi?
1: Gak usah.
0: Masa lalu kamu yang karakter-karakter
1: oversharing gitu. Oversharing bro, gak usah.
0: Kan Genzi, Genzi kan biasanya oversharing.
1: Ya terus habis itu nyesel.
0: Nah itu ya kan? sering terjadi. Padahal kita awalnya tuh gak niat untuk sharing.
1: Iya.
0: Kok tiba-tiba terocos ya? Gitu ya. Makanya.
1: Betul.
0: Oh jangan, gak usah privacy.
1: Thank you Kak Catur, makasih banyak.
0: Diselamatkan oleh Catur ya.
1: Bener-bener Desmani. Bener. Tunggu ya, kamu
0: kenapa?
1: Pulang lewat mana? Kamu kan
0: ngantar
1: bareng. Dulu.
0: Kan bareng. Ngapain,
1: ya.
0: Betul.
1: Iya. Oke, okay, thank you Kak Catur udah join di Detik Jaga Malam ya. Gimana? Apakah kita jaga malam aja atau sendiri-sendiri aja?
0: Atau sore ceria aja?
1: Gimana?
0: Saya kebanyakan sore ceria. Tolong.
1: Oh, curhat ya. Kak Catur, ntar kalau ada Braido kasih tahu ya. Emang kita bosan.
0: Enggak.
1: Udah lah.
0: Karena kan Anda kadang tuh spada juga.
1: Iya, santai siang.
0: Kadang, siang juga ya, Tik?
1: Siang juga.
0: Kenapa?
1: Masih random lah ya. Aku kalau Deswa selalu sore malam.
0: Kok saya...
1: Udah gak apa-apa.
0: Udah lah gak usah nangis ya.
1: Ini akan bakalan terlewatkan kok. Kan bentar lagi Detik comeback ya.
0: Iya.
1: Jadi tunggu aja gitu. Udah nih?
0: Ya, udah lah
1: udah
0: ya.
1: Bisa udah jazz music
0: ya.
1: Belum nih?
0: Udah jam berapa nih? Oh 23 lebih 3.
1: Iya.
0: 11 lebih 3.
1: Kebiasaan ya Deso overtime ya kalau jazz music ya. Kebiasaan ya.
0: Emang
1: dulu
0: ya?
1: Kita pernah gak sih overtime sampai 11 menit, 15-20. Gak 20 juga sih, 11 menit pernah kita.
0: Pernah, sering.
1: Waktu
0: aku pernah jadi keinget pernah sekali waktu itu di jaga malam sama Brarido. Karena belum selesai membacakan WhatsApp teman Pro 2. Setengah 12.
1: Buset, jadi jazz musicnya setengah jam doang ya itu ya?
0: Gak nyampe.
1: Iya, gak nyampe
0: mungkin 20
1: ya.
0: Menit.
1: Oh, tapi tuh. Ya gak apa-apa sih. Soalnya seru kalau jaga malam tuh topik tuh seru.
0: Lanjut dan, aja gimana?
1: Udah jangan, kasihan. Oh, mau pada tidur ya.
0: Iya.
1: Ya radio lain udah mati, kita masih nyala deh sini deh.
0: Iya makanya.
1: Oke deh kalau gitu terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah join Detik.

0: di Jaga Malam ya teman Pro 2. Yeay. Itu tadi pesannya, udahlah ya gak usah pesan-pesan lagi. Habis ini kita langsung ke Jazz Music teman Pro 2. So buat kamu boleh banget stay tune sambil nemenin bobo malam kamu ya teman Pro 2.
1: Enak banget ini.
0: Yoi, have a good night teman Pro 2 dan selamat melanjutkan aktivitas esok hari ya teman Pro 2. Bye-bye, titik pamit ya. Terima kasih.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Memperdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 29 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program segmen yang akan menemani kamu. Pagi hari ini ada saya Shirley Angeli yang akan mengudara menemani kamu hingga jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan segmen-segmen yang akan kita lewati bersama. Kemudian masih ada juga santai siang, sore ceria, jaga malam sampai jam 12 malam nanti akan terus ditemani bersama dengan saya dan juga kawan-kawan saya secara bergantian. Dan sudah kami siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu rohani Islam. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Kesepian Diri bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Radio FM yang berbahagia, alhamdulillah kita bersua kembali di acara kita yaitu Suplemen Hati. Sebuah acara yang penuh dengan makna, penuh dengan rasa, dan penuh dengan keimanan untuk kita selalu berintrospeksi diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas hidup kita. Dalam kesempatan Suplemen Hati ini, topik yang menarik kita bahas adalah tentang kesepian. Kita sering merasakan tentang kesepian dalam hidup. Mau tidak mau, bagi seorang manusia, kadang-kadang merasakan namanya kesepian. Dalam pandangan Islam, rasa kesepian diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa kebersamaan dengannya. Kita tahu rasa kesepian itu dapat terjadi ketika seseorang merasa terpisah dari masyarakat atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain. Namun, agama Islam sebagai agama rahmah bagi semua, kesepian juga bisa diartikan sebagai waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam merenungi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita semua. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa Dia Allah selalu dekat dengan hamba-Nya yang berdoa dan berzikir kepada-Nya. Oleh karena itu, rasa kesepian dapat diatasi dengan menjalin hubungan langsung dengan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana cara mengatasi kesepian dalam kehidupan ini dengan agama Islam ini? Dalam kesepian juga dapat menjadi ujian bagi seseorang untuk meningkatkan keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Caranya untuk menghadapi kesepian dalam diri kita yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah salat, Al-Quran, membaca Al-Quran, zikir, maupun doa, maupun wirid. Hal ini dapat membantu kita semua merasakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadirannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, semoga kita selalu mendapatkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ibadah. Kemudian yang kedua, caranya menghilangkan kesepian dalam Islam, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Di mana menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dapat membantu mengurangi rasa kesepian kita dan memperkuat iman kita. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat kebajikan dan bersedekah. Resep yang ketiga ini dalam menghindari kesepian atau menanggulangi kesepian adalah membantu orang lain dan berbuat kebajikan dapat memberikan rasa kebahagiaan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara inilah yang sebenarnya perlu dipraktekkan oleh kita semua sebagai makhluk sosial, yaitu secara sosial berkomunikasi dengan orang lain, dan jadi mulailah dengan orang terdekat. Jadi komunikasi, berbuat kebajikan dan bersedekah itu adalah resep yang ketiga di dalam Suplemen Hati kali ini. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara yang paling efektif, cara meyakini diri kita bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita terpuruk, walaupun banyak masalah, walaupun banyak cacian dan lain sebagainya, kita merasa kita kesendirian, kesepian dalam mengatasi segala permasalahan hidup ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surat Khafir ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan mengurangi rasa kesepian dalam hati kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, demikianlah cara mengatasi kesepian dalam diri kita, kesepian hati kita. Semoga kita terinspirasi, semoga kita termotivasi agar kehidupan ini lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memasukkan kita dalam orang-orang yang bertakwa, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.

0: Memperingati Hari Agraria Nasional, Kabupaten Sragen terus menghadapi tantangan dalam mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Kemarau panjang yang dipicu perubahan musim berdampak pada ketersediaan air dan infrastruktur irigasi bagi petani. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPPP Kabupaten Sragen yaitu Suparno juga mengatakan pemerintah memperbanyak pembangunan sumur pantek dan sarana irigasi di sejumlah titik untuk membantu memenuhi kebutuhan air pertanian. Sementara itu Ketua KTNA Sragen Suratno mengatakan petani juga melakukan upaya swadaya dengan membangun talang air dan mengoptimalkan penggunaan sumur sibel secara bergilir. KTNA Sragen juga mengajukan bantuan sekitar 408 titik sumur pantek kepada kementerian untuk memenuhi kebutuhan air pertanian. Di sisi lain, petani membangun talang air secara mandiri di Kecamatan Sambirejo dan Gondang untuk mengairi ratusan hektar sawah.
1: Info Pro 2.
0: Next kita ke entertain, ada film Teman Pro 2. Produser dan penulis skenario film Kuasa Gelap Perjanjian Darah, Robert Roney, menekankan pemeran karakter yang mengalami kesurupan dalam ceritanya harus merupakan wajah baru sejak film Kuasa Gelap yang pertama, yaitu tahun 2024. Roney menjelaskan bahwa jika seorang aktor terkenal memerankan karakter itu, penonton mungkin tidak sepenuhnya merasakan bahaya atau ketakutan yang dialami karakter itu. Roney juga bilang kalau faktor tersebut yang membuatnya menggait aktris Lea Ciara Hell sebagai

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola teman Pro 2, selamat pagi Spada. Ada Sherry Angeli yang menemani kamu pagi hari ini di Spada sampai nanti jam 10 pagi. Gimana harinya? Sudah membuka mata atau belum, atau masih malas-malasan di kasur? No no no no. Ayo bangun dulu teman Pro 2. Kita mulai aktivitas hari ini dengan bismillah, dengan energi yang baik, dengan penerimaan atas segala hal, dan juga full senyum. Mbok yo sing full senyum teman Pro 2, karena bismillah dengan mengawali hari penuh senyum yang lebar dan energi yang baik, mata yang cerah, semoga secara hari kamu, energi kamu, dan semua urusan kamu hari ini dimudahkan, dilancarkan. Aku temenin sampai nanti kita lewati segmennya bareng-bareng. Kalau kamu juga punya info-info terupdate seputar kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, cuaca, lalu lintas, boleh ya. Cerita sama aku di nomor WhatsApp 081327866966. Tapi kalau teman Pro 2 juga punya lagu-lagu enak, lagu-lagu yang bikin kamu tuh makin happy, kasih tahu juga ya. Siapa tahu lagunya bisa jadi lagu favorit aku juga. Selamat pagi, hola hola hola catur. Kak Shirley, selamat bertugas ya. Paginya Kak Shirley lagi. Iya, kok bisa sih? Gak ngerti lagi deh. I'm so lonely, broken. Aras featuring Helena Broken Angel, siap pengudara menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Enjoy.

The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Lagu ini emang seenak itu, sebegitu enaknya, karena kemarin Taylor Swift juga habis menang di salah satu kategori MTV Award gitulah, teman Pro 2. Dan lagu ini juga diputar waktu diumumkan Taylor Swift yang memenangkan kategori itu. Aku lupa sih kayak video sutradara gimana apa gitulah pokoknya. Bagus-bagus, aku senang banget sama lagu The Fate of Ophelia. Aku juga suka Back to December, aku juga suka You Belong With Me, sama Cruel Summer ya. Itu seenak itu ya. Hai, hai, hai, hola, hola. Selamat pagi buat teman Pro 2, ada Putra. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, Putra lagi gak semangat nih, gak lari dulu, di rumah aja paginya. Terus ini juga kirim video tanaman di rumah ini. Wih, sudah sangat rimbun sekali. Senang. Di rumah jadi makin adem, ayem, tentrem ya. Itu yang dibutuhkan sih. Ini Kak subur banget kan sekarang. Soalnya setiap kali aku siramin tidak lupa aku nyanyiin lagu balonku juga. Lah, kenapa bisa begitu? Kenapa sambil nyanyiin lagu balonku? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Apa hubungannya? Tidak peduli meletus tidaknya balon hijau, hatinya Putra sudah sangat kacau. Aduh, sedih banget. Jangan dong, Shelly hari ini tuh pengen bahagia-bahagia. Makanya lagu-lagunya juga lagu-lagu yang enak. Ya emang lagu enak aja sih ya, pagi-pagi-pagi lagu-lagu middle up biar energi kita juga makin up gitu ya kan. Duh, gimana sih kok bisa gini coba, parah. Kak Shelly gak ada niatan gitu buat ngehibur Putra. Aku sudah hibur loh ini ya, dari pagi loh, mana ternyata gak terhibur lagi, sedih deh, udah mending ganti aja gitu ya rasanya ya. Jangan gitu dong, lagu-lagu enak juga semoga bisa bikin harimu lebih menyenangkan. Atau pengen diputerin lagu yang Putra mau, coba kasih tahu aja nama musisi dan judul lagunya ya. Oke, Putra, semangat buat hari ini. Nggak apa-apa, dirasain dulu aja apa yang bikin hatimu dan perasaan kamu, pikiran kamu kacau. Nggak apa-apa, nggak boleh denial, nggak boleh disangkal. Dirasain aja dulu, habis itu diterima dan bangkit lagi. Oke, kan aku temenin di sini sampai jam 10 nanti. Selamat pagi buat RBM Family. Hola hola. Selamat pagi RRI Pro 2 katanya. Pro 2 sahabat terbaikku. Selamat pagi Mbak Shirley. Aku sambil goreng nasi buat bekal anak sekolah. Salam buat pendengar Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas buat Mbak Shirley. Selamat bertugas. Matur nuwun. RBM Family, terima kasih sudah dikirim juga foto masaknya. Masya Allah, senengnya. Jadi keinget ibu saya juga. Nasi goreng emang salah satu makanan favorit yang cukup mudah untuk dibuat. Apalagi kalau pagi-pagi kita ibu-ibu kurang sempat masak gitu ya. Masih nyiapin suami dan anak gitu kan ya. Nyiapin diri sendiri juga, jadi nasi goreng adalah pilihan sih. Selamat masak, semoga lekas siap. Terus anak-anak juga berangkat dengan hari yang menyenangkan, dengan senyum. PR-PR juga udah aman ya. Sukses selalu, salam buat anak-anak ya, Kak RBM Family. Ya, pokoknya RBM Family semuanya sukses dan murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, aduh seneng banget. Senengnya, aku juga sering bawa bekal nasi goreng teman Pro 2. Kalau lagi pengen nasi goreng dulu aja deh. Namo apa ya? Iya, soalnya Sally orangnya enggak peka banget. Maaf ya Putra ya. Pokoknya begini adanya aja deh. Padahal mah peka ya sebenarnya. Ya wes, kalau gitu Kak RBM Family siapa tahu pengen diputerin lagu apa? Bagi tahu ya nama musisi dan judul lagunya. Sambil aku lanjut dengan satu lagu yang menurut aku emang enak banget dari Oka featuring Quincy Jordan. Antara.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Ada Putra katanya disuruh semangat sama orang yang bikin galau tuh rasanya seperti melayang ketinggian 2000 kaki tapi lupa nggak bawa parasut cadangan. Serem banget. Loh, kok gitu sih? Jadi karena saya galaunya, kok sedih banget, saya menjadi pemicu perasaan tidak nyaman. Sedih banget sih, aku nggak bisa kayak gini. Kenapa loh? Saya padahal udah ngasih yang terbaik loh ya. Ah bener-bener si Putra nih ya. Udah diputerin lagu aja deh. Mau lagunya Rosa yang Juwita gak? Biar kamu lebih happy buat pagi hari ini. Sambil kasih info-info terupdate aja buat teman Pro 2 juga abis ini ya. Ada RBM Family, apakah sudah masak? Udah mateng nasi gorengnya? Udah siap? Udah mau jam 7 sih. By the way, anak-anak kalau berangkat dari rumah jam berapa? RBM Family. Terus kalau masuk sekolah, zaman saya dulu kan jam 7 pagi ya. Sekarang jam berapa sih? Masih sama jam 7 pagi nggak? SD, SMP, SMA semuanya jam 7 zaman itu ya. Kalau sekarang nggak ngerti deh teman Pro 2. Ya kan? Kalau kerja tuh ada yang setengah 8 gitu kan. Ada juga yang jam 7. Nah aku bingung kadang soalnya ngelihat anak sekolah kok jam 7 kurang gitu tuh. Masih ada di jalan. Makanya aku bertanya-tanya, emang sekarang anak sekolah SD, SMP, SMA tuh kalau bel masuk jam berapa? Jam 7, setengah 8 atau malah jam 8 ya? Aku penasaran aja sih. Lagi gak mau lagu kata Putra. Bagi satu tuh apa lo ya? Aku gak ngerti, pokoknya Sari tuh gak peka ya. Jadi diomongin aja. Bukan pakai kode, Shirley bukan robot. Jadi gak ngerti teman Pro 2, saya bukan AI. Dan kalau ngomongin AI, kemarin kan sempat ngobrolin juga seputar hewan ya kan. Hewan-hewan, terus ada orang yang nyelamatin hewan gitu ya. Kemarin beruang itu loh, yang anak beruangnya kakinya nyangkut di pembatas jalan. Terus ditolong deh sama bapak polisi gitu ya. Itu di luar negeri sana. Tapi kemarin juga ada catur tuh ya. Tapi sekarang banyak loh AI yang kayak begitu. Dan benar-benar iya lagi. Kalau akhir-akhir lalu tuh aku masih bisa lah untuk membedakan mana sih AI yang mana bukan gitu ya. Cuman belakangan ini tuh sekarang kayak makin sulit loh untuk tahu mana bikinan teknologi, mana yang beneran asli. Cuman kalau dari yang aku lihat yang beruang itu ya, kayaknya tuh menurut Shirley real deh, beneran terjadi gitu, bukan yang AI. Tapi gak ngerti juga ya, cuman jujur emang iya. Jadi kadang dilihat dulu beberapa kali gitu ya. Terus kayak beneran gak, sama lihat komentar sih biasanya. Jadi pernah saya ngelihat, oh melo banget, keren, bagus, sedih gitu ya. Terharu gitu lah teman Pro 2. Terus habis itu Shirley lihatlah di kolom komentar ya. Terus pada komen AI, hah? Emang iya? Tapi ada juga yang excited juga ketika lihat video itu. Jadi sekarang kayak ya ampun, yang biasanya misal kayak lagi ada orang tua gitu ya, lihat sosial media, ini AI gitu. Nah sekarang kadang bisa aja terkecoh sendiri ya, itu buatan teknologi atau real gitu video serta fotonya. Bahkan ada juga sih kayak akun-akun media sosial Instagram gitu ya, yang mana konten-konten dia itu adalah konten AI, ya gak sih? Bahkan ada juga kayak konten di TikTok atau di Instagram, pokoknya di media sosial, yang isinya itu adalah pesan-pesan semacam untuk apa ya, macam untuk dakwah gitu ya kan. Jadi isinya adalah sebagai pengingat, reminder bagi banyak orang gitu ya. Tapi itu sebenarnya orangnya tuh AI. Gak hanya di Indonesia, di manca pun juga ada gitu. Itu kayak oh my god, serem banget ya. Cuman yang jelas sih kalau misal yang ada pesan-pesannya ya, ya bisa belajar dari pesannya itu aja lah ya, yang bisa diambil gitu. Cuman kalau yang ada hewan-hewannya tuh tiwas gemes tapi ternyata palsu, itu kayak sebenarnya kesel banget sih. Ya gak? Kamu cukup kesulitan gak sih teman Pro 2 untuk membedakan mana buatan, mana yang asli ya, mana buatan teknologi, mana beneran terjadi gitu.